0: Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah

@sangasanga_bali, @sangasangaskincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

105,3 Fox Radio Jogja. Your soul, your hits masih disiarkan di Jalan Padegas Sakti nomor 8 Yogyakarta sebagai Fox. Dan kamu masih mendengarkan Breakfast Club barengan sama aku, Ivan Avandi. Yang mau request boleh banget, yang mau ngobrol sama Ivan juga bisa, mau curhat juga boleh sebagai Fox. Asalkan jangan minta check outin keranjang yang ada di e-commerce kamu, atau minta buat ngasih emas 74 kg sebagai Fox. Aku gak punya ya. Yang punya cuman Mas Ivan doang. Tapi kalau misalkan kita ngomongin liburan yang cukup panjang kemarin anak-anak sekolah sebat Fox, 2 minggu waktu yang cukup melelahkan buat orang tua yang anaknya lagi aktif-aktifnya. Tapi di sisi lain ada guru-guru yang cukup bahagia, cukup happy, cukup relax dibanding dengan hari-hari biasanya. Karena kalau sudah masuk sekolah seperti hari ini, biasanya guru-guru tercinta nih akan mulai dipadati dengan berbagai emosi dari anak-anak, kemudian berbagai tingkah pola yang beragam. Apa-apa bu guru, pak guru, ini apa pak, apa bu. Ternyata ya tidak mudah ya jadi seorang guru buat kamu yang sekarang sedang dalam perjalanan mengajar, atau bahkan sekarang bekerja di hari Senin ini. Semoga dilancarkan, sabar-sabar ya. Menghadapi dar-darnya dunia sebab Fox, kadang kala emang kita harus escape atau ya keluar sebentar, jalan-jalan, liburan, atau sekadar untuk staycation di kota sendiri, relax sebentar gitu sobat Fox. Cium aroma minyak balur sangat-sangat ultimate supaya kamu juga lebih relax. By the way, ngomongin relax, ngomongin liburan sobat Fox, ini kalau beberapa orang liburan tuh beragam, mulai dari persiapannya matang banget ke daerah-daerah yang sekiranya deket kayak di Sister City yang ada di Klaten mungkin, atau bahkan Semarang atau Purworejo, atau kemanapun yang deket-deket, atau bahkan keluar negeri sobat Fox. Tergantung budget, tergantung kondisi keuangan kamu, tergantung waktunya bisa atau enggak. Karena beberapa orang yang ternyata punya budget untuk liburan, enggak punya waktu untuk menikmatinya, atau sebaliknya, punya waktu tapi enggak ada budget sobat Fox. Liburan itu identik dengan sosial media. Nah kalau udah up to di sosial media, beberapa orang ada yang kayak iseng gitu sobat Fox. Jangan lupa ya, nanti aku nitip tapi enggak diganti uangnya. Atau enggak, sebeli lebih ekstrim lagi adalah, aku mau dong beliin tas ini, anggap aja oleh-oleh dari kamu liburan, kan kita belum pernah ketemu. Atau bahkan yang lebih ekstrim lagi adalah, jangan lupa ya oleh-oleh buat aku gitu sobat Fox. Nah ngomongin soal orang-orang seperti itu, aku pengen ngepoin kebiasaan liburan kamu sobat Fox. Kalau misalkan kamu lagi liburan, kamu tuh sebenarnya nyiapin budget buat beli oleh-oleh atau enggak sobat Fox? Dan kira-kira siapa aja yang bakal dapat oleh-oleh dari kamu tersebut? Coba kamu share. Sekali lagi, kalau misalkan kamu lagi liburan, kamu sengaja nyiapin budget untuk beli oleh-oleh atau enggak? Dan kira-kira siapa aja yang bakal dapat oleh-oleh dari kamu tersebut? Aku tunggu WhatsApp kamu di 0887 188 1053. Let's make tonight.

gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Rasakan momen bulan Juli lebih meriah di Sleman City Hall. Your one-stop shopping and entertainment. Lengkapi momen school holiday bersama beragam tenan entertainment favorit di Sleman City Hall. Penggemar JKT48 merapat ke Sleman City Hall 4 dan 5 Juli. Hidup lebih aktif dan sehat bersama Super O2 Active Day 11 Juli. Tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus, serunya Animal Kingdom yang ke-7 bakal hadir di seluruh area mall. Dapatkan extra benefit every day, mulai dari stamp and get extra benefit every day, periode Juli 2026. Catch the Smile Special Hari Anak Nasional 23 Juli 2026. Payday Treat 27 sampai 31 Juli 2026. Mei Ramen kini hadir di lantai GF SCH. Siap melengkapi kulineranmu dan yang paling praktis, Immigration Lounge lantai 2 SCH, layanan ekspres pembuatan paspor cuma 2 jam. Jangan lupa sekarang sistem parkir SCH cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment card, e-money, flash, breezy, atau tap cash. Jadi member privilege card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai GF. Follow Instagram at Sleman City Hall, banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. See you! Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6, www.slemancityhall.com, official media sosial at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanamilah tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin, Bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau

kamu para orang tua ya, yang tentunya hari ini cukup sibuk, cukup rungsing, terutama buat mama-mama yang aku pengen mengapresiasi gitu ya. Pekerjaan kamu pagi ini pasti tidak mudah, apalagi yang harus nyiapin bekal buat sarapan untuk satu keluarga, kemudian masih harus bekerja di jam-jam segini. Biasanya pikiran sudah mulai ada geter-geter ya Sobat Fox, alias ada kerungsingan-kerungsingan yang memang harus dikerjain satu-satu pelan-pelan Sobat Fox. Semangat terus ya, semoga aja pagi hari ini dilancarkan, dan di hari Senin ini semoga kamu yang sedang menikmatinya di hari pertama kerja atau bahkan sekarang lagi mau OTW menuju ke satu tempat perusahaan atau tempat kerja yang memang sekarang sedang membuka lowongan kerja, hari ini kamu mau interview, semoga dilancarkan Sobat Fox. Tapi kalau misalkan kamu lagi liburan di Jogja, kemudian gak sengaja dengerin Fox Radio Jogja, semoga betah. Kalau misalkan sampai di kotamu, jangan lupa live streaming supaya rasa kangen kamu sama Jogja suatu saat nanti bisa terobati ya. Pagi hari ini aku lagi ngajakin kamu untuk ngobrol Sobat Fox. Aku pengen tahu nih, kalau misalkan kamu lagi liburan, biasanya kamu nyiapin budget untuk beli oleh-oleh atau enggak Sobat Fox? Dan kira-kira siapa aja yang bakal dapat oleh-oleh dari kamu? Apakah Ivan juga bakal menjadi salah satu orang yang masuk ke list itu atau enggak ya? Ngarep banget. Tapi jujur ya, kalau Ivan itu biasanya untuk bawa oleh-oleh itu sangat tergolong orang yang cukup pelit Sobat Fox. Karena aku bakal beli makanan atau mungkin beberapa barang yang sekiranya emang aku butuhin sendiri. Kemudian abis itu baru tuh untuk teman-teman deket, kemudian keluarga. Tapi jarang banget kalau misalkan jalan-jalan, jarang banget Ivan bawa oleh-oleh beneran. Makanya kalau misalkan ada teman yang habis liburan itu ya udah aku nothing tulus aja, enggak pernah mengharap dikasih oleh-oleh dari mereka Sobat Fox gitu. Ini aku bacain ya untuk versi dari Kak Dea dulu di Bantul, yang katanya kalau ngomongin budget ya jelas aku mempersiapkan budget tersebut buat beli oleh-oleh. Tapi biasanya aku ngasihnya ke saudara terdekat, kemudian ke sepupu yang emang deket banget sama aku, dan mungkin aku akan memberikan ke beberapa teman yang deket juga. Tapi gak semua orang bakal dapat gitu, karena temanku banyak. Alhamdulillah kalau teman banyak katanya rezekinya juga banyak gitu ya. Kemudian kalau versinya Aska, ini paling utama untuk ayah dan ibu aja sih. Thank you aja Ivan, terima kasih. Kemudian Kak Yeni, kalau versi kayaknya ini adalah ada budget buat oleh-oleh, biasanya untuk beli makanan, atau biasanya aku paling suka adalah beli kaos khas daerah. Kalau misalkan di Semarang ya aku bakal cari yang ikonik Semarang, kemudian kalau di kota lain aku juga bakal cari-cari yang pokoknya ada unsur-unsur kedaerahannya biar berkesan aja. Jadi kalau misalkan dipakai ya itu aku tahu tuh dia dapat oleh-oleh dari aku. Apalagi kalau pas ke luar negeri, biasanya ke Thailand, ke Bangkok, itu aku bakal memberikan oleh-oleh berupa kaos yang memang sangat otentik di kota atau negara tersebut. Wih, seru juga tuh. Terus kemudian selamat pagi buat Mas Bambang. Lagunya pengen diputerin lagu dari Hindi ya, Everything You Are. Nanti bakal aku putarkan, disabarin dulu ya Mas Bambang ya. Tapi kalau misalkan ngomongin liburan, ini kalau liburan biasanya nyiapin juga sih Van. Walaupun gak banyak ya, paling ada buat temen, buat oleh-oleh aja. Yang aku kasih biasanya keluarga sama teman kerja aja. Nah, itu dia teman kerja biasanya malah jadi top list untuk dibawain oleh-oleh gitu Sobat Fox. Karena gak enak aja, kita kan udah izin tuh. Misalkan kalau aku izin siaran, gak bawa oleh-oleh tuh kayak ngerasa bersalah aja. Udah dikasih izin, udah dapet cutinya dipermudah, masa gak iya gak ngucapin terima kasih berupa bawain oleh-oleh gitu Sobat Fox. Tapi prioritas masing-masing. Makanya aku pengen tahu ke kamu, biasanya kalau misalkan kamu lagi liburan itu mempersiapkan budget untuk beli oleh-oleh atau enggak, dan biasanya siapa aja tuh yang dapat. Tapi kalau ngomongin liburan Sobat Fox ya, jangan lupa bawa minyak balur sangat-sangat. Apalagi kamu liburan ke tempat yang dingin, kayak Fox Radio Jogja kemarin outing ke daerah Dieng. Wah itu ketolong banget deh, baluran sangat-sangat gak bakal masuk angin.

0: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang.

Kamu masih mendengarkan Breakfast Club Sobat Vox, dan pagi hari ini aku ngajakin kamu untuk cerita kalau kamu lagi liburan Sobat Vox, kamu nyiapin budget untuk beli oleh-oleh atau enggak, dan biasanya kira-kira siapa yang bakal dapat oleh-oleh dari kamu tersebut Sobat Vox ya. Terima kasih sudah gabung di WhatsApp-nya Vox Radio Jogja. Bu Emy, terima kasih, semoga hari ini dilancarkan perjalanan. Tadi cukup tersendat karena memang hari pertama masuk sekolah, biasanya jalanan lebih ramai dibanding kemarin-kemarin Sobat Vox ya, walaupun selama liburan 2 minggu kemarin ya, Jogja juga cukup padat sebenarnya. Cuman kalau pas pagi-pagi kan lebih padat lagi karena berangkatnya biasanya barengan gitu ya. Jadi kalau misalkan buat Sobat Vox juga sama Bu Emy besok gak mau telat, mungkin berangkatnya lebih awal, bangunnya lebih pagi. Jangan lupa ngopi buat kamu yang sekarang sedang dalam perjalanan dan punya kebiasaan ngopi Sobat Vox. Aku juga mau menyapa buat Mas Edo di Pogung, terima kasih. Buat Kak Siska, terima kasih juga untuk yang sudah WhatsApp di pagi hari ini. Dan Kak Dewi juga terima kasih. Nanti bakal aku bacakan WhatsApp dari kamu. Dan kalau misalkan ngomongin liburan, biasanya memang liburan tuh beberapa orang telah selalu terbiasa untuk bawa oleh-oleh. Bahkan gak sedikit Sobat Vox, banyak banget liburannya ke luar kota sama. Nah ini biasanya yang jadi highlight adalah ketika kita menunaikan ibadah umroh. Biasanya itu tantangannya juga banyak banget Sobat Vox. Dan yang dikasih juga biasanya lebih banyak dibanding kalau kita liburan di domestik. Atau bahkan liburan ya suka-suka aja di Thailand, mungkin di Singapura dan sebagainya. Kalau soal ngomongin tanah suci kan semua orang pengen kesana Sobat Vox. Sekarang buat kamu yang pengen kesana, sudah ada satu program yang disiapin buat kamu berangkat umroh secara cuma-cuma. Caranya gampang, ini kamu cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau penultimate, kemudian kumpulin kemasannya yang diproduksi sejak tahun 2024, lalu dikirim bersama dengan data diri kamu ke Vox Radio Jogja. Udah ada dropboxnya, jadi gak perlu khawatir Sobat Vox. Satu orang boleh kirim sebanyak mungkin, karena semakin banyak kamu kirimkan, semakin besar juga peluang kamu untuk memenangkan umroh secara cuma-cuma. Dan buat yang non-muslim, ada hadiah yang disiapin buat kamu berupa uang tunai senilai 35 juta rupiah Sobat Vox. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto. Dan buat informasi lebih lanjut, kamu boleh sekaligus di follow, di kepoin di Instagramnya @voxradiojogja. Sekali lagi di Instagramnya di @voxradiojogja. Dan program ini akan berlaku sampai dengan tanggal 1 Desember 2026.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 8 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi mengabarkan dua berita terkini di Fox Update. Berita pertama hadir dari ajang Piala Dunia, Sobat Fox. Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan bahwa pihaknya akan mulai mempertimbangkan wacana Piala Dunia 2030 diikuti 64 tim. Menurutnya setiap negara memiliki kesempatan untuk mewujudkan mimpi berpartisipasi di Piala Dunia, maka dari itu penambahan jumlah peserta harus dipertimbangkan. Infantino menilai format Piala Dunia 2026 yang untuk pertama kalinya diikuti 48 tim telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan sepak bola dunia. Karena itu, ia optimis jumlah peserta masih bisa kembali ditambah pada edisi 2030 mendatang. Keberhasilan negara-negara dari berbagai konfederasi menjadi bukti bahwa perluasan peserta memberikan manfaat bagi perkembangan dunia sepak bola global. Kita beralih ke berita selanjutnya, Sobat Fox. Pembalap muda Indonesia, Kiandra Ramadipa, keluar sebagai juara race kedua ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 seri Jerman pada Minggu malam waktu Indonesia Barat. Sedangkan pada race pertama yang digelar pada hari Sabtu 11 Juli, Ramadipa finish di posisi kelima. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Ramadipa di Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 setelah sebelumnya ia juga memenangi race kedua seri JRS pada 26 April lalu. Berkat kemenangan tersebut, Ramadipa mendapatkan

0: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand sanga-sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya. Nah ini mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because

105,3 Fox Radio Jogja. Your soul, layer hit satu lagu Batras Bambang, Hindia, Everything You Are. Kemudian aku mau nyapa buat Kak Nara yang sekarang dalam perjalanan untuk trip ke daerah Jawa Timur, Sobat Fox. Ini lagi dalam perjalanan, pokoknya overland selama 4 hari, 3 malam, Sobat Fox. Dan besok bakal berlanjut ke Bromo dan Ijen. Semoga perjalanannya menyenangkan, semua dilancarkan, cuaca bersahabat gitu ya. Jangan lupa jaga kesehatan buat kamu ya, Kak Nara ya. Katanya kalau ngomongin soal budget untuk oleh-oleh, versinya Kak Nara adalah ini nyiapin budget buat oleh-oleh. Tapi cuman diberikan buat keponakan kecilku yang cuman satu biji itu atau satu orang saja, Sobat Fox. Yang lainnya enggak lah, mending kalian traveling sendiri sana, katanya. Untung ya kalau misalkan kita ngomongin Kak Nara, ini setali tiga uang sama Mbak Moon. Ini pokoknya orangnya udah suka deh kalau misalkan iya-iya enggak-enggak gitu ya. Mbak Moon pagi hari belum muncul kemana ya kira-kira ya. Kemudian Kak Wida yang katanya biaya oleh-oleh ini disiapin, biasanya malah 3 kali lipat lebih banyak dari budget untuk liburanku sendiri, Van. Karena bawanya banyak banget untuk family, tetangga, teman, rekan kerja, pokoknya banyak deh pokoknya. Ya udah, katanya kalau misalkan kita memberikan oleh-oleh itu salah satu kebaikan yang kita berikan ke orang lain akan dicatat gitu sama malaikat, Sobat Fox. Semoga menjadi salah satu ladang ibadah buat kamu ya Kak Wida ya. Kemudian kalau versinya Bu Emy biasanya nyediain untuk budget sih. Yang dikasih yang pertama jelas orang yang bantu untuk jaga rumah, kemudian saudara yang dekat dengan rumah, kemudian baru tetangga terdekat yang ada di rumah, dan teman-teman kantor itu wajib katanya. Nah ini nih teman-teman kantor biasanya budgetnya bisa lebih dari setengah sendiri. Banyak, karena banyak, apalagi kalau misalkan divisinya tidak divisi sendiri, melainkan ruangannya gabung sama divisi-divisi yang lain tuh, udah taruh tengah udah. Kemudian ada juga Kak Doni, terima kasih requestan kamu yang katanya mau request lagu dari Taylor Swift. Coba nanti aku cek bisa diputar di program siaranku atau enggak ya Kak Doni ya. Nanti kalau misalnya keputar berarti bisa, kalau sampai jam 9 kurang 20 belum keputar berarti mungkin kamu boleh cari lagu pengganti yang lain, oke? Okay? Kemudian selamat pagi juga buat ini Kak Dewi yang katanya kalau ngomongin budget liburan biasanya nyediain juga budget untuk oleh-oleh, biasanya buat keluarga sama teman-teman kerja. Ini hampir sama semuanya, pokoknya dari sekian banyak yang disampaikan kebanyakan emang yang lebih wajib adalah teman kerja ya. Kemudian selamat pagi buat Mas Edo di Pogung ya, katanya salam sehat semuanya untuk Sobat Fox, salam hormat. Aku takut kalau udah ngomongin hormat-hormat gini aku kepancing Mas Edo, udah ya aku bacain aja ya. Katanya kalau untuk liburan gak ada budget untuk beli oleh-oleh, karena liburan kan untuk melepas stres ya, penat, dan juga bikin refresh gitu, pokoknya di loske aja, jadi gak beli oleh-oleh. Kalau beli oleh-oleh berarti kepikiran ya, jadi harus nyiapin budget tersendiri. Tapi memang benar sebetulnya beberapa orang menyediakan oleh-oleh dengan suka rela, beberapa orang juga menerima oleh-oleh dengan sukacita sebetulnya. Ivan, seperti yang udah dibilang tadi di awal bahwasanya oleh-oleh itu tergantung nih, tergantung kondisi keuangan, kemudian lagi kemana. Nah biasanya Ivan tuh lebih sering menerima oleh-oleh dari teman-teman Ivan yang baik-baik tuh. Kenapa Ivan temenin ya? Karena mereka loyal, baik. Nanti akan aku angkat sebagai komisaris karena saking loyalnya. Enggak dong. Tapi begitu Ivan pakai, misalkan ada yang memberikan kaos tuh, kaos dari luar negeri yang kayaknya emang jadi wishlist Ivan banget berangkat untuk sana, liburan ke sana, tapi belum kelakon tuh. Ini begitu lihat, oh ini dari si A, si B, dan aku tahu storytelling dibawa di dalamnya. Terus aku bahkan inget momen ketika diberikan, kapan, di mana, aku biasanya inget Sobat Fox. Jadi kayak kebawa gitu loh, kebaikannya tuh kayak kerikol lagi gitu Sobat Fox ya. Tapi kebaikan yang luar biasa adalah ketika kamu pagi hari ngerasa gak enak, kemudian juga badannya lagi gemerges, dibalurin sanga-sanga. Karena kebaikan dari alam, ini gak bakal bohong Sobat Fox, yang alami, yang natural itu lebih aman gitu. Jadi jangan lupa untuk dibawa minyak balur sanga-sanganya ya. Dan kalau misalkan kamu barusan gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja, silahkan kalau misalkan pengen ikut ngobrol ya, aku masih ngajakin kamu untuk cerita kalau pas lagi liburan biasanya kamu nyiapin budget buat beli oleh-oleh atau enggak, dan biasanya siapa aja yang bakal dapat oleh-oleh dari kamu Sobat Fox.

0: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, singa dalawan.
3: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
4: Adalah, nih Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
3: Oh, Harian Jogja.
4: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
3: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
4: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
3: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Walaupun liburan udah selesai Sobat Vos, pagi hari ini aku ngajakin kamu untuk ngobrolin soal liburan, apalagi ngomongin saat oleh-oleh. Aku pengen tahu nih, kalau misalkan kamu lagi liburan, kamu nyiapin budget buat beli oleh-oleh atau enggak sih Sobat Vos? Dan biasanya siapa aja yang bakal dapat oleh-oleh dari kamu? Kalau versinya Kak Siska di pagi hari ini adalah, aku lihat dulu liburannya kemana. Kalau sekiranya teman-temanku belum pernah datang, aku bakal beliin oleh-oleh. Tapi kalau sekiranya mereka bisa menjangkau sendiri, mending enggak ya. Terus lihat juga kondisi keuangannya, Van. Kalau emang lagi cekak, ya udah enggak usah maksain beli oleh-oleh. Daripada kita ngasih oleh-oleh, tapi ujungnya kita harus minjem duit ke mereka, kan jadinya gak enak juga. Malulah sebagai manusia ini katanya. Terus kalau versinya Mas Rizky Dwi di pagi hari ini adalah, kalau ngomongin oleh-oleh, aku sih biasanya bawain buat keluarga aja sih, Van. Kalau untuk teman-teman enggak dulu ya. Soalnya tuh ada teman-teman kalau pas liburan juga gak pernah bawain sesuatu buat aku. Nah, aku pernah tuh nitip sesuatu pun bilangnya nitip tapi gak dibeliin, padahal kita siap transfer. Ini dia nih. Ini kalau misalkan kita mau nitip sesuatu, biasanya tergantung orangnya juga sih. Kalau misalkan siap untuk bawain, biasanya udah bakal dibeliin. Tapi kalau beberapa orang yang liburannya dalam momen-momen khusus nih, misalkan lagi honeymoon atau merayakan ulang tahun pernikahan atau emang birthday trip untuk mengapresiasi ulang tahunnya sendiri, itu biasanya agak sulit kalau misalkan kita harus meminta dia untuk nitip oleh-oleh gitu. Nah, biasanya kalau misalkan dalam kondisi yang santai, malah sebaliknya, bahkan ada yang menawarkan untuk, ada gak nih yang mau nitip oleh-oleh gitu, tergantung orangnya juga. Mungkin yang di WhatsApp sama Mas Rizky Dwi ngerasa keberatan aja. Tapi bener sih pilihannya Mas Rizky Dwi, kalau emang gak pernah dibawain ya udah gak usah nyediain oleh-oleh buat orang-orang terdekat kita, termasuk teman-teman gitu ya. Dan kalau misalkan oleh-oleh sebenarnya nih gak harus makanan Sobat Vos, gak harus tadi kata Kak Yeni kaos-kaos atau bahkan beberapa hal yang sifatnya sangat otentik banget dengan destinasi wisata kamu. Sebenarnya kalau oleh-oleh juga gak perlu liburan, apalagi kalau kamu pengen datang ke rumah mertua, rumah keluarga yang memang punya kondisi orang tua yang butuh sesuatu nih yang lebih menyenangkan selain uang ya kan, yaitu adalah minyak balur sangah-sangah. Bawa itu aja Sobat Vos sebagai oleh-oleh. Nah, sekarang sudah ada tersedia versi travel size-nya yang lebih praktis dan bisa kamu sakuin gitu, karena ukurannya juga compact, cukup dengan 30 ml, harganya terjangkau. Untuk yang minyak balur sangah-sangah klasik versi travel size ini Rp65.000 aja, sedangkan yang versi ultimate-nya juga terjangkau banget, cukup Rp85.000 saja Sobat Vos. Ini yang jelas sangah-sangah adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari babi Babang Pranoto ya, dan juga sudah halal, sudah BPOM, jadi gak perlu khawatir. Nah, untuk mendapatkan produknya gampang banget Sobat Vox. Kamu cukup datang ke reseller yang selama ini jadi langganan kamu, kemudian kamu juga bisa beli di Kimia Farma, K24 dan juga Century. Nah, kalau misalkan kamu pengen beli juga di Vox Radio Jogja, silahkan sambil kita ngobrol, sambil kamu borong semua produk dari minyak balur sangah-sangah ya.
1: Sangah-sangah, sing ada lawan.

0: perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

Sudah hampir jam 9 Sobat Pulse. Terima kasih banyak udah barengan sama Ivan di hari Senin ini. Semoga hari Senin ini menjadi awal yang baru untuk kamu memulai beberapa hal yang sudah kamu rencanakan. Kemudian kalau selama ini kamu masih ragu, jangan pernah kepikiran ragu Sobat Pulse. Kita gak bakal tahu hasilnya apa sebelum kita benar-benar mencoba ya. Dan habis ini bakal ditemani sama Canembo kamu. Jangan pernah ngerasa sendiri di zona mesin waktu. Dari jam 9 ini sampai dengan nanti jam 12 siang. Ivan Afadi pamit. Jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Bye-bye.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hi, selamat pagi, good morning. Selamat pagi Sobat Fox, halo. Selamat hari Senin. Gimana hari Seninnya? Apakah hari Senin ini Sobat Fox merasa lebih semangat lagi untuk menjalani minggu berikutnya di bulan Juli ini? Kalau Icanembo jujur li, iya. Karena apa? Karena kemarin liburan Sobat Fox ya, bersama dengan teman-teman kantor. Dari hari Jumat ke Sabtu kita semua satu kantor ini berlibur Sobat Fox ya, ke tempat yang udaranya itu 7 derajat Celcius. OM to the G ya. Jadi Icanembo semacam dibekukan di sana ya. Seneng banget waktu kembali ke Jogja menerima kehangatan dari matahari tuh, happy rasanya ya Sobat Fox. Udah gitu bisa berpelukan lagi sama keluarga itu juga happy banget. Tapi ya memang sesekali harus ada quality time, me time sendiri bersama dengan teman-teman, ketawa-ketawa, ngakak-ngakak sama semua penyiar-penyiar dan juga kru dari Fox Radio Jogja. Begitu Sobat Fox. Jadi kemarin pulang dari This is Dieng. Pulang dari sana terus hibernasi ya di hari Minggu, karena kan capek banget tuh ya kan. Dan sekarang kembali lagi ke kursi panas ini menemani Sobat Fox di zona mesin waktu sampai dengan jam 12 siang. Sobat-sobat Fox yang udah tahu rulesnya zona mesin waktu tuh apa sih, request lagu boleh di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Lagunya tahun 60-an sampai tahun 2004 aja di 0887188-1053.
1: Kenapa? Semalam susah tidur? Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Libur sekolah telah tiba, saatnya menyambut momen yang paling dinantikan untuk bermain, belajar hal baru sekaligus menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga di Grand Hotel by Ambarukmo. Nikmati School Holiday Package mulai

0: dan terhubung langsung dengan Plaza Ambarukmo. Tunggu apa lagi? Reservasi sekarang juga di nomor 0811-850-088 atau kunjungi website resmi di www.gramhotel.com. Gram Hotel by Ambarukmo, Jalan Laksda Adi Sucipto nomor 82, Yogyakarta.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.

Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya Dewa 19 Sobat Fox dengan Roman Picisan. Di jam 9 lebih 22 menit, Ican Embo mau menyapa yang sudah masuk di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Halo, selamat pagi Mbak Wiwit. Good morning, katanya Mbak Wiwit. Kenapa hari Jumat WA aku tidak dibaca Mbak Ica, tidak dibuka? Iya, karena liburan ya Mbak Wiwit ya. Terus lagunya Jermaine Jackson Next to You, siap udah diputerin ya lagunya. Terus yang barusan Ican Embo tadi puterin adalah lagunya NSYNC, This I Promise You. Tapi I don't know, ini kayak gak ada namanya ya, cuma nomornya tuh 2961 belakangnya ya Sobat Fox. Dan dia tidak punya nama sepertinya, tapi dia tahu namaku. Wow, halo Mbak Ica, selamat pagi katanya. Request ya Mbak, lagunya untuk YTC di Jogja, yang tercinta di Jogja, atau yang tercantik di Jogja. Lagunya NSYNC, This I Promise You, udah Ican Embo puterin barusan. Kemudian ada juga Mas Rizky Dwi, udah pada selesai dari Dieng ya. Bener banget ya. Wow, di sana kami dibekukan oleh udara, temperatur suhunya yang waduh amazing sekali. Luar biasa dinginnya, ademnya ya Sobat Fox ya. Sampai enggak bisa gerak gitu kayaknya tuh, kalau padahal harusnya gerak terus kan, tapi ini maunya di dalam selimut aja, udah diem aja menghangatkan badan gitu. Dan ternyata ketika liburan itu yang menyenangkan memang bukan mungkin tempatnya gak biasa, shock ya kan, karena dingin banget. Di Jogja dingin ya kan, kalau malam, siang panas banget, kalau malam dingin banget. Tapi kayak di sana tuh siangnya masih bearable, masih bisa ditolerir gitu dinginnya. Begitu malam, luar biasa sekali ya. Jadi yang menyenangkan tuh memang tempatnya menyenangkan, tapi lebih menyenangkan lagi karena perginya bersama dengan orang-orang yang menyenangkan juga gitu. Jadi liburannya kemarin berasa tuh gara-gara orang-orangnya Sobat Fox, lucu-lucu dari sejak berangkat sampai dengan pulang, lucu terus. Pokoknya aku happy lah gitu. Makanya hari ini energinya harusnya Ican Embo 100% ya, karena kemarin udah liburan. Mudah-mudahan terasa juga sama Sobat Fox. Tapi kalau suaranya agak-agak parau, serek-serek dikit, harap maklum ya Sobat Fox ya. Masih agak kecapean dikit, tapi gak apa-apa banget, karena juga selalu rutin baluran pakai sanga-sanga. Jadi tetap everyday, tetap stamina gitu. M. Daun-daun pada jadi es. Wah, oke. Okay. Waktu kemarin aku di sana sih belum ya. Semoga yang sedang kediang dan mengalami daun-daun pada jadi es ini, mudah-mudahan aja kamu dalam keadaan baik-baik aja. Dan buat Sobat Fox yang berencana mau kediang, kayaknya harus bawa sanga-sanga deh ya, yang minyak balur, entah yang ultimate ataupun yang klasik, dibawa aja salah satunya. Kalaupun Sobat Fox bingung carinya di mana, cari aja di apotik, ada di Apotika 24, ada di Kimia Farma, ada juga di Century. Sudah tersebar di seluruh Indonesia. Habis ini ada lagunya Jermaine Jackson Sobat Fox, judulnya Next to You, dan ini spesialnya untuk Mbak Wiwit.

0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal. Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

take it slow. Lagunya John Legend, Sobat Fox, Ordinary People. Ini spesial untuk Mas Randy yang sudah request lagu ini. Cerembo sudah putarkan sebuah lagu dari tahun 2004 ya. Jadi kalau ada di antara Sobat Fox yang kayak, kok bisa muterin lagunya John Legend di Zona Mesin Waktu? Oh well, lagu ini kayak sudah 22 tahun yang lalu. Lama ya, Bo, ya. Sekarang tiba-tiba ada 2026, lagu tahun 2004. Dan sampai sekarang karirnya John Legend masih ada, masih jadi salah satu penyanyi yang produktif, kemudian juga bisa dibilang dia tuh contoh yang baik lah gitu. Penyanyi dengan contoh yang baik, suaranya bagus, terus juga kayaknya attitude-nya juga bagus gitu. Kayak pokoknya gitu deh. Susah diungkapkan dengan kata-kata. Ya begitulah kira-kira ya. Habis ini aku mau puterin lagunya Rita Effendy, Januari di Kota Dili. Tapi sekarang bulan Juli ya. Januari agak lama ya, say. Kalau kita ke Januari berarti kita sudah di tahun baru. Dan lagu ini direquest sama Mas Reza. Halo Mas Reza, selamat pagi menjelang siang. Dia request 3 lagu, tapi aku bakalan puterin lagunya Rita Effendy yang Januari di Kota Dili, oke? Okay? Kemudian ada juga Pak Mio yang minta lagunya Van Halen yang Jump. Siap. Bakalan diputerin juga. Tenang aja, ditunggu aja. Untuk Sobat Fox yang pengen request lagu, silahkan request lagu di 0887188105 3. Atau mau kirim-kirim salam juga boleh. Atau mungkin Sobat Fox pengen tahu tentang sangat-sangat juga boleh banget. Sobat Fox kalau pengen tanya-tanya tentang sangat-sangat juga gak apa-apa. Yang pasti Sobat Fox harus tahu nih, khususnya untuk yang baru aja mendengarkan Fox Radio Jogja, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang

0: sanga sing ada lawan. Inacra Festival hadir pertama kali di Yogyakarta. Jangan lewatkan pameran Wastra dan Kriya Nusantara dan internasional terbesar ini yang mengusung tema Hamamayu Hayuning Bawana. Merawat cinta, menjaga warisan budaya. Menghadirkan pasar kangen, kuliner tradisional, pertunjukan budaya, gelar wicara, peragaan busana, loka karya, dan peluang kolaborasi bisnis. Catat tanggalnya 15-19 Juli di Jogja Expo Center. Festival ini gratis. Kunjungi inacrafestival.com untuk info dan registrasi.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Zona, mesin waktu.

adalah Jump dan ini spesial untuk Pamio yang sudah request lagu ini. Canembo sudah putarkan barusan ya. By the way, tadi kalau Sobat Fox dengerin nih Canembo ngomong, salah satu senjata yang harus dibawa sama Sobat Fox ketika liburan. Dan jujurly, kemarin itu adalah first time Canembo ke Dieng. Oh my God. Maafkan aku ya Sobat Fox ya, karena memang gak pernah jalan-jalan ya kan, terutama ke tempat dingin. Sekalinya ke tempat dingin tuh ke Flores ya. Karena kampungnya mama dan papa itu dingin Sobat Fox. Jadi tapi kan itu berapa tahun sekali gitu kan ya. Dan terakhir kali ke Flores itu 2021. Terus juga kaget, cukup shock kemarin waktu ke Dieng dengan cuaca yang seperti itu, dengan temperatur, dengan suhu yang super-super dingin di 7 derajat Sobat Fox. Itu benar-benar bikin kaget badannya, tapi untungnya sudah dipersenjatai dengan sanga-sanga. Ya, sanga-sanga minyak balur ada dua, ada yang klasik dan juga ada yang ultimate. Nah, yang klasik ini Sobat Fox, ini bisa menjaga daya tahan tubuhnya Sobat Fox dengan hangatnya sentuhan alami dari rempah-rempah terbaik Indonesia. Minyak balur sanga-sanga klasik adalah perpaduan dari minyak zaitun, minyak kelapa dan minyak esensial pilihan. Diramu khusus buat bantu redakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, sampai gatal karena gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami, menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik sudah terdaftar di BPOM dan bersertifikasi halal. Jadi Sobat Fox tenang ya. Sanga-sanga klasik juga makin lengkap karena diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen dan bunga kamboja. Hanya dengan harga Rp170.000 untuk 100 ml dan Rp65.000 untuk travel size 30 ml, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Bisa didapetin di reseller terpercaya, kemudian di mitra resmi sanga-sanga, ada Kimia Farma K24 dan Century, dan tentu saja di Fox Radio Jogja. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.

Lagu pertamanya Ica Nembo jam 10 pagi Sobat Fox. That was Status Quo with In The Army Now. Dan ini spesialnya untuk Sobat Fox aja yang baru saja bergabung di Fox Radio Jogja. Selamat datang di Fox Radio Jogja. Selamat mendengarkan lagu-lagu tahun 60-an sampai 2004 aja di program yang namanya Zona Mesin Waktu sampai dengan jam 12 siang ya. Terus tadi ada lagunya Los Del Rio yang judulnya Macarena. Ini spesial untuk Mas Rizky Dwi. Ica Nembo udah puterin. Nah, ngomong-ngomong soal band yang baru aja Ica Nembo puterin Sobat Fox, ini adalah lagu yang bukan aslinya lagu mereka. Jadi aslinya bukan lagunya Status Quo, tapi lagu ini adalah lagu di tahun 1981 dirilis sama sebuah band kakak beradik.

0: lingkungan di lingkungan rumahnya, namun kenyataannya dia malah terjebak dalam kengerian dan ketiadaan harapan di medan perang, Sobat Fox. Lalu juga di tahun 2010, Status Quo merekam ulang lagu ini dengan menambahkan paduan suara militer atau Corps of Army Choir, dan ini adalah untuk charity, Sobat Fox. Jadi semua keuntungan dari perilisan ulang lagu ini didonasikan secara merata untuk yayasan amal yang ada di Inggris. Itu tadi beberapa fakta menarik tentang lagu ini ya. Habis ini ada lagunya Etta James, Sobat Fox, judulnya At Last. Tapi sebelumnya ada sebuah informasi tentang produk facial wash dari Sanga-Sanga.
1: Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai Sanga-Sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami. Sangat-sangat

0: Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto Established 2013.
1: Libur sekolah semakin seru bersama Joyful July di Jogja City Mall. Nikmati berbagai event menarik sepanjang bulan Juli. Gramedia Back to School tanggal 1 sampai 23 Juli. Home Living Experience tanggal 1 sampai 5 Juli. Jogja Holiday Fair tanggal 1 sampai 5 Juli 2026. GAW Jogja Airsoft War Game tanggal 1 sampai 31 Juli. Carousel Fair 1 sampai 19 Juli. Trade Investment Industry Small Medium Enterprise and Export 2026 tanggal 2 sampai 5 Juli. Summer Holiday Concert by JMS tanggal 3 Juli 2026. Open Air Street Championship JCM Series 5 Juli. Harmony Journey by Albert Music tanggal 5 Juli. JB Got Talent tanggal 5 Juli. Roadshow Maizen Vocal Management tanggal 7 Juli. Vivo Music Perform 2026 7 Juli. Emerald World Gold Performances 8 sampai 12 Juli. Hyperlane School Music Live Show tanggal 13 Juli. The Living Collection Home Decoration 14 sampai 26 Juli. Birama Music Concert 16 Juli. Han Edu Brain by Lomba-Lomba tanggal 17 Juli. Renoland Fanfare by Fan City Joker 18 sampai 19 Juli. Jogja Cosplay Matsuri ke-8, 18 Juli. Lomba Anak IDN 2026, 18 Juli. JCM Traditional Dance Creation Competition, 19 Juli. Independent Expo, 24 sampai 31 Juli. Pushbike Sprint Race 2026, 26 Juli. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga dan sahabatmu menikmati liburan penuh hiburan, belanja, dan keseruan lainnya hanya di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-530-5855, klik www.jogjacitymall.com atau follow Instagram, Threads, Facebook, X, dan TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang, dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sangat-sangat memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sangat-sangat, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: Zona, mesin waktu.

Hey, ini spesial untuk Pak Benny yang sudah request lagu ini dan Ichan Embo sudah putarkan di jam 10 lebih 25 menit. Spesial untuk Pak Benny ya. Mudah-mudahan happy karena salah satu ini adalah salah satu lagu bisa dibilang lagu terakhirnya Christopher Cross yang iconic atau yang populer Sobat Fox. Sebelum akhirnya itu suara yang soft, lembut kayak gini tuh kayak eranya udah ganti gitu loh Sobat Fox ya. Jadi Christopher Cross ini salah satu artis dengan peraih Grammy bahkan di tahun 1981 itu. Dia itu meraih banyak sekali Grammy Award Sobat Fox ya. Ada Best New Artist, kemudian Song of the Year, Album of the Year, dan Record of the Year. Jadi di tahun sampai dengan tahun 1985-86 itu adalah era kejayaannya Christopher Cross yang kemudian suara-suara seperti ini ternyata tuh berganti gitu. Jadi biasalah dalam industri musik itu kan pasti eranya berubah-berubah ya. Dan sepertinya ini lagu Swept Away ini adalah lagu salah satu lagunya Christopher Cross yang cukup terkenal Sobat Fox, tapi juga menjadi lagu yang terakhir yang membuat namanya Christopher Cross naik daun gitu ya ibaratnya. Habis itu dia mulai agak redup tuh gitu karirnya. Tapi it's okay, kita masih bisa menikmati suaranya yang sangat empuk sekali ya, enak banget didengerin, terutama untuk ketika Sobat Fox mau healing atau Sobat Fox pengen kayak me time. Aku ngebayangin kalau dengerin lagu-lagunya Christopher Cross tuh lagi sendirian menikmati suasana sambil ngopi gitu ya, atau sambil ngeteh anget-anget di bawah hujan. Nah pokoknya gitu deh, suasananya syahdu aja kalau dengerin suaranya Christopher Cross. Tapi sambil dengerin Christopher Cross atau Sobat Fox sambil dengerin Fox Radio Jogja, dan dari tadi menikmati lagu-lagu dari Fox Radio Jogja, jangan lupa juga kalau rasanya perutnya agak kembung atau badannya agak gak enak, langsung aja dibalurin pakai sanga-sanga. Sanga-sanga adalah teman sehatnya Sobat Fox. Dan ingat, sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

0: Lagunya Lisa Loop, Sobat Fox with Stay, I Missed You. Ini adalah lagu yang direquest sama Mas Hadi. Katanya, halo pagi Mbak Ichan, ketemu lagi, mau chill aja lah Lisa Loop, Stay. Oke deh Mbak, salam buat Jogja, have a good day, semangat dan matur suwun. Sami-sami, Mas Hadi, Canebo udah puterin barusan lagunya ya. Terus, tadi ada lagunya Van Halen, aku lupa deh kayaknya menyebutkan ini adalah lagu yang direquest sama Pak Mio. Aku udah bilang belum sih, udah ngomong belum sih di on air? Belum ya, maaf ya. Terus ada Mas Ali Vespa, hai. Mas Ali Vespa, sayangnya lagu yang direquest itu tahun 2008 ya, karena memang filmnya juga tahun segitu ya, jadi gak bisa Ichan yang puterin karena tidak ada yang di yang ada di playlistnya Zona Mesin Waktu. So untuk Mas Ali Vespa, terima kasih sudah muncul setelah sekian lama tidak muncul di Zona Mesin Waktu. Pas banget dia sambil berkarya Sobat Fox, sambil melukis sepertinya ya. Aku gak tahu medianya apa, tapi yang pasti lukisannya cantik sekali. Terus juga tadi menanyakan lagunya Era James yang At Last ya, emang itu adalah salah satu lagunya Era James yang paling terkenal dan cukup ikonik di momennya atau di zamannya. Dan kemudian di film Cadillac Records, lagu itu dinyanyikan oleh Beyonce gitu. Terus yang baru aja masuk dan muncul ada Mas Tio, halo Sultans of Swing, siap. Nanti bakalan aku puterin, ditunggu aja ya. Habis ini Canebo mau puterin satu hits dari Freddie Mercury, Sobat Fox. Tapi sebelumnya ada informasi tentang sanga-sanga gatalin.
1: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga gatalin, solusi atasi gatal.

0: Zona Mesin Waktu. Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati sunset syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang, sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
0: Zona Mesin Waktu.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. One of my favorite song from Sting Sobat Fox, that was Fragile. Di jam 11 siang, Icarin Bu mau menyapa yang masuk lagi di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Ada, tadi Mas Tio udah ya, lagunya abis ini bakalan Icarin Bu puterin. Dire Straits yang Sultans of Swing. Icarin Bu mau menyapa Omi Iyut, hai Omi. Selamat siang. Katanya selamat siang Mbak Icaku sayang dan semua pendengar setia Fox FM. Kangen nih, semoga Mbak Ica sehat ya, semoga Omi juga sehat, Pak Edwin juga sehat, keluarga besar sehat semua pokoknya ya. Terus juga tapi aku nginjen terus loh monitor full. Terima kasih Omi. Terima kasih juga Pak Edwin. Aku sering banget setiap kali aku jemput anakku yang lanang mesti aku ngelewatin area rumahnya Omi Iyut dan kayak selalu pengen belok buat mampir tapi takutnya Omi Iyut lagi enggak ada di Jogja gitu. Terus salam buat keluarga tercinta. Iya, sama-sama Omi ya. Salam juga untuk keluarga tercintanya Omi. Pokoknya sehat-sehat, selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu dipenuhi dengan kebahagiaan setiap harinya bersama dengan Pak Edwin dan keluarga tercinta sama cucu juga ya. Terus ada juga Bu Emi. Halo Ibu. Katanya selamat siang Mbak Ica. Apa kabar nih? Kabar baik dong Ibu, aku baik-baik aja walaupun suaranya agak sedikit parau, maaf ya Sobat Fox ya. Tidak maksimal nih suaranya, serak-serak gimana gitu. Tapi masih tetap bisa temenin Sobat Fox sampai nanti jam 12. Icarimu masih ada di sini, di zona mesin waktu. So buat Sobat Fox yang mau request, silakan request boleh banget. 0887188-1053. Habis ini ada lagunya Dire Straits, Sultans of Swing. Tapi ada informasi tentang sanga-sanga face cream.
1: Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

ingin menyampaikan cara menjadi mitra sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: tumbuh bareng kami.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga travel size.
3: Zona, mesin waktu.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya Uta Likumahua, Sobat Fox, dengan Esokan Masih Ada. Icane mau menyapa Mr. BS yang sudah masuk juga di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Sebelum Icane mau puterin lagunya Janis Joplin, Little apa tadi ya judulnya? Lupa aku tuh. Little Girl Blue dari Janis Joplin, itu lagu di tahun 1969, Sobat Fox. Sebetulnya itu bukan lagu aslinya Janis Joplin ya. Lagu ini adalah lagu yang didaur ulang sama Janis Joplin, yang ditulis itu sama Richard Rodgers dan juga Lawrence Hart ya, Sobat Fox ya. Lagu yang sudah sangat lama sekali, even Janis Joplinnya belum lahir gitu ya. Dan lagu ini kemudian tadinya lagu ini adalah lagu Broadway, Sobat Fox. Lalu sama Janis Joplin diubah menjadi lagu blues yang kemudian membuat lagu ini menjadi lebih terkenal lagi. Lalu juga judul lagunya sendiri diabadikan menjadi judul sebuah film dokumenter pemenang penghargaan tentang kehidupannya Janis Joplin, yaitu Janis, Little Girl Blue, di tahun 2015, Sobat Fox. Film ini adalah sebuah film yang menceritakan tentang perjuangan Janis Joplin dari masa-masa remajanya yang sering dibully di Texas hingga akhirnya dia menjadi icon music rock, Sobat Fox ya. Tapi sebelum Icanebo mau puterin lagunya, ada satu berita kehilangan yang Icanebo mau informasikan ke Sobat Fox. Ada Mas Dimas Hatta Aramadan yang kehilangan dompet warna hitam berisi SIM A, SIM C atas nama Dimas Hatta Aramadan, kartu ATM BSI, BCA, kemudian STNK sepeda motor Yamaha Lexi tahun 2023 warna hijau, nomor polisi AB5624HV atas nama Herman, alamatnya di Gedong Kuning 1250 RT 13 RW 04 Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kota Gede, Yogyakarta. Kehilangan di hari Minggu. Terus kontak person yang bisa dihubungi adalah Dimas Hatta Ramadan di 0812-6028-6231, atau Sobat Fox bisa juga menghubungi Fox Radio Jogja untuk memberikan informasi jika Sobat Fox menemukan barang-barang yang kehilangan yang dimaksud. Oke, okay? Lagunya Janis Joplin, This is Little Girl Blue.

sanga sing ada lawan. Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya Audi, Sobat Fox. Janji di atas ingkar. Di depan Ica Nembo ada Wipti Eta ya. Dia ngapain kesini? Ya ada deh, mau tahu aja. Kok enggak? Tuh dengarkan suaranya. Anyway Sobat Fox, habis ini ada informasi tentang facial wash dari Sanga-Sanga. Tapi Ica Nembo juga mau menginformasikan tentang Sanga-Sanga Ultimate. Kalau tadi kan udah Ica Nembo informasiin Sanga-Sanga Klasik. Nah ini ada satu lagi minyak balur Sanga-Sanga Ultimate yang asli racikan Babe Bambang Pranoto. Ini adalah yang terbaru Sobat Fox. Jadi dari minyak balur yang dulu namanya Kutus-Kutus kemudian jadi Sanga-Sanga. Nah Sanga-Sanga ada yang Ultimate juga yang aromanya lavender. Di dalam Sanga-Sanga Ultimate ada 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Daun pudak dan mint ini bisa langsung dirasakan sama Sobat Fox. Kemudian aroma lavendernya juga, lalu dia hangat di kulit, bisa bantu Sobat Fox yang lagi masuk angin perut kembung, terus juga gatal karena gigitan serangga, terus Sobat Fox yang pegelino, nyeri sendi, au-au-au, itu juga bisa dibantu dengan Sanga-Sanga Ultimate. Terus Sobat Fox yang pengen pikirannya tenang, pengen siap beraktivitas lagi, langsung aja pakai Sanga-Sanga Ultimate biar Sobat Fox badannya makin enteng. Aman buat semua usia, pastinya praktis untuk dipakai kapan aja karena minyak balur Sanga-Sanga Ultimate sudah terdaftar di BPOM dan bersertifikasi halal. Harganya di Rp230.000 untuk 100 mili dan Rp85.000 untuk 30 mili alias yang travel size. Sobat Fox bisa dapetin di reseller terpercaya, di mitra resmi Sanga-Sanga ada Kimia Farma K24 dan Century, dan tentu saja di Fox Radio Jogja. Seperti yang Ica Nembo kasih tahu tadi, Sanga-Sanga adalah transformasi dari Kutus-Kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai Sanga-Sanga Facial Wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.
2: Inacra Festival hadir pertama kali di Yogyakarta. Jangan lewatkan pameran Wastra dan Kriya Nusantara dan internasional terbesar ini yang mengusung tema Hamamayu Hayuning Bawana. Merawat cinta, menjaga warisan budaya. Menghadirkan pasar kangen, kuliner tradisional, pertunjukan budaya, gelar wicara, peragaan busana, loka karya, dan peluang kolaborasi bisnis. Catat tanggalnya 15 sampai 19 Juli di Jogja Expo Center. Festival ini gratis. Kunjungi inacrafestival.com untuk info dan registrasi.
3: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaim Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaim Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaim Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klaimihuis_. Klaim Huis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

Fox Radio Jogja, your soul, your hits. That was The Cats with Faya Condio, Sobat Fox. Dan ini menjadi lagu yang lagu terakhirnya Ica Nembo. Bukan lagu terakhir sih, lagu pamitannya Ica Nembo. Terima kasih banyak buat Sobat Fox yang sudah menemani Ica Nembo dari jam 9 sampai dengan jam 12 siang ini. Lagu barusan adalah lagu yang direkam sama Ibu Ani Hastuti yang juga mengirimkan foto sedang membuat risol. Mantap Ibu. Semoga laris manis terus ya. Terus juga untuk Sobat Fox yang sudah request lagu, yang udah stay tune, yang gak request, yang cuma dengerin aja juga terima kasih banyak. Pokoknya thank you so much sudah menemani selama 3 jam ini dari jam 9 sampai dengan jam 12 ya. Jangan lupa Sobat Fox kalau mau purchase sanga-sanga, mau pesan sanga-sanga, Sobat Fox bisa ke Fox Radio Jogja, bisa juga ke mitra resmi di K24 Kimia Farma, kemudian Century, atau bisa ke reseller resmi terpercaya, oke? Terus kalau mau tanya-tanya tentang produk-produk sanga-sanga juga boleh banget sama Min Fox ya, bisa di Instagramnya Fox Radio Jogja @foxradio.com Jogja. Ica Nembo pamit, ketemu lagi besok di jam yang sama Sobat Fox. Dan jangan lupa besok selain ada Zona Mesin Waktu, ada Laris Manis juga. Kita akan ngobrol sama UMKM di jam 11 siang. Siapakah UMKM-nya? Sobat Fox bisa lihat update-annya di Instagramnya Fox Radio Jogja. Ya udah ya, kalau gitu ada lagunya Gary Halliwell sebagai lagu terakhirnya Ica Nembo. Sobat Fox jangan kemana-mana, karena habis ini akan ada lagu-lagu yang luar biasa dan program-program yang selalu menarik, fantastis, bomba pastis dari Fox Radio Jogja. Jadi dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Bye.

0: Eh, Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox 105.3 FM Jogja.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Jadikan momen bulan Juli lebih meriah di Sleman City Hall. Your one-stop shopping and entertainment. Lengkapi momen school holiday bersama beragam tenan entertainment favorit di Sleman City Hall. Penggemar JKT48 merapat ke Sleman City Hall 4 dan 5 Juli. Hidup lebih aktif dan sehat bersama Super O2 Active Day 11 Juli. Tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus, serunya Animal Kingdom yang ke-7 bakal hadir di seluruh area mall. Dapatkan extra benefit every day, mulai dari stamp and get extra benefit every day, periode Juli 2026. Catch the Smile Special Hari Anak Nasional 23 Juli 2026. Payday Treat 27 sampai 31 Juli 2026. Mei Ramen kini hadir di lantai GF SCH. Siap melengkapi kulineranmu dan yang paling praktis, Immigration Lounge lantai 2 SCH, layanan ekspres pembuatan paspor cuma 2 jam. Jangan lupa sekarang sistem parkir SCH cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment card, e-money, flash, breezy, atau tap cash. Jadi member privilege card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai GF. Follow Instagram at Sleman City Hall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. See you! Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6, www.slemancityhall.com, official media sosial, @Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan sanga-sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan sanga-sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
1: Waduh, lemes amat. Semangat dong runningnya.
2: Duh, gimana mau semangat coba? Lagi pusing, belum dapat kampus aku, gegara UTBK kemarin gagal. Duh, takut banget, gak kuliah tahun ini.
1: Stop galau. Langsung gas ke UKDW Jogja aja. Kampus terakreditasi unggul di kawasan Heritage Jogja. Sekarang lagi buka jalur UTBK, SKL, dan prestasi.
2: Hah, serius? Emang apa untungnya sih lewat jalur UTBK?
1: Banyak. Free biaya pendaftaran, potongan uang gedung hingga 35%, dan beasiswa hingga 100%. Khusus fakultas kedokteran, ada cashback hingga Rp35 juta.
2: Wah, mantap. Tapi jurusannya lengkap kan?
1: Lengkap dong. UKDW punya 7 fakultas pilihan. Kedokteran, bioteknologi, arsitektur dan desain, teologi, teknologi informasi, bisnis, kependidikan dan humaniora, plus prodi baru, teknologi pangan.
2: Oke, fix. Daftarnya kemana nih?
1: Langsung ke kantor marketing UKDW di Gedung Agape lantai 1, online via pmb.ukdw.ac.id atau kepoin Instagramnya juga, @pmbukdwjogja. Buruan daftar.
3: UKDW Jogja, UKDW seru.

0: berkontribusi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu, aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, singa ada lawan.
3: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
4: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Your soul, your head.

0: bukan tutur manis apa arti
1: perut kembung. Nih, minyak balur sangat-sangat klasik biar perutnya nyaman lagi.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: 1-1 yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

sanga sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian, minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.

si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox 105.3 FM.

0: sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial @sangasanga_bali

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
0: Sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Tengah sing ada lawan. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Binti on Fox Radio.
1: Kita panas kapal.

Radio Jogja, your soul, your head high. Selamat sore Sobat Vox, ada afternoon tea seperti biasa menemani aktivitas kamu. Yang sekarang sudah memasuki hari Senin lagi Sobat Vox ya. Setelah kemarin kalau anak-anak sekolah sempat liburan sekolah, sekarang udah pada masuk sekolah Sobat Vox ya. Selamat menuju hari pertama sekolah yang ini gak cuma berat buat anaknya aja, buat orang tuanya juga biasanya Sobat Vox ya. Dan ini udah menjelang sore, menjelang siap-siap mungkin part terakhir dari pekerjaan kamu yang ada di sore hari ini gitu ya, sebelum nanti bisa beristirahat. Ditemenin barengan sama afternoon tea sampai jam 6 sore, kamu bisa request pengen dengerin lagu apa sore hari ini dari tahun 2010 sampai yang paling baru, bisa kasih tahu Mutia via WhatsApp di 0887-188-1053. So, what would you little maniacs like to do first?

AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.

Fox Update. Sudah jam 3 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anissa dan ini dia dua berita terupdate sore ini.

mengungkap inspirasi film terbarunya yang berjudul Aku Sebelum Aku. Film ini terinspirasi dari lingkungan keluarganya, mulai dari anak hingga kakeknya sendiri. Dalam konferensi pers pada Sabtu 11 Juli lalu, Gina mengatakan bahwa film ini tercipta dari pertanyaan anaknya yang bertanya kepada neneknya mengenai rasanya lahir di tahun kemerdekaan dan tumbuh di era awal Indonesia merdeka. Pertanyaan tersebut juga membuatnya sadar bahwa anak-anak seringkali mengeluh bahwa orang tua mereka menyebalkan tanpa memahami penyebabnya. Film Aku Sebelum Aku menceritakan seorang remaja berprestasi yang baru saja memenangkan kompetisi sekolah bergengsi, tetapi mendadak mengalami serangan panik. Di tengah tekanan yang kian menyesakkan, ia berjuang untuk menemukan kembali dirinya sebelum ambisi sang ayah meregangkan ikatan keluarga mereka. Film ini dibintangi oleh Bima Sena, Ringo Agus Rahman, Widuri Putri, Prasti Widuyarti, Aming dan Ronald Suprajaya dan dijadwalkan tayang di Netflix mulai 16 Juli 2026. Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox. Sejumlah musisi dan seniman dari Indonesia bersama Malaysia berkolaborasi dalam single bertajuk Our Power. Lagu ini hadir di bawah gerakan TPN Movement X Friends of Palestine dengan membawa pesan tentang persatuan, keberanian, solidaritas, dan kemanusiaan. Lagu Our Power terinspirasi dari gerakan kemanusiaan damai global Sumut Flotilla dan Global March. Melalui musik, para musisi yang ingin terlibat menyuarakan solidaritas mereka terhadap masyarakat Gaza, Palestina, sekaligus menyerukan upaya untuk mematahkan blokade dan mengakhiri genosida yang terus berlangsung. Kolaborasi ini melibatkan sejumlah nama dari industri musik dan kreatif Indonesia dan Malaysia, seperti Khalil Mahmud dari Efek Rumah Kaca, Noh Saleh, Bella Fauzi, Kaida, Rebecca Richman, Harah Adiba, Via Fellow, Ibrahim Kamarudin, Lala Carmela, dan Eka Anas dari The Brandals.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Masih di afternoon tiba dengan sama Mutia Anissa Sobat Fox ya. Nothing breaks like a heart ya. Tapi nothing breaks like kamu dapat kesempatan buat belanja diskonan tapi kamu lewatkan ya. Sebenarnya Mutia termasuk orang yang kalau beli-beli apapun ya, apapun, mau dari makanan, mau dari bahan-bahan pokok yang di supermarket gitu, ataupun pergi kemanapun beli apapun tuh Mutia selalu ngecek ini lagi ada promo gak ya, lagi ada diskon yang menarik gak ya gitu. Bukan berarti semua promo dan diskonan bakalan dibeli, tapi kalau memang kebetulan nih barang yang kita pengen, barang yang kita butuh, barang yang kita memang suka, itu lagi ada diskonnya, ya dipakai dong. Sayang dong jika dilewatkan, ya kan. Yang sore hari ini Mutia pengen tanyain Sobat Vox adalah seputar diskonan ini. Tapi pertanyaannya adalah, barang apa yang kalau lagi ada promo, lagi ada diskon, lagi ada potongan harga gitu Sobat Vox, kamu tuh pasti tergoda untuk beli. Apakah itu makanan kayak yang kayak di resto atau di warung, lagi ada diskon apa, lagi ada potongan apa, gratis apa gitu. Atau misalnya bahan-bahan pokok di supermarket kan biasanya ada semacam promo gitu ya, ganti-gantian per tanggalnya ada promo apa, lagi ada promo apa gitu. Atau misalnya barang-barang kayak baju, sepatu, tas, atau parfum atau apapun Sobat Fox. Mungkin pengen tahu dari semua barang, dari semua benda yang bisa dibeli pakai duit lah pokoknya Sobat Fox ya. Itu kalau lagi ada promo, diskonan, potongan harga gitu, barang apa yang biasanya kamu lebih sering tergoda untuk, dan pasti kemungkinan, kemungkinan besar kamu akan beli gitu karena lagi ada diskonnya juga ya. Kasih tahu Mutia boleh via WhatsApp di 0887 188 1053. Kita obrolin bareng ya.

terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-sanga gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga gatalin, solusi atasi gatal.
2: Libur sekolah semakin seru bersama Joyful July di Jogja City Mall. Nikmati berbagai event menarik sepanjang bulan Juli. Gramedia Back to School tanggal 1 sampai 23 Juli. Home Living Experience tanggal 1 sampai 5 Juli. Jogja Holiday Fair tanggal 1 sampai 5 Juli 2026. GAW Jogja Airsoft War Game tanggal 1 sampai 31 Juli. Carousel Fair 1 sampai 19 Juli. Trade Investment Industry Small Medium Enterprise and Export 2026 tanggal 2 sampai 5 Juli. Summer Holiday Concert by JMS tanggal 3 Juli 2026. Open Air Street Championship JCM Series 5 Juli. Harmony Journey by Albert Music tanggal 5 Juli. JB Got Talent tanggal 5 Juli. Roadshow Maizen Vocal Management tanggal 7 Juli. Vivo Music Perform 2026 7 Juli. Emerald World Gold Performances 8 sampai 12 Juli. Hyperlane School Music Live Show tanggal 13 Juli. The Living Collection Home Decoration 14 sampai 26 Juli. Birama Music Concert 16 Juli. Han Edu Brain by Lomba Lomba tanggal 17 Juli. Renoland Fanfare by Fan City Joker 18 sampai 19 Juli. Jogja Cosplay Matsuri ke-8, 18 Juli. Lomba Anak IDN 2026, 18 Juli. JCM Traditional Dance Creation Competition, 19 Juli. Independent Expo, 24 sampai 31 Juli. Pushbike Sprint Race, 2026, 26 Juli. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga dan sahabatmu menikmati liburan penuh hiburan, belanja, dan keseruan lainnya hanya di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-530-5855, klik www.jogjacitymall.com atau follow Instagram, Threads, Facebook, X, dan TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.

Kunto Aji dengan Berani Sobat Fox ya. Ini adalah single terbaru dari Kunto Aji yang dirilis di akhir bulan Juni kemarin ya. Jadi di tanggal 25 Juni dan ini adalah single pertama dari album keempatnya Kunto Aji yang akan dirilis Sobat Fox ya. Jadi kita tungguin aja nanti album keempatnya akan seperti apa. Apa ya, karena Kunto Aji nih dari album pertama, kedua, ketiga kayaknya vibesnya, gaungnya semakin besar dari album ke album Sobat Fox ya. Kita tunggu apakah album yang keempat ini juga bakalan kayak gitu. Tapi kalau ngomongin soal Berani, kan tadi katanya dia sempat ngobrolin soal berbagi beban dan segala macam ya. Paling cocok tuh kalau lagi sibuk-sibuknya kayak sekarang, back to school, salah satu kegiatan untuk keluarga yang cukup melelahkan. Karena apalagi kalau misalnya anaknya gak cuma satu Sobat Fox ya, ada banyak yang perlu dipersiapkan menuju balik lagi ke sekolah. Terus gerbak-gerbuk di pagi hari lagi Sobat Fox ya, itu cukup berat untuk pasangan yang harus menyiapkan semua-semuanya bekerja sama bareng Sobat Fox. Makanya jangan lupa kalau di hari-hari yang lelah itu kamu sedia sanga-sanga. Sedia sanga-sanga ultimate Sobat Fox ya. Minyak balur herbal modern dengan 140 jenis jamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Aromanya itu loh Sobat Fox ya, gak mainstream buat minyak balur ya. Karena ada aroma perpaduan lavender, bunga pudak sama mint juga. Jadi fresh, terus ada bunga-bunganya aromanya, terus habis itu minty gitu Sobat Fox ya. Dan kalau dibalurkan itu kerasa anget di kulit tapi gak panas, gak nyos gitu Sobat Fox ya. Bisa ngebantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal ini dan nyeri sendi juga. Pokoknya di badan lebih enteng, pikiran lebih rileks dan siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia. Dari newborn sampai lansia bisa pakai Sobat Fox ya. Dan bisa dipakai kapan aja karena minyak balur sanga-sanga ultimate ini udah terdaftar di BPOM dan punya sertifikasi halal. Kalau harganya untuk ukuran 100 ml itu Rp230.000. Sementara untuk ukuran yang travel size alias 30 ml itu harganya Rp85.000. Kamu bisa dapetin di reseller terpercaya, di mitra resmi kayak Kimia Farma, K24 dan Century. Juga di Fox Radio seluruh Indonesia termasuk Fox Radio Jogja. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Afternoon Tea on Fox Radio.

Masih di After Rutin barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox, yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang lagi nanyain, kalau lagi ada promo, lagi ada diskonan, lagi ada potongan harga, benda-benda apa aja sih Sobat Fox yang kamu tuh kemungkinan besar tergoda untuk membeli? Ceritain juga kenapa, dan kasih tahu Mutia via WhatsApp di 0887188 1053. Habis ini kita bakalan ngobrol tentang ada promo, ada diskonan, ada kegiatan, macam-macam banget Sobat Fox, kamu tungguin habis ini ya.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
0: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati sunset syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang, sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
5: Afternoon Tea on 105.3 FM.
6: Let me tell you.

0: di Sleman City Hall ya. Udah ada Kak Prisil yang sore hari ini udah datang Sobat Pop.
1: Hai hai, halo. Nah,
0: sudah kedengeran suaranya Sobat Fox ya, yang seperti biasa setiap bulan hadir ke Fox Radio Jogja membawa berita-berita bagus ya kan.
1: Iya dong.
0: Iya dong. Masa jelek terus ya, yang bagus kan juga banyak ya.
1: Yang bagus, yang menantang,
0: yang menantang
1: bulan ini.
0: Oke, apa yang menantang di Sleman City Hall untuk

0: nih, sebelum kita masuk ke event dan juga promo, di SCH itu kan sebagai your one stop shopping and entertain, kita ada banyak banget tenant entertain yang bisa dijelajahi.
1: Oke, ini memang salah satu yang tenant entertainnya tuh rame banget, aktivitasnya banyak banget. Yang apalagi kalau misalnya sekarang nih ya, walaupun udah resmi masuk liburan sekolah, tapi kan masih ada yang pada jalan-jalan masih banyak dong, ya kan?
0: Di satu minggu ini sih dengar-dengar infonya emang pulangnya lebih awal buat masa pengenalan sekolah.
1: Bisa lah ya, itu masih seminggu ke depan ya, masih agak kosong kegiatan sekolahnya ya kan. Bisa ke Sleman City Hall. Ada apa aja nih?
0: Mulai dari LG itu ada temporary play area Kids and Land, like LGM ada Neighborhood Billiard, ada Unlock PlayStation, ada Prototype, terus di lantai 1 ada Funifun, Jingle Jungle, di lantai 2-nya ini full entertain mulai dari Time Zone, Play and Learn, SCH Skating Arena, bahkan ini kita satu-satunya mall di Jogja yang punya tenan skating. Terus ada Happytopia, Boulder Go-Kart, Terminal Tamiya, sampai Boulder Trampolin. Semuanya lengkap ada di SCH.
1: Berarti ini tuh ada yang temporary, ada yang memang sudah ada terus gitu ya. Nah kalau yang untuk temporary bakalan ada sampai bulan Juli ini atau lanjut sampai Agustus nih?
0: Ini masih sampai bulan Agustus itu masih. Cuma kalau misal memang antusiasme dan juga partisipan dari teman-teman semuanya, dari Sobat Fox banyak yang... dateng ke Kids and Land di lantai LG, kemungkinannya bakal diperpanjang.
1: Oke, jadi kalau memang masih banyak yang ikutan terus, main terus gitu ya, bakalan bisa diperpanjang. Tapi di bulan Juli ini kan udah tanggal 13 nih. Pasti kemarin-kemarin udah ada tuh beberapa event yang seru yang ada di SCH.
0: Di awal bulan itu kita udah ada personal meet and greet and to shoot with JKT48.
1: Oke.
0: Dan ini rame banget. Karena pertama waktunya weekend di Sabtu dan Minggu, kedua fans-fans JKT itu kan loyal banget. Dan royal.
1: Benar.
0: Dan mereka tuh walaupun ada beberapa yang mungkin kehabisan tiket karena udah sold gitu, mereka tetap datang ke SCH untuk ngerasain euforianya.
1: Rame-ramenya.
0: Dan pasti kan pas idolnya datang dan juga pulang dari SCH, mereka bisa lihat langsung.
1: Oke, dan ini kan kalau gak salah bulan kemarin tuh ada ya di akhir bulan ya?
0: Di 27 Juni.
1: Oke, terus kita ada lagi
0: di 4 dan 5 Juli. Karena kebetulan ada 3 tim kan, JKT, Love, Dream, and Passion, dan dibagi ke 3 hari itu.
1: Oke, jadi di awal Juli kemarin udah ada itu personal meet and greet, terus two shot ya, barengan sama beberapa member yang hadir ke Sleman City Hall. Terus habis itu kayaknya weekend kemarin banget ada lagi ya?
0: Sabtu kemarin kita habis ada Super Auto Active Day. Jadi namanya aja Active Day ya. Memang isinya kegiatan-kegiatan yang bikin badan tuh aktif bergerak. Yang pertama buat anak-anak itu lomba mewarnai.
1: Nah,
0: tapi maminya gak usah khawatir, karena habis lomba mewarnai kemarin itu kita ada Super Pond by komunitas Pond Jateng, sama ada Super Zumba by komunitas Zumba Yogyakarta. Dan itu pecah banget karena semangatnya gak habis-habis.
1: Benar.
0: Dan 90% isinya adalah cewek, perempuan, momi-momi muda yang nganter anaknya tadi lomba mewarnai.
1: Betul. Udah lomba mewarnai, habis itu olahraga bareng. Dan ini pasti rame banget, seru banget. Apalagi kalau misalnya olahraga bareng kan ibu-ibu pada seneng ya biasanya ya. Tapi kan ini kedepannya juga bakalan ada beberapa event yang bakalan ada di Sleman City Hall. Sebelum kita masuk ke detail eventnya, boleh dibocorin dikit aja gak?
0: Spill dikit kali
1: ya. Iya, dikit
0: nanti
1: dulu.
0: Nanti di akhir Juli sampai awal Agustus, kita ada event yang ini ditunggu-tunggu. Karena ini udah ketujuh kalinya diadakan
1: di Sleman
0: City Hall.
1: Wow.
0: Setiap tahunnya, sedangkan SCH aja baru mau 8 tahun nih.
1: Iya. Hampir
0: tahun
1: setiap tahun ya.
0: Menemani perjalanan Sleman City Hall.
1: Apakah itu?
0: Boleh... Ada Animal Kingdom Jogja Pet Expo yang ke-7.
1: Nanti kita bahas Sobat Fox ya. Kalau kamu udah sering dengerin pasti kamu punya bayangan. Tapi kita bakal bahas semuanya yang bakalan ada di Animal Kingdom itu habis yang satu ini ya.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
0: Jadikan momen bulan Juli lebih meriah di Sleman City Hall. Your one-stop shopping and entertainment. Lengkapi momen school holiday bersama beragam tenan entertainment favorit di Sleman City Hall. Penggemar JKT48 merapat ke Sleman City Hall 4 dan 5 Juli. Hidup lebih aktif dan sehat bersama Super O2 Active Day 11 Juli. Tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus, serunya Animal Kingdom yang ke-7 bakal hadir di seluruh area mall. Dapatkan extra benefit every day, mulai dari stamp and get extra benefit every day, periode Juli 2026. Catch the Smile Special Hari Anak Nasional 23 Juli 2026. Payday Treat 27 sampai 31 Juli 2026. Mei Ramen kini hadir di lantai GF SCH. Siap melengkapi kulineranmu dan yang paling praktis, Immigration Lounge lantai 2 SCH, layanan ekspres pembuatan paspor cuma 2 jam. Jangan lupa sekarang sistem parkir SCH cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment card, e-money, flash, breezy, atau tap cash. Jadi member privilege card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai GF. Follow Instagram at Sleman City Hall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. See you! Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6, www.slemancityhall.com, official media sosial at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.

0: Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa dan Kak Priscilia juga yang kemarin udah sempat ke sini ya, terus sekarang main ke sini lagi. Tadi udah dikasih tahu tuh beberapa event yang sudah berlangsung di Sleman City Hall selama bulan Juli. Tapi bakalan ada lagi. Udah di-spill sedikit, Jogja Pet Expo ke-7 ya, Animal Kingdom, bakalan ada di akhir bulan Juli. Ini tepatnya tanggal berapa sih?
1: Ini tepatnya di tanggal 31 Agustus sampai nanti di awal Agustus. 31 Juli. Gini sampai salah ya.
0: 31 Juli
1: sampai 2 Agustus 2026. Jadi
0: okay.
1: Memang selama 3 hari full dan waktunya 3 hari full dan di seluruh area mall yang
0: di
1: ada.
0: Seluruh area
1: di
0: STH.
1: Seluruh area STH. Jadi mulai dari Atrium Rama, Atrium Sinta, sampai ke Plaza atau Drop of Rama juga kita pakai untuk activity Animal Kingdom ini.
0: Ini buat Sobat Fox yang mungkin belum pernah datang ke Animal Kingdom-nya di SCH nih. Seperti apa sih gambarannya tuh bakalan 3 hari itu di SCH bakalan kayak gimana?
1: Gambarannya ya, jadi nanti di namanya juga Animal Kingdom Jogja Pet Expo. Jadi pasti yang pertama ada activity-activity untuk pet atau hewan peliharaan.
0: Okay.
1: Mulai dari cat show, dog show, terus ada fun pet game, terus ada sugar glider competition, ada fins competition, kemudian juga ada pet adoption. Siapa tahu nanti yang kesana ngelihat lucu-lucu dan ternyata jodoh, pengen diadopsi, boleh banget. Kemudian juga ada pet product bazaar, di mana ini sering banget brand-brand itu dari tahun ke tahun ngasih free sampling produk sama free produk yang full size. Biasanya nanti kita tinggal ikutin activity yang ada di booth-nya. Waktu itu tuh sih ada foto sama maskot yang ada di booth-nya. Nanti tinggal tag Instagram nanti dapat free produknya. Nah, selain itu juga ada beberapa zone yang dibagi karena memang hewan-hewannya enggak cuma hewan darat, tapi ada hewan-hewan air, ada aquatic zone, ada reptil zone, ada juga hewan-hewan yang kayak tadi kompetisi ada fins competition burung yang ada di udara. Selain itu juga selain activity-activity untuk pet, ada juga event untuk anak-anaknya. Jadi ada beberapa tap-in event yang melibatkan adik-adik bisa ikut selain berinteraksi dengan hewan-hewan di sana, ikut lomba juga, salah satunya lomba mewarnai.
0: Berarti bakalan ada berbagai game untuk pet yang pet owners itu bisa banget ikut berbagai game dengan hewan peliharaannya yang suka dan suka liatnya aja. Ini kan juga mengundang banyak ya untuk nonton ya berbagai
1: mau
0: kompetisi. Pengen interaksi sama hewan-hewan yang udah dihadirkan itu juga boleh. Mulai dari tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus. Dan tadi bahkan juga bisa dapat pet produk ya.
1: Iya, dapat
0: secara free. Wow.
1: Dan tenang aja untuk Sobat Fox yang mungkin gak terlalu mungkin kita kan semua walaupun acaranya ini di seluruh area mall, kita ingin kenyamanannya selain untuk peserta dan juga yang pengen hadir di Animal Kingdom juga untuk customer lainnya, kenyamanan untuk semua. Jadi untuk segala macam kebersihan dan lain-lain itu sudah kita atur sedemikian rupa agar menjadi tempat yang nyaman untuk semuanya.
0: Gitu. Berarti pokoknya walaupun di sana ada berbagai event dengan melibatkan hewan-hewan, itu tuh nggak bakal mengganggu kenyamanan yang pengen belanja aja.
1: Iya,
0: gitu kan?
1: benar.
0: Tapi kalau ngomongin soal yang pengen belanja aja, belanja apa nih bulan ini?
1: Banyak banget pastinya, karena ini kan back to school ya. Jadi ada beberapa tenan itu memang yang ngeluarin promo back to school. Kayak Gramedia, terus Matahari tuh kemarin habis promo tas sama sepatunya.
0: Wah.
1: Kemudian Skechers juga dia habis diskon up to 50%. Itu khusus untuk sepatu hitam, jadi khusus sepatu sekolah. Dan tentunya untuk belanja-belanja itu kan kadang cari yang promo-promo
0: bener.
1: Kalau mommy-mommy.
0: Bener caranya kan yang ada diskon, yang ada promonya. Apalagi kalau misalnya anaknya gak cuma satu, ya kan belanjanya perlu banyak.
1: Masuknya bareng-bareng.
0: Betul. Ya, sepatunya udah rusak semua gitu ya. Tapi kalau misalnya nih Sobat Fox pengen belanja di bulan Juli ini, ada shopping program apa aja nih?
1: Iya, karena tentunya ya selain diskon-diskon yang ada dari tenan, masing-masing tenan, dari SCH tuh juga setiap bulannya selalu nge-treat customer melalui shopping program. Nah, shopping program yang pertama itu ada stamp and get extra benefit everyday. Ini tuh program sudah berjalan dari April dan ternyata antusiasmenya tinggi, jadi kita lanjutin di bulan ini. Untuk customer yang belanja minimal 250, mereka bakal dapet semacam loyalty card.
0: Oke.
1: Okay. Nanti ada stempnya.
0: Oke. Okay.
1: Sampai stemp kelima itu mereka dapat voucher voucher yang bisa digunakan untuk belanja. Gak cuma potongan, tapi belanja tanpa minimal belanja. Misal vouchernya 50 ribu,
0: okay.
1: Gak harus minimal belanja 100 atau 200 ribu, tapi okay.
0: Bisa dipakai gitu,
1: bisa dipakai ya? Belanja 51 ribu berarti cuma bayar 1.000 rupiah.
0: Oke, okay. Jadi gak ada minimum belanjanya setelah mendapatkan
1: voucher itu.
0: Stempnya itu 5 kali, terus 5 nanti bisa dapat langsung voucher.
1: Di kelima dapat 50 ribu.
0: Oke. Okay.
1: Setelah 50 ribu, lanjut lagi kelima kalinya lagi langsung dapat 100 ribu.
0: Oke, okay, di ke-10-nya dapat 100 ribu. Hmm. Oke, okay, dan ini berlakunya sampai kapan nih?
1: Ini sampai 31 Juli 2026.
0: Oke, okay, jadi buat yang mau berbelanja, mumpung ini masih baru mau memasuki pertengahan bulan Juli, langsung aja ya bisa mengumpulkan poinnya, stempnya supaya bisa dapat voucher. Terus ada apa lagi kalau mau belanja di Sleman City Hall nih?
1: Kalau di akhir bulan itu nanti kan hampir bersamaan nih sama Animal Kingdom ya.
0: Mm-hmm.
1: Itu kan identik dengan payday ya.
0: Payday, oke.
1: Okay. Makanya kita mau nge-treat sobat Fox yang habis gajian nih mau belanja tapi pengen nggak langsung habis gitu uang gajiannya biar tetap hemat.
0: Mm-hmm.
1: Biasanya kalau akhir bulan tuh langsung belanja-belanja bulanan, belanja-belanja macem-macem ya.
0: Benar.
1: Nah, belanjanya di Sleman City Hall aja karena khusus periode tanggal 27 sampai 31 Juli 2026, setiap member privilege card yang belanja minimal 250 di Sleman City Hall, ini berlaku akumulasi struk.
0: Oke.
1: Okay. Jadi misal belanja di Chatham 50 ribu, terus belanja baju 200 ribu.
0: Oke, okay, di akumulasi 250 ribu.
1: Di hari yang sama, nanti bisa ngambil undian di Fishbowl.
0: Oke. Okay.
1: Nah, di Fishbowl-nya ini nanti ada voucher F&B 25 ribu, ada voucher shopping 50 ribu, sampai 100 ribu rupiah.
0: Oke, okay. Ya jadi memang selalu ada program yang bisa bikin berbelanja tuh lebih untung ya.
1: Dan gak ada zongnya.
0: Oh oke, okay. Berarti jadi, gak ada coba lagi gitu gak ada
1: tidak
0: ya?
1: Tidak ada, jadi minimal-minimalnya dapat 25 untuk makan.
0: Lumayan.
1: Atau kalau misal lagi hoki 100 ribu.
0: Buat belanja lagi?
1: Belanjanya 250 berarti kan cuma keluar uang, ibarat cuma keluar uang 150.
0: Benar. Benar,
1: ya kan?
0: lumayan banget Sobat Fox ya. Dan kalau ini karena ini adalah benefitnya adalah untuk yang punya privilege card. Sebenarnya kalau bikin privilege cardnya SCH itu sendiri gimana sih?
1: Gampang banget caranya, cukup dengan penukaran struk minimal belanja 100 ribu rupiah ke customer service kita, itu udah bisa langsung ngisi data diri dan dapetin member kita.
0: Oke.
1: Okay. 0 RP biayanya. Tanpa
0: yang penting udah belanja
1: admin
0: di awal.
1: Betul.
0: Langsung dikasih struknya aja, langsung bikin daftar.
1: Langsung bikin daftar. Jadi sebenarnya secara otomatis kalau Sobat Fox yang pengen ikutan program belanja kan minimal belanjanya 250 tuh. Mm-hmm. Kalian udah memenuhi syarat untuk bikin member Sleman City Hall.
0: Sekaligus bikin langsung bisa,
1: bisa
0: ya?
1: Bisa sekalian.
0: Oke. Tapi kan ini di bulan Juli nih ada Hari Anak Nasional. Kira-kira merayakannya kalau versi Sleman City Hall bakalan ada vibes apa nih?
1: Versi Sleman City Hall ikut memeriahkan Hari Anak Nasional adalah dengan kita bagi-bagi boneka.
0: Bagi-bagi boneka.
1: Bagi-bagi boneka secara cuma-cuma. Jadi buat yang mungkin punya anak, ponakan, adik, atau ngerasa wajahnya masih cukup baby face ya,
0: oh, gitu.
1: Disebut anak-anak. Karena kan kita enggak kayak
0: percaya nanya, diri ya orangnya ya.
1: Mana KTA-nya? Enggak.
0: Oh iya, boleh.
1: Terlihat masih anak-anak. Nanti tim kita akan nyebar ke area mall, All Area Mall di tanggal 23 Juli. Jamnya masih rahasia.
0: Oke.
1: Okay. Jadi nanti kita bakal bagi-bagiin boneka plus balon.
0: Oke, okay, untuk adik-adik ya. Yang bakalan hadir di Sleman City Hall selama tanggal 23 Juli. Jamnya tungguin nanti.
1: Jamnya tungguin. Kita memang sengaja pengen surprise biar anak-anak juga ngerasain gimana experience mereka pas datang ke Sleman City Hall dan bakal membekas gitu di hati mereka.
0: Jadi core memory gitulah ya. Pokoknya itu berarti nanti di tanggal 23 Juli kalau mau shopping selama Juli 2026 kamu bisa dapat extra benefit pakai stamp tadi, sama juga di tanggal 27 sampai 31 ada payday trip.
1: Betul.
0: Ya. Bisa banget mendapatkan banyak banget lagi nih. Berarti nih yang payday trip sama yang stamp ini bisa digabung apa enggak nih?
1: Bisa sebetulnya. Tapi kalau misal kalian udah ikut yang payday treat, alangkah lebih bijaknya memberikan kesempatan untuk yang lain
0: yang
1: berkesempatan
0: lain
1: mendapatkan voucher yang di stamp and get extra benefit.
0: Oke ya. Dan ini tadi juga udah disebut bakalan ada Animal Kingdom, terus habis itu bakalan bagi-bagi boneka sama balon buat adik-adik, berbagai shopping program juga. Cuman selalu ada yang baru di Sleman City Hall Sobat Fox ya. Dan ada berbagai fasilitas juga yang bisa kamu dapatkan kalau berbelanjanya tuh di Sleman City Hall. Habis ini bakalan kita bahas Sobat Fox ya. Kamu jangan kemana-mana.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jaga.

0: Masih di Afternoon Tea Sobat Fox. Kalau tadi kita udah bahas berbagai event yang bakalan ada di bulan ini, berbagai promo juga Sobat Fox. Cuman selalu ada yang berbeda dan baru di Sleman City Hall bulan ini nih. Ada tenan baru kah?
1: Ya, yeah, jadi kalau di bulan ini sebenarnya dibilang baru tapi gak baru-baru banget.
0: Oke. Okay.
1: Karena ini tuh dia reopening, pindah tempat atau relokasi dari yang tadinya di dekat Atrium Cinta, ini kini mendekat ke area Atrium Rama.
0: Okay.
1: Ada Nasgor 69.
0: Okay.
1: Nah, Nasgor 69 ini sekarang pindah di dekat Atrium Rama per tanggal 1 Juli kemarin.
0: Oke, okay. Jadi Sobat Fox yang udah biasa langganan, jangan bingung ya.
1: Jangan bingung, jangan bimbang, langsung saja menuju Atrium Rama yang bisa diakses paling dekat melalui lobi Jalan Magelang.
0: Okay.
1: Jadi memang karena peminatnya Nasgor 69 ini kan tinggi ya. Jadi kemarin kita proses relokasinya gak ada waktu vakum. Jadi benar-benar di area baru kita siapkan, yang di area lama tuh tetap
0: jalan. Tetap buka.
1: Sampai tanggal 31 Juni, 31 tuh. Terus jam 22 tutup mall closing, langsung pindah ke tempat yang baru.
0: Oke, berarti besoknya langsung buka ya di tempat
1: buka
0: yang baru.
1: Yang tempat lama langsung ditutup boarding.
0: Oke, ini berarti nggak ada jedanya, tapi berarti kalau sejauh ini nggak kebingungan kan ya?
1: Nggak.
0: Oke.
1: Karena terlihat nyata, terpampang,
0: besar gitu ya, kelihatan.
1: Terang di Atrium Rama.
0: Oke, berarti kalau yang bulan kemarin itu kan ada Meramen ya, yang baru buka juga ya kemarin, sempat ada promo kan ya?
1: Bagi-bagi mereka. Itu dari tanggal 16 sampai 19 bagi-bagi 100 porsi setiap hari. Di tanggal 19-nya bagi-bagi 500 porsi ramen gratis. Dan sampai sekarang mereka itu masih ngeluarin promo-promo juga yang bisa kalian pantengin Instagramnya di myramen.sth. Kemudian juga mundur beberapa bulan sih ya, agak di bulan April. Ini kita ada tenan baru yang bisa jadi pilihan untuk kalian belanja gadget. Selain ada di Gmap, kita juga ada Hello Store.
0: Oke.
1: Di Sleman City Hall.
0: Di ground floor ya?
1: Di ground floor.
0: Oke. Tapi kalau misalnya nih ke Sleman City Hall, ini kan juga punya berbagai fasilitas yang gak bisa didapatkan di mall-mall lain.
1: Bener
0: kan?
1: Bener banget. Karena
0: apa tuh?
1: Kita itu tadi kan your one stop shopping and entertainment.
0: Jadi semuanya bisa?
1: Semuanya bisa. Satu kali datang semuanya bisa.
0: Benar.
1: Kita selain mallnya itu isi tenan-tenan untuk kalian belanja, untuk kalian kulineran,
0: terus
1: atau
0: activities
1: entertain, dan juga ada fasilitas-fasilitas yang menunjang nih kehidupan. Jadi kalau misal kalian lagi mau perjalanan keluar pulau atau bahkan keluar negeri ya. Keluar negeri itu kan butuh paspor. Paspornya bisa dibuat di Immigration Lounge Sleman City Hall. Ini tepatnya ada di lantai 2 dan ini layanan percepatan pembuatan paspor.
0: Fast track ya.
1: Fast track cuma 2 jam aja udah jadi. Bahkan enggak sampai 2 jam biasanya.
0: Itu yang mau ke luar negeri, yang mau keluar kota.
1: Nah, tadi keluar negeri pasti butuh ke bandara juga kan.
0: Betul.
1: Sama kayak yang keluar kota atau pulau nih.
0: Betul.
1: Kalian bisa banget langsung datang ke dekat lobi Rama Jalan Magelang. Ada tulisannya gede Damri. Di Sleman City Hall ada fasilitas Damri yang melayani perjalanan dari SCH to YIA atau sebaliknya.
0: Oke, jadi ini mudah banget buat yang juga sekaligus mau pergi tapi sebelumnya belanja dulu kan.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Bener-bener. Cari-cari koper dulu deh di Aslo.
0: Betul.
1: Cari-cari apa
0: bekal
1: dulu
0: gitu kan. Itu bisa beli bekal, bisa segala macam dipersiapkan. Habis itu sambil nunggu damrinya juga kan. Habis itu begitu damrinya ada, langsung bisa berangkat.
1: Untuk
0: ya,
1: perjalanan ke YIA itu melayani di setiap jam ganjil. Kemudian sekarang juga udah dilengkapi dengan fasilitas untuk ke kota-kota lain. Tapi nanti tinggal diakses di aplikasinya Damri. Nanti bisa startnya dari titik Sleman City Hall.
0: Menarik sekali ya, ditopang sama transportasi umum. Ini jadi tempat yang enak banget buat berkegiatan. Terus ada apa lagi nih?
1: Di SCH kalau sekarang lagi libur, walaupun udah hari pertama masuk sekolah ya, tapi bisa banget untuk melengkapi kegiatan sekecil untuk tambah-tambahan eskul dia. Jadi di Sleman City Hall ada tenan English One, di mana Sobat Fox bisa les bahasa Inggris dengan kurikulum dan juga activity-activity di dalamnya sudah digodok sedemikian rupa. Di sana juga teacher-teachernya udah bersertifikasi, ada native speakernya juga, yang bisa kalian manfaatkan untuk si kecil belajar bahasa Inggris lebih lancar lagi.
0: Oke. Okay.
1: Dan selain English One itu juga beberapa tempat di Sleman City Hall digunakan untuk aktivitas-aktivitas kegiatan menunjang di luar sekolah kayak
0: okay.
1: di SCHS Skating Arena mm-hmm. itu mereka juga melayani les skating.
0: Oke, okay, berarti yang kalau misalnya mau ke sana terus nggak bisa, tuh bisa les juga?
1: Bisa, bahkan banyak dari murid dari les yang di SCH Skating Arena, mm-hmm. atlet-atlet Jogja yang akhirnya ke kancah nasional itu latihannya di SCH karena memang okay. yang ada skating permanen hanya di Sleman City Hall di Jogja.
0: Oke, okay. berarti ini memang juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan seluruh keluarga.
1: Betul.
0: Kegiatan transit kalau kamu lagi berwisata, kegiatan kalau kamu akan berwisata bikin paspor dulu ya kan. Sama kalau kegiatan yang butuh space nih, kayaknya juga bisa kan?
1: Butuh space banget, ada banget. Karena di Sleman City Hall itu selain kita ada tenan-tenannya di area mall, juga ada venue-venue kayak atrium, plaza. Di atas mallnya itu ada ballroom.
0: Betul.
1: Dan kita juga lagi-lagi satu-satunya mall di Jogja yang punya ballroom di atasnya.
0: Iya, ini bisa konser ya, terus berbagai event juga.
1: Wisuda, konser,
0: wisuda.
1: Wedding pasti.
0: Oh iya benar.
1: Terus bazar,
0: exhibition.
1: Pengajian,
0: oh, yeah.
1: bahkan.
0: Oke, pokoknya semua event itu bisa dikomunikasikan lah ya.
1: Bahkan lomba wusu itu pernah ada
0: di
1: kita. Bener-bener
0: wow,
1: tahun kemarin.
0: Seru banget ya. Seru banget ada lomba wusu segala ya. Oke.
1: Okay. Iya, jadi kalian bisa kepo-kepoin Instagram ballroom kita ada sendiri namanya slemancityhall.ballroom.
0: Oke, okay, slemancityhall.ballroom ya. Dan kalau informasi yang lainnya berarti lewat Instagramnya @slemancityhall.
1: @slemancityhall.
0: Oke okay, ya. Tapi kalau misalnya Sobat Fox mau datang ke Sleman City Hall, ada satu hal yang harus diingat karena mereka pakai sistem parkir non tunai ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay.
1: Jadi per 2 Februari kemarin kita sudah menerapkan full cashless untuk sistem parkir.
0: Udah setengah tahun lebih berarti ini ya?
1: Iya, enggak kerasa.
0: Iya
1: ya, gak kerasa dan kita sudah bisa memprofit untuk seluruh pembayaran e-payment card mulai dari e-money, Breezy, Flash, Tapcash itu semuanya bisa di Sleman City Hall.
0: Oke.
1: Okay. Dan tenang aja untuk kalian yang masih bingung-bingung nih, kita juga ada melayani pembelian e-payment card. Atau kalau misalnya masih bingung lagi keluar parkir nih, udah nyampe di parkiran banget dan bingung mau gimana caranya, tekan tombol help aja yang ada di mesin, nanti petugas kita akan membantu.
0: Oke, okay, tapi lebih aman lagi kalau kamu sudah bawa e-payment kamu.
1: Iya, udah sedia.
0: Iya, sebenarnya kan ini dibikin supaya lebih cepet ya. Jadi kalau misalnya tap langsung keluar, tap langsung
1: tap
0: masuk gitu. Jadi memang jauh lebih enak sebenarnya untuk kamu juga kalau sudah menyediakan e-payment card yang mungkin kalau di Jogja juga kan dipakai buat misalnya transportasi umum,
1: umum.
0: KRL juga.
1: Kalau
0: ya
1: misal
0: kan?
1: Mau perjalanan keluar kota,
0: betul,
1: bisa dipakai
0: pakai tol. Bener. Jadi memang ini membantu berbagai part kehidupan kamu, termasuk kalau kamu keluar masuk ke SCH, Sobat Fox ya. Terakhir deh, karena ini hampir jam 5 sore nih.
1: Duh, padahal masih kangen sama Sobat Fox.
0: Masih banyak banget yang mau dibahas ya kan. Kita tunggu bulan depan deh ya.
1: Oke, oke.
0: Bulan depan pasti banyak kan ya.
1: Agustus yang dar-dar-dor itu.
0: Oke, okay. Tapi sebelum menuju Agustus yang dar-dar-dor itu, kenapa harus datang dulu bulan ini dulu?
1: Oh iya, pastinya karena itu tadi banyak banget event menanti kalian, shopping program yang menanti kalian. Dan biasanya tuh kita anaknya suka dadakan ya.
0: Ada sesuatu.
1: Kadang tuh kita waktu itu juga tiba-tiba bagi-bagi tiket nonton, tiba-tiba bagi-bagi voucher yang itu gak ada di kalender event kita dan gak ada di program kita. Jadi caranya biar kalian gak ketinggalan info-info menarik di Sleman City Hall, follow dulu Instagramnya @slemancityhall dan pantengin terus setiap harinya story.
0: Di refresh
1: kita.
0: Oke, aku pengen ke SCH refresh dulu, lihat
1: refresh dulu, lihat dulu apa nih
0: yang baru nih. Tiba-tiba kan kalau misalnya ada voucher apa gitu kan rugi kalau gak lihat dulu ya kan. Atau pas lagi OTW gitu ya ngecek ya. Oke, Sobat Fox, kamu ditunggu di Sleman City Hall selama bulan Juli 2026 ini dan bulan-bulan selanjutnya juga ya. Terima kasih Kak Prisil.
1: Terima kasih kembali.
0: Iya, semoga rame terus dan event-eventnya lancar semua sampai ke bulan-bulan depan yang katanya jauh lebih dar-dar-dor itu ya. Kita tungguin aja ya. Terima kasih sekali lagi buat Kak Prisil dan kita bakalan balik lagi di Afternoon Tea habis yang satu ini ya.
1: Bye.

Fox Update. Sudah jam 5 sore Sobat Fox, saatnya Mutia Anissa mengabarkan kondisi lalu lintas terkini di Traffic Update.

Dari pantauan di Tugu Palputi dapat dilaporkan terdapat sedikit peningkatan arus kendaraan dari beberapa arah dan sebagian besar ramai lancar. Arus kendaraan dari arah timur di Jalan Jenderal Sudirman terpantau ramai lancar. Kemudian dari arah utara di Jalan AM Sangaji arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Sementara dari arah barat di Jalan Pangeran Diponegoro arus lalu lintas terpantau lancar.

0: Kita beralih ke Jalan Seturan Raya, Sobat Fox. Hari ini dapat dilaporkan sepanjang ruas Jalan Seturan Raya, arus kendaraan terpantau mengalami sedikit peningkatan di beberapa titik dan sebagian besar lancar. Kenaikan volume kendaraan terjadi di utara ruas Jalan Seturan Raya menuju Ring Road Utara. Selanjutnya kita menuju titik nol Yogyakarta. Sore ini terdapat peningkatan arus lalu lintas dari beberapa arah. Dari arah timur di Jalan Panembahan Senopati arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Kemudian arus kendaraan dari arah utara di Jalan Jenderal Ahmad Yani atau Jalan Margo Mulia terpantau cukup padat. Lalu dari arah selatan di Jalan Pangurahan dan dari arah barat di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan arus lalu lintas terpantau lancar. Kemudian kita menuju Jalan Parangtritis, Sobat Fox. Sore ini tampak Jalan Parangtritis sebagian besar terpantau lancar dengan peningkatan arus kendaraan di beberapa titik. Kenaikan volume kendaraan tampak terjadi di sekitar persimpangan Ring Road Selatan dan Simpang Tiga Tembi. Demikian Sobat Fox, update informasi lalu lintas saat ini. Pastikan Anda menaati peraturan yang berlaku. Hati-hati di jalan dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Fox Radio Jogja.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu

0: sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sangat-sangat membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sangat-sangat memang inspirasiku.
0: Program Reward Umroh sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Di After Nanti barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox yang sekarang lagi nanyain kamu tentang kalau ada promo diskonan atau potongan harga itu biasanya barang apa yang bikin kamu otomatis tergoda untuk membeli. Kalau saat ini Sobat Fox ya zuzur paling zuzur kalau Mutia yang selalu beli cuman lihat mana brand yang lagi diskon, jadi gak setia sama brandnya tapi setia sama diskonnya, adalah beli susu. Jadi di rumahnya Mutia tuh kan termasuk yang konsumsi susu literan gitu ya. Dan itu sangat terusik sejak ada, ya itulah program yang sekarang jalan lagi itu loh, yang kemarin libur, yang sekarang jalan lagi. Nah itu itu tuh di berbagai supermarket selain harganya meningkat juga stoknya susah ya. Jadi kalau lagi ada promoan itu Mutia nggak mungkin nggak pasti beli, dan belinya tuh kayak misalnya maksimal 6 pack ya beli 6 maksimal 3 pack ya beli 3 gitu. Karena kalau nggak beli sekarang, bisa jadi ketika di rumah stoknya habis, pas mau beli lagi butuh, belum tentu barangnya ada, belum tentu barangnya lagi promo, karena sekarang jadi mahal banget ya, itu kerasa banget sejak, ya itulah Sobat Fox, kamu pasti tahu ya kan. Itu, terus abis itu yang belakangan ini Mutia agak-agak susah untuk menahan godaan adalah baju olahraga Sobat Fox, karena udah beberapa tahun ini, kalau dulu-dulunya Mutia tuh olahraga mostly kebanyakan di rumah. Jadi walaupun baju olahraganya ada cukup banyak, tapi tuh yang dia tuh gak cocok buat dipakai keluar rumah gitu ya, karena Mutia pakainya di rumah aja. Karena sekarang banyak olahraga di luar, mulai dari strength training, lari dan segala macam, itu masih dalam tahap sedikit-sedikit

kumpulkan baju olahraga, terus ya kebutuhan-kebutuhan olahraga gitulah yang ditambah sedikit-sedikit gitu dari kayaknya butuh tambah ini deh, satu bulan satu gitu. Nah itu kalau lagi ada promo, Mutia pasti akan membeli. Kayak bulan ini Mutia beli tuh baju olahraga tuh karena dia buy one get one. Itu dalam waktu dekat-dekat ini Mutia pasti akan membeli kalau lagi ada diskon karena memang lagi butuh gitu. Sama satu lagi yang Mutia sering beli juga kalau ada promo adalah skincare yang Mutia pakai. Jadi kalau misalnya Mutia pakai skincare A gitu ya, itu pasti akan kalau lagi diskon pasti akan Mutia beli, termasuk rangkaiannya sangat-sangat skincare yang bisa kamu dapatkan di reseller di Fox Radio Jogja dan di berbagai mitra Sobat Fox. Ya itu juga kalau lagi ada promo buruan langsung diborong ya kan. Ada Kak Yeni di Jakarta yang katanya, biasanya kalau aku borong diskonan lipstick dan parfum Kak karena sekalian buat stok ya kan. Jadi kalau barang-barang, kalau menurut Mutia ya, kalau budgetnya ada terus barangnya lagi diskon gitu, kita bisa mendapatkan barang yang kita pasti akan pakai, jadi gak akan terbuang sia-sia, gak bakalan gak kepake, dengan harga yang miring, kenapa enggak? Apalagi bahannya tuh bukan bahan yang basi kayak tadi, lipstick, parfum gitu. Mutia juga belum lama ini pengen satu lipstick yang salah satu anak Fox tuh ada yang pakai lipstick itu, terus kayak Mutia pernah lihat, kayaknya tuh menarik deh buat aku coba. Terus Mutia mau beli tuh, pas banget di waktu Mutia mau beli itu ada buy one get one, menarik sekali. Pokoknya kalau udah buy one get one itu kemungkinan besar di kepala aku tuh beli gitu. Gak tahu ya, berarti kayak nggak cuman barangnya tapi promonya juga, karena ada beberapa promo yang emang menarik ya, makanya diskonan barang-barang yang kalau Mutia sih pasti kepake. Tapi yang pasti banget adalah beli susu literan itu, karena di rumahnya Mutia deras juga minum susunya. Jadi itu perlu banget untuk memantau nih. Bahkan Mutia tuh mantaunya tuh sampai kayak supermarket A, B, C yang susu literannya lagi diskonnya apa nih gitu. Dan Mutia samperin pokoknya yang karena itu adalah kebutuhan yang diminum sehari-hari banget. Itu akan Mutia pantengin deh diskonnya ada di mana dan diskonnya apa.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
2: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
3: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
2: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
4: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
3: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
2: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
4: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
2: Hah? Apa itu mbah?
4: Sabun tanamilah tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit, ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
3: Izin, Bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau

Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anisa Sobat Fox, yang sekarang lagi nanya promoan apa, diskonan apa yang kamu tuh lebih sering tergoda daripada enggaknya Sobat Fox, yang pasti kamu ingin beli gitu, gak apa-apa deh beli gitu. Ada Kak Laras yang ini Mutia relate lagi ya, katanya Kak Laras, kalau cemilan atau coklat-coklat gitu lagi promo, hampir pasti aku masukin keranjang. Pernah itu aku ke supermarket niatnya belanja bulanan, beli sabun, pasta gigi, dan beberapa barang lainnya. Tapi pulangnya aku bawa snack-snack yang lagi kebetulan diskon ya. Ini Mutia juga lagi kalau misalnya ya lagi ke supermarket, itu kan sebenarnya Mutia tuh gak terlalu banyak jajan-jajan gitu, yang snack-snack gitu ya. Lebih seringnya kalau belanja snack tuh di snack kiloan gitu, karena emang lebih suka snack-snack yang lebih tradisional gitu. Walaupun yang itu tuh juga doyan, cuman kalau misalnya lagi di supermarket lihat lorong tuh kan udah bolak-balik gitu. Terus kayak, enggak gitu. Tapi ini diskon nih gitu. Yang kadang-kadang Mutia juga belinya gak diskon tuh, gak beli satu, belinya 4 atau 5. Tapi itu biasanya dipakai buat sebulan sih Sobat Fox. Jadi nyetok buat sebulan gitu karena lagi diskon aja gitu ya. Terus ini ada lagi Mas Fajar yang katanya, kalau aku paling gampang kegoda promo makanan di aplikasi ojol, katanya gitu ya. Kalau aku tuh biasanya udah pengen satu makanan, terus pas lihat-lihat, kok ada potongan yang gede nih, ada diskon ini nih, ada flash sale nih, katanya gitu ya. Apalagi potongannya gede, jadi seringkali aku pesan makanan yang tadinya bukan rencana aku, katanya ya. Jadi memang ini juga menggoda ya, karena kadang-kadang kita ngeliat apalagi biasanya makanannya cukup mahal gitu, terus lagi ada promo, lagi ada flash sale menu-menu tertentu yang emang kita suka. Ini kalau Mutia biasanya sih, kalau Mutia ya, kalau pesen makanan gitu ya lewat ojol gitu, Mutia membandingkannya di beberapa aplikasi sih. Kayak ngeliat, kalau pesen di sini segini, kalau pesen di sini segini gitu. Karena anaknya berhati-hati. Tapi selalu berusaha untuk ngambil pilihan opsi yang enggak itu loh, yang kayak yang kadang tuh yang murah-murah atau yang potongan harganya diskon ongkirnya gede, Mutia tuh rada-rada takut kalau itu tuh dibebankan ke drivernya instead of ke aplikasinya. Jadi kadang-kadang Mutia mikir juga sih untuk memakai potongan yang itu bentuknya adalah kemungkinan, yang walaupun Mutia enggak tahu pasti, bisa jadi dipotongkan ke drivernya.

0: Waktunya azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Bersama Fox Radio Jogja.
1: Allah.

الله

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Waduh, lemes amat. Semangat dong runningnya.
3: Duh, gimana mau semangat coba? Lagi pusing, belum dapat kampus aku gara-gara UTBK kemarin gagal. Duh, takut banget gak kuliah tahun ini.
2: Stop galau. Langsung gas ke UKDW Jogja aja. Kampus terakreditasi unggul di kawasan Heritage Jogja. Sekarang lagi buka jalur UTBK, SKL, dan prestasi.
3: Hah, serius? Emang apa untungnya sih lewat jalur UTBK?
2: Banyak. Free biaya pendaftaran, potongan uang gedung hingga 35%, dan beasiswa hingga 100%. Khusus fakultas kedokteran, ada cashback hingga Rp35 juta.
3: Wah, mantap. Tapi jurusannya lengkap kan?
2: Lengkap dong. UKDW punya 7 fakultas pilihan. Kedokteran, bioteknologi, arsitektur dan desain, teologi, teknologi informasi, bisnis, kependidikan dan humaniora, plus prodi baru, teknologi pangan.
3: Oke, fix. Daftarnya kemana nih?
2: Langsung ke kantor marketing UKDW di Gedung Agape lantai 1, online via pmb.ukdw.ac.id atau kepoin Instagramnya juga, @pmbukdwjogja. Buruan daftar. UKDW Jogja, UKDW seru.
4: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-Sanga Klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.

Masih di After Nanti barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox ya. Dan sekarang hampir banget jam 6 sore. Makanya kamu kalau misalnya sekarang lagi udah mau berkegiatan lagi ya, break kita terus nanti jam 7 keluar lagi berkegiatan Sobat Fox atau jam 6 ini ya. Jangan lupa untuk kalau mau pergi ke tempat-tempat belanja, lihat dulu promo-promonya Sobat Fox ya. Kalau promo-promo yang ada di sanga-sanga, kamu bisa selalu dengerin Fox Radio Jogja, Fox Radio seluruh Indonesia. Dan juga jangan lupa untuk cek live TikToknya Sanga-sanga Fox Jogja ya. Sekarang juga udah live Sobat Fox. Abis ini jam 6 abis ini jam 6 bakalan ada live di TikTok Sanga-sanga Fox Jogja. Kamu bisa lihat di sana lagi ada penawaran apa aja. Langsung cek aja di sana Sobat Fox ya. Dan sekarang udah waktunya Mutia Anissa untuk pamitan. Selamat hari Senin. Selamat semoga hari ini menjalani hari pertama kali masuk sekolah yang berpengaruh ke seluruh anggota keluarga ini lancar-lancar sampai besok-besok lagi Sobat Fox ya. Biasanya setiap kali balik lagi back to school itu ada learning curve-nya lagi Sobat Fox. Tapi sekarang Mutia Anissa pamit dulu Sobat Fox ya. Kita ketemu lagi di hari besok Selasa ya. Mutia pamit. Jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja. Your soul, your heads. Bye-bye.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.

kalian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: yakin datang ke tempat kayak gini?
1: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
0: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
2: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
1: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
0: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
2: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
0: Hah? Apa itu mbah?
2: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
3: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

Enggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.
2: Drive.

kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih

0: kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.
1: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
2: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
1: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
2: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Campur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
1: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
2: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
1: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
3: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

0: capek, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Inacra Festival hadir pertama kali di Yogyakarta. Jangan lewatkan pameran Wastra dan Kriya Nusantara dan internasional terbesar ini yang mengusung tema Hamamayu Hayuning Bawana. Merawat cinta, menjaga warisan budaya. Menghadirkan pasar kangen, kuliner tradisional, pertunjukan budaya, gelar wicara, peragaan busana, loka karya, dan peluang kolaborasi bisnis. Catat tanggalnya 15-19 Juli di Jogja Expo Center. Festival ini gratis. Kunjungi inacrafestival.com untuk info dan registrasi.
2: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax? Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: 5.3 FM Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sangah-Sangah. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

0: Oke, selamat malam. Agak terlambat sedikit karena ada urusan kecil-kecil yang harus saya selesaikan, ya. Tapi berbahagia malam hari ini saya didampingi istri tercinta, Ibu Rifa Evrianti.
1: Halo, selamat malam sahabat Fox di seluruh Nusantara. Ada yang di Bandung, di Medan, tentunya di Jakarta, Bali, dan ada di Banda Aceh, juga di Yogyakarta, dan yang paling jauh di Amsterdam.
0: Oke, selamat malam semuanya.
1: Iya, selamat
0: kita
1: malam.
0: Ketemu lagi untuk ngobrol-ngobrol soal sangat-sangat singa dalawan. Malam ini mungkin ya saya minta maaf terutama yang di Jakarta ya. Di Jakarta nih kita tadi mengalami masalah di pemancar, jadi mungkin tidak mulus ya. Ada terpatah-patah, tapi anyway kalau mau tidak terpatah-patah apa, download apps ya. Download apps aja, itu jelas-jelas bagus dan tidak terpatah-patah, ya kan. Juga kita pengen dengar komentar juga dari semua yang sekarang sedang online dengan kita ya. Amsterdam gimana kabarnya, gimana kualitas suara kita sampai di sana. Suara saya masih baunya nasi padang, habis makan nasi padang.
1: Nasi padang pakai limpah sama cumi tadi.
0: Iya, jadi tadi dari siang nggak makan karena banyak persoalan, dan baru makan sebelum siaran ini, ya kan. Oke, kalau mau nanya-nanya, berbincang-bincang, silakan kirim WhatsApp ya ke kita di nomor berapa, Mas?
2: WhatsApp di 0811 8121 3998. Saya ulangi, 0811 8121 3998, atau bisa chat di Fox Mobile Application.
0: Oke, ya, Anda chat di mobile Fox Mobile Application, terutama yang Jakarta ya, karena kita siaran dari Fox Radio Jakarta.
1: Iya. Malam ini kita mau bahas apa nih, Babe? Mungkin tentang ini kali ya, menarik. Ini kan kita baru selesai PRJ ya. Betul, di Jakarta khususnya. Nah, kalau di PRJ itu pastinya ada UMKM nih, ya. UMKM banyak banget itu ada yang mengikuti jualan di PRJ, baik yang sudah besar maupun masih kecil. Tapi kalau UMKM itu pasti yang skala kecil ya. Kalau sudah besar tuh namanya udah pabrik, perusahaan gitu ya, Pi ya.
0: UMKMM.
1: Ya, ya, mudah-mudahan ya, kita doakan hasil daripada PRJ itu menggembirakan. Tapi salah satunya sih memang ada perubahan tahun lalu sama tahun ini. Masalah jamnya, jam apa, operasionalnya. Ya, masalah jam operasionalnya. Jam operasionalnya kalau tahun lalu itu kan bisa dimulai dari jam 10 pagi ya, ya. Terus kalau sekarang ini di jam, mulainya di jam 15.
0: Oke.
1: Jadi itu juga kita baru tahu nih dadakan pada saat hari pertama. Nah, tentunya pasti itu mengurangi omset, pasti mempengaruhi omset dong. Okay. Ya, karena tadi jam operasionalnya juga sudah berkurang, dan kami doakan mudah-mudahan walaupun jam operasional berkurang tapi omsetnya stabil
0: atau bertambah
1: ataupun meningkat gitu, meningkat. Dan mudah-mudahan setelah dari PRJ nanti para UMKM juga untuk sustainable usahanya akan apa namanya terus lancar ya, tapi ya lancar ya, karena salah satu PRJ ini adalah wadah tempat memperkenalkan brand-brand lokal Indonesia. Ya,
0: oke. Jadi kita pengen juga semua teman menyadari ya bahwa kita ini bukan kutus-kutus lagi lo ya. Sudah bertransformasi menjadi sangat-sangat, ya kan? Ya. Jadi ada yang kemarin bilang sama saya, mas saya mau beli kutus-kutus sanga-sanga.
1: Jadi namanya jadi double ya, kutus-kutus ya dan kan? Sanga-sanga.
0: Ya mau beli sanga-sanga aja, nggak perlu ada embel-embel kutus-kutus. Ya. Jadi kutus-kutus sudah tidak diproduksi sejak tahun 2023, dan kita mengintroduce sanga-sanga mulai

0: tahun 2023 juga, tapi mulai punya produk di Mei 2024. Dan sekarang kita komplit, sudah sangat-sangat udah komplit, plat-plat semua, izin-izin juga udah komplit, plat-plat semuanya, hingga mulai dari minyak, mulai dari apa sabun, dan kita juga ada tambah produk baru yang disebut Gatalin khusus untuk gatal, dan juga skincare. Dan mau tanya-tanya skincare, Bunda Riva kebetulan ada di sini, jadi spesialis skincare bisa tanya langsung kepada Bunda Riva. Dan kita nanti apa namanya komen Anda atau apa apa namanya kalau Anda ingin ada pertanyaan silahkan ke tadi nomor berapa saya juga lupa diulang lagi.
1: WhatsApp bisa di 0811 8121 3998.
0: Oke, silahkan bertanya sebanyak-banyaknya karena dua benggolnya sangat-sangat ada nih sekarang.
2: Ya, bagi yang mau nanya, kemudian bagi yang mau testimoni, silakan. Bagi yang ada masalah kesehatan, ini kita buka konsultasi free ya untuk beberapa hari ini sampai nanti tanggal 25 atau 26. Karena kita harus melanjutkan perjalanan perjuangan sangat-sangat ke Semarang.
0: Oke, ada yang nanya atau belum? Enggak ada, masih kosong belum?
2: Iya. Jadi kalau masih kosong, mungkin gini ya, Pia. Cerita balik lagi ke UMKM. Jadi sangat-sangat ataupun kutus-kutus ini dulu kan memang dari UMKM ya, Pia?
0: Bukan UMKM aja, yang lebih kecil dari UMKM itu apa? industri apa ya? Rumah tangga.
2: Home industry ya?
0: Iya, home industry.
2: Home industry. Dulu kutus-kutus ini masaknya juga dari dapur nih, dari betul, dapur betul. Rumahnya Babe. Ya, kemudian dari bumbu-bumbu dapur dan bahan-bahan sekitar rumah ya.
0: Betul.
2: Tapi ya, tapi karena memang kemauan dan kerja keras dari Babe akhirnya bisa sebesar ini. Jadi ya, teman-teman UMKM jangan kecil hati ya kalau usahanya masih kecil, enggak apa-apa, ini berproses karena hidup itu memang penuh perjuangan ya, Pia.
0: Betul.
2: Seperti kita sekarang ya, walaupun kita di kutus-kutus itu sudah 10 tahun pegang brand dan sudah besar dan alhamdulillah sudah minyak balur apa kutus-kutus itu sudah menjadi top of mind-nya minyak balur, ya. Tapi ya dengan kondisi yang memang sangat berat, kita harus bertransformasi menjadi sangat-sangat.
0: Ya.
2: Tapi sebenarnya transformasi ini adalah momen yang paling abadi sih ya, sesuatu tepat, yang paling tepat, abadi dan tepat.
0: Jadi tepat pada waktu kita kutus-kutus berumur 10 tahun kita bertransformasi, itu pun kesempatan kita satu mengupgrade produk kutus-kutus yang dulu dan sekarang, makanya kita ada produk sangat-sangat ultimate yang 140 bahan dan sangat-sangat klasik yang 77 bahan.
2: Iya.
0: Dan kita menambah produk baru dan menambahnya ini luar biasa ya. Sekitar menjadi 20 ya, 20 produk. 23 tepatnya. Coba bayangkan dari hanya minyak kutus-kutus dulu sekarang menjadi 23 produk dan merambah juga ke skincare ya kan.
2: Iya.
0: Dan juga kita ada juga produksi baru adalah minyak Gatalin yang baru saja kita launching. Dan dupa ya kan, dupa ini sebetulnya saya udah rencana lama tapi baru terlaksana setelah adanya sangat-sangat.
2: Iya. Jadi guys, jangan takut akan perubahan. Karena perubahan itu sih sebenarnya
0: yang abadi di dunia adalah perubahan.
2: Iya benar, yang abadi adalah perubahan. Jadi jangan pernah takut akan perubahan. Karena zaman juga terus bergerak. Mungkin kalau dulu orang, ini contoh kecilnya ya, analoginya, kalau dulu orang berjualan itu kan dari mulut ke mulut ya, dari orang ke orang, lalu pindah dari toko ke toko. Nah sekarang udah ke digital malah kan, ke komunitas dan segala macam. Tapi memang kita harus mengikuti perubahan zaman itu. Nah di sangat-sangat juga seperti itu. Yang tadinya kutus-kutus itu hanya terkesan obat tradisional, tapi sekarang sangat-sangat udah menjadi lifestyle-nya obat herbal yang modern gitu ya.
0: Betul.
2: untuk masyarakat modern tentunya, ya. Tapi bukan berarti modern itu meninggalkan yang akar tradisi, budaya, tradisi ya. Yang sudah kita bentuk dari awal. Dasarnya dan pondasinya masih ke akar budaya, yang ya. Jadi, dari turun-temurun ya, betul, yang sudah diwariskan.
0: Jadi kemarin saya diskusi tentang bahan-bahan yang kita pakai.
2: Iya.
0: Ternyata bahan-bahan itu selalu ada catatan digunakan juga di jamu Jawa. Jadi artinya bukan tidak pernah dipergunakan, sudah digunakan oleh jamu Jawa.
2: Iya.
0: Jadi kita hanya membuat menjadi lebih modern,
2: iya,
0: lebih praktis ya kan. Kalau Anda harus mengumpulkan 140 bahan, ya Anda keliling Indonesia belum tentu dapat. Nah sekarang hanya dijadikan minyak 100 mili, namanya sangat-sangat ultimate, dan ada 140 bahan sudah dihilirisasi.
2: Iya.
0: Ini saya mau biar kelihatan jargonnya menarik, hilirisasi. Jadi kami ini adalah industri hilirisasi ya, walaupun tidak dibantu. Saya kepengen dibantu tapi nggak usah aja deh, berdikari bisa.
2: Berarti kita konsep hilirisasi kita itu sudah jelas banget ya?
0: Ya jelas sekali. Jadi dengan bahan-bahan yang tradisional kita olah menjadi bahan modern dan dipergunakan secara mudah di mana saja dan kapan saja.
2: Iya, dulu kalau jamu itu kan terkesan pahit, kalau dipakai juga mungkin nggak nyaman, lengket.
0: Betul, lengket.
2: Bayangkan misalnya nih analoginya adalah kunyit.
0: Ya.
2: Kunyit itu kan terdapat di bahan-bahan minyak balur kita ya,
0: ya
2: sebagian ada minyak tanamilah tanamu dan minyak sanga-sanga. Nah, bayangkan aja kalau kunyit ini yang banyak banget manfaatnya, salah satunya adalah antiinflamasi, terus mencegah peradangan, terus bisa mencerahkan kulit. Itu kita ambil dari dapur atau dari tanaman, terus kita cuci, kita parut, kita pakaikan ke mana tuh?
0: Kulit.
2: Ke kulit, bayangin ya.
0: Bukan hanya kulitnya yang kena, bajunya juga kena.
2: Iya, terus itu kan ada bakteri atau zat-zat yang tidak baik yang harus dihilangkan dulu ya, Pia. Nah, kalau di sanga-sanga dari bahan-bahan herbal yang segar itu, ya kita pilih bahan-bahan yang berkualitas, kita cuci dengan bersih, kemudian kita potong-potong dengan sesimetris ya, mungkin gitu dengan, ya, Pi. Dan dimasak
0: dengan minyak
2: kelapa yang grade 1, tapi nggak boleh nyebut merek, Pi. Nanti kita kan nggak di endorse. Iya, padahal kita itu
0: soal, ya nanti kita minta diskon.
2: Iya, padahal kita ini termasuk pemakai minyak yang
0: salah satu terbesar di Indonesia. Kita tuh pemakai minyak kelapa nomor 2 setelah Indofood.
2: Benar.
0: Jadi kenapa minyak kelapa? Karena memang kelapa ini adalah minyak yang luar biasa.
2: Iya.
0: Walaupun pernah diisukan begini begitu waktu minyak kelapa sawit mau masuk Indonesia, tapi sekarang orang sudah sadar minyak kelapa ternyata secara pengobatan itu lebih baik daripada minyak yang lain.
2: Iya. Nah, di sanga-sanga ini itu baru satu rempah ya, kunyit ya. Nah, belum lagi jahenya, belum lagi lengkuasnya, terus cengkeh, kapulaga, serai dan segala macam. Ya. Nah, itu digabung semuanya, disatukan, dimasak pakai minyak kelapa dalam suhu yang cukup tinggi.
0: Betul.
2: Dan dalam waktu yang cukup lama. Kalau masak sayur itu kan nggak sampai setengah jam ya, paling 15 menit, kecuali ngesop mungkin agak lama. Itu pun kalau pakai Fresto ya, sekarang kan ada alat-alat yang cepat masak gitu, itu ya bisa lah 30 menit. Nah kalau salah-salah ini 4-5 jam kita masaknya, bayangin itu. Jadi bakteri-bakteri jahatnya atau zat-zat jahatnya itu udah hilang ya, Pia.
0: Mati,
2: jadi tinggal
0: karena
2: zat-zat baiknya saja.
0: Karena suhunya ternyata kalau kita masak itu bisa sampai 140 derajat.
2: Nah,
0: jadi semua bakteri, semua racun-racun itu bubar jalan semua. Jadi yang tinggal sari yang baik.
2: Iya. Nah, ajaibnya ketika dicampur ramuan tadi yang 140 bahan ataupun yang 77 yang versi sangat-sangat klasik, terus kenapa ya dipakai itu senyaman itu gitu ya, kan ada nih minyak ya, kita nggak sebut brand juga, tapi komplainnya ke kita nih, Pi. Mohon maaf, bukan ini ya, kita nggak nyebut brand ya.
0: Betul,
2: tapi ini fakta.
0: Yeah.
2: Terus katanya nggak jadi beli karena kuningnya itu lengket, terus okay. minyaknya lengket gitu-gitu yeah. lah yeah. ngomong. Terus kalau kita perhatikan sangat-sangat ini, malah kalau kita pakai itu seperti pakai apa ya, body lotion yang nggak lengket langsung resap, betul. Terus nggak lengket, lalu baju-baju kita tuh nggak lengket loh.
0: Yang penting juga selesai dipakai itu nyaman.
2: Oh itu yang paling penting sih sebenarnya.
0: Itu tiada tanding itu, tidak ada minyak yang dipakai itu langsung nyaman. Nah biasanya untuk mempengaruhi orang supaya orang pakai minyak biasanya diberi zat untuk hot, makanya yang hot-hot itu yang katanya yang bagus, padahal itu salah besar.
2: Dulu gini, dulu mami tuh ingat banget ya waktu kecil-kecil, waktu itu masuk angin atau terkiler gitu ya waktu kecil-kecil, jadi ibu itu pakai minyak goreng sama bawang, ya kan, dipakai topi, dipakai ke badan gitu, itu kayaknya aduh ini banget apa nggak nyaman, risih gitu,
0: dan lengket pedes ya.
2: Nah terus kalau pakai minyak sangat-sangat ini kita pakai itu nggak ada lengket dan langsung meresap gitu. Itu,
0: dan nyaman, menimbulkan rasa nyaman.
2: Biasanya kan kalau kita udah berminyak-minyak gitu, terus kita tidur lengket dengan kain-kain spraynya atau bed covernya itu kan nggak nyaman ya. Terus risih. Nah ini enggak, semakin kena minyak sangat-sangat semakin ngiler ngences kita, semakin ngorok sampai besok. Ini memang ajaib banget guys.
0: Okay. Jadi tadi komentar Bu Riva luar biasa ya. Jadi saya tidak perlu menambah dan saya menunggu komentar Anda mengenai pembicaraan kita tadi ya. Jadi minyak sangat-sangat bukan saja berkhasiat tapi nyaman dipakai.
2: Jadi yang belum tahu sangat-sangat itu apa? Sangat-sangat adalah transformasi daripada kutus-kutus ya. Dan kita mau disclaimer lagi malam ini bahwasannya jika beredar kutus-kutus yang sekarang ini bukan produksi kita, itu berbeda banget ya. Produksinya berbeda, pabriknya berbeda, peraciknya juga berbeda, bahannya juga berbeda. Jadi guys jangan sampai salah ya, Foxian dan Sangasian. Yang untuk mempermudah kami berikan ikonnya di packaging, ada foto babe yang pakai udeng, yang janggutnya masih panjang. Jadi kalau melihat babe nanti di media sosial nih janggutnya pendek, itu memang sekarang era reformasi. Babe terreformasi, janggutnya sekarang pendek, itu asli. Intinya lihatlah sok-sok wajahnya babe, jangan janggutnya yang dicek gitu.
0: Saya sedih sebetulnya kehilangan janggut itu, tapi demi dicintai istri terpaksa janggut saya potong, tadi siang juga saya potong lagi ya, karena udah terlalu panjang. Karena istri mintanya pendek, tapi kalau hilang saya nggak mau ya kan, karena ganteng saya kurang kalau hilang.
1: Iya be, okay. Ini ada
0: ada siapa?
1: Bukan pertanyaan, tapi ini apa? Ada kabar nih dari Amsterdam dari Ibu Wati.
0: Kenapa?
1: Terima kasih Pak Bambang dan Fox Jakarta, giveaway sudah diterima dari Pak Hans, Fox Amsterdam. Sukses terus sangat-sangat.
0: Okay, terima kasih Mbak Wati ya kan. Dan jangan lupa selalu balur minyak sangat-sangat. Dan kasih tahu semua teman Indonesia di sana, hanya satu minyak yang akan membuat Anda sehat adalah minyak sangat-sangat ya.
2: Okay. Jadi kalau di Belanda itu ada 1,7 juta jiwa orang Indonesia ya, benar ya?
0: Betul.
2: Nah, pastinya mereka sebagian sudah pernah memakai minyak kutus-kutusnya babe. Nah mungkin juga ada yang belum terinformasikan. Jadi Ibu Wati tolong nanti kalau misalnya ketemu sama komunitasnya apa orang Indonesia yang ada di Belanda, sampaikan salam kami, salam sehat. Kemudian untuk menjaga kebugaran tubuh, kesehatan tubuh, direkomendasikan dengan minyak sangat-sangat. Untuk mendapatkannya gampang sekali, ada di kantor Fox Amsterdam
0: di Bambruhe ya.
2: Bambruhe. Biar kayak Belanda-Belanda gitu, Be. Juga bisa ke Pak Hans langsung. Terus kalau nggak salah
0: sangat-sangat wis.
2: Iya, tokonya kita juga ada di bol.com ya.
0: Iya, di bol.com untuk kalau yang mau beli secara
2: online. Dan ada juga reseller kita Pi, di Belanda.
0: Banyak.
2: Banyak banget, ada Bu Niti, kemudian ada Bu Debi. Terus ada beberapa juga, tapi itu nama-nama bule, saya tuh nggak ingat. Dan juga kita siapkan untuk menjadi reseller.
0: Ya, silakan kalau mau menjadi reseller atau lebih tinggi lagi mau jadi distributor, dan kita akan support Anda semua yang ada di Belanda dan sekitarnya. Mm-hmm. Bukan Belanda aja ya, termasuk di Belgia juga bisa.
2: Iya. Ya, jadi silakan kalau ingin berbisnis sambil rebahan itu bisa di bisnisnya sama-sama. Kebanyakan memang reseller kita adalah mendominasi ibu-ibu ya Pi ya. Ibu-ibu rumah tangga yang notabene itu ya ada yang profesional juga, guru atau ASN, dan mereka sangat terbantu ini ekonominya karena produknya sangat-sangat, dan margin yang kita berikan juga sangat tinggi.
0: Yes. Ya.
2: Jadi ini memang bisnis yang sangat menjanjikan, apalagi kita memberikan reward-reward yang spektakuler setiap tahunnya.
0: Okay.
2: Dan jangan lupa juga guys, nanti bulan 12 akan ada undian ya. Undian untuk reward umroh atau uang tunai 35 juta apabila customer ataupun sahasian mengumpulkan 9 kotak minyak balur ya, dikirim ke kantor Jakarta atau ke pabrik atau ke kantor Fox yang ada di beberapa kota. Nanti akan kita undi ya, mudah-mudahan salah satu pendengar kita malam ini ada yang mendapatkan. Jadi syaratnya cukup 9 botol, tapi semakin banyak Anda mengirimkan dalam satu amplop itu 9 kotak ya,
0: kemungkinan
2: menang semakin tinggi, semakin besar. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini karena masih ada waktu lagi nih sampai bulan 12. Masih lama waktunya.
0: Oke.
1: Iya Be, ini ada pesan dari Bams. Raden Mas Bams Bandung.
0: Raden Mas Bams ya.
1: Babe, aku sudah pakai sabun tanam melatanamu dan dipakai di wajah, tapi sedikit seperti mengelupas tapi tidak perih. Apakah itu regenerasi kulit dan sel kulit mati yang terangkat? Soalnya baru coba pemakaian. Terima kasih.
0: Jadi kalau kita pakai sabun tanamilah tanahmu itu kulit yang terluar itu sebetulnya kulit mati. Nah itu biasanya terkelupas, diganti kulit yang baru ya, di second layer ya. Jadi nanti jangan khawatir ya. Nanti kalau kulitnya kembali seperti bayi.
2: Ya kalau saya mau nambahin nih cara pemakaiannya ya Mas Bram. Jadi sabun itu tidak boleh langsung digosok di wajah, karena itu kan ada scrubnya ya. Scrubnya itu lumayan kasar, khawatirnya iritasi. Jadi nanti cara pakainya dibasuh dulu dengan air di tangan setelah berbusa. Busanya itu yang diusapkan ke wajah secara lembut. Seperti itu. Jadi pemakaiannya juga harus hati-hati, nggak boleh sabun itu langsung diaplikasikan di wajah, digosok, itu kayak ngamplas.
0: Iya, itu yang klasik. Tapi yang ultimate kan nggak perlu.
2: Nggak, tadi tanamilah tanamu ya?
0: Iya, kalau yang klasik, yang klasik seperti itu. Tapi yang ultimate karena scrubnya sedikit, jadi nggak masalah.
2: Tapi tetap pelan-pelan, karena wajahnya kan lebih sensitif kulitnya ketimbang badan. Nah, kalau yang ada scrub yang butiran besar itu, itu cocok banget tuh di badan. Udah nggak pakai ini lagi, apa sih namanya tuh yang penggosok badan. Itu scrub itu udah fungsional juga untuk sebagai penggosok badan. Gitu, Mas.
0: Oke, kita tunggu komentar berikutnya. Mari kita berikan lagu. Lagu apa nih yang mau diputar Mas Joshua?
1: How Deep Is Your Love.
0: Bee Gees, How Deep Is Your Love ya. Mudah-mudahan begitu deepnya, sedip apa namanya lautan Hindia
2: ya. Bagi yang mau request boleh juga, di kolom komentar. Silakan.

0: Ya, selamat malam.
1: Bengong ini. Halo, halo. Kok belum keluar nih suaranya? Udah ya? Udah?
0: Udah.
1: Oke, okay. Ya. Yeah. Lupa pakai headphone. Oke, okay, tadi dua lagu ya. Satu biji, satu gak tahu sih gak. Gak ngerti siapa yang nyanyi itu tadi.
2: Itu, siapa Tulus?
1: Oh, apa? Putus?
2: Tulus.
1: Oh, Tulus. Tulus hati.
3: Bijis tua juga nih,
1: Ben. Apa?
3: Ben lama banget.
1: Oh, Bijis luar biasa ya.
4: Dibentuk
1: tinggal
4: 58.
1: Wih. Tinggal apa namanya? Sendirian sekarang Barry Gibb ya. Iya.
4: Trionya mantap suaranya.
1: Oke. Okay.
4: Apa dia nyanyi itu yeah. Tiga santai tapi suara tinggi banget.
1: Iya, Kamu pernah tahu enggak kalau Bijis itu pernah main di Indonesia?
4: Belum.
1: Nah, ini orang tua nih ternyata nonton nih saya. Jadi
4: Bijis, mana,
1: main di Senayan.
4: Oh, Senayan.
1: Iya, di yang ini ya. Apa ya? Yang Istora Senayan ya waktu itu istilahnya yeah. Ya. Tahun enggak tahu 70-an mungkin, tapi saya nonton. Karena berturut-turut pada waktu itu tiga band main tuh. Tapi tidak sama harinya. Pertama Shocking Blue.
4: Shocking Blue.
1: Oh, iya. Terus juga. Habis itu satunya saya lupa dan terakhirnya ini Bee Gees.
4: Bee Gees.
1: Iya, jadi saya nonton. Dia lagi dalam kesulitan keuangan katanya pada waktu itu.
4: Jadi tahun berapa, Be?
1: Tolong dicek deh. Jadi dia mau pulang ke Australia. Sebelum pulang ke Australia dia bikin show di Jakarta. Nah setelah itu Bee Gees era disco. Jadi sudah tidak lagi mendayu-dayu lagunya.
4: Pop rock ya dulunya.
1: Ya terus jadi disco yang terkenal dengan apa? John Travolta itu filmnya apa namanya?
4: Apa ya? Sama Grace ya?
1: Iya, itu oh, ada Grace. Dua film yang semua lagunya. Dan disitulah Bee Gees terkenal kembali. Dan mereka akhirnya menetap di Amerika dan menjadi sangat hit. Beberapa lagunya jadi hit. Dan kembali lagi kaya. Ya itulah tentang The Bee Gees ya. Mudah-mudahan juga ada pendengar lain yang bisa menambahi ya, yang nonton pada waktu itu Bee Gees main di Istora.
4: Saya gitu. Saya nggak bisa nonton.
1: Iya, ya, nah, mungkin belum lahir.
4: Nggak lahir, cuma belum kenal musik, Be.
1: Belum kenal lahir.
2: Mas Tono, lahiran tahun berapa ya, Mas?
4: 67, Bu.
2: Oh, 67.
1: Udah.
4: Nggak lahir, cuma
1: ya, masih kecil.
2: Beda-beda tipis sama Papi. Ya.
1: 67 sama 5 lama jauh lah.
2: Papi 76.
4: Saya nonton band lawas itu Yuriahip nonton.
1: Oh, Yuriahip nonton, ya. Saya Yuriahip nonton. Di Purple nonton.
4: Iya,
1: di Purple nonton waktu itu gitarisnya Tommy Bolin.
4: Aduh. Itu sejarah musik live paling terbesar di Indonesia itu di Purple.
1: Iya, di Purple.
4: 150.000 penonton.
1: Iya, di Senayan ya, di stadion utama. Terus saya juga nonton Jagger ya di stadion utama juga. Siapa lagi ya? Ya habis itu banyaklah band masuk band di Indonesia.
4: Rock-rock baru ya.
1: Iya.
2: Oke, ini kita kembali ke laptop.
1: Oke.
2: Jadi tadi ada apa sedikit tentang musik. Terus ini kembali lagi ke tentang sanga-sanga.
1: Oke.
2: Jadi ini banyak sih Pi yang mami dapetin komentar-komentar ya dari media sosial, kemudian dari customer ya. Customer pastinya customer baru nih yang sering nanya gitu ya komentar. Sebenarnya apa sih perbedaan minyak sanga-sanga dengan minyak-minyak balur yang lain gitu?
1: Yeah, okay.
2: Pastinya kan sekarang customer ini kan semakin cerdas, semakin selektif
1: betul,
2: ketika membeli sesuatu, apalagi era sekarang ini yang penuh ketidakpastian.
1: Oke.
2: Pasti kita aja sendiri aja belanja tuh harus mikir dulu nih ini butuh nggak, terus seberapa penting gitu, sebagus apa, bener nggak ini fungsinya.
1: Betul.
2: Nah jadi banyak tuh Pi, mungkin Bapak bisa jelasin ya perbedaan minyak balur sanga-sanga
1: dan minyak-minyak
2: dengan
1: lain.
2: Minyak-minyak lainnya apa yang paling signifikan perbedaannya.
1: Jadi begini, ini minyak yang ada, itu biasa dikenal namanya minyak gosok lah istilah, ya.
2: Okay. Istilahnya minyak oles gitu ya.
1: Ya oles apa gosok lah begitu. Mm-hmm. Nah sedangkan minyak sanga-sanga ini lain serangannya terhadap tubuh itu lain. Mm-hmm. Jadi minyak sanga-sanga adalah minyak energi. Mm-hmm. Jadi di dalam minyak sanga-sanga itu ada energi.
2: Oke. Okay.
1: Ya. Jadi mungkin ada yang pernah merasakan energi itu ya, seperti ada turis Cina yang sering papi ceritakan ya, yang tahu-tahu kayaknya ada yang gremet-gremet di kakinya. Nah setelah gremet-gremetnya hilang, ternyata sembuh ya, dan sebagainya. Karena kita main di energi, bukan main di minyak, bukan untuk digosok ya, bukan minyaknya yang penting, tapi minyak ini hanya sebetulnya carrier, pembawa. Pembawa energi untuk masuk ke dalam tubuh kita. Kenapa butuh energi? Karena sakit itu disebabkan energi di dalam tubuh tidak lancar ya. Tuh kan karena gak disemprot pakai sanga-sanga. Batuk makanya. Ayo Mi disemprot Mi sanga-sanga Mi.
0: Mas yang di display aja ini udah habis.
1: Ya jadi minyak kita bukan sekedar cuman dibalur-balur atau digosok-gosok, tapi ini meresap sampai ke jalur energi dan memberikan energi itu, membangunkan energi dalam tubuh kita untuk menyembuhkan segala macam penyakit ya. Jadi bukan sekedar gosok-gosok atau balur-balur, tapi minyak kita itu adalah sebetulnya energi yang kita masukkan ke dalam tubuh. Untuk itu kenapa minyak kita langsung meresap ke dalam tubuh. Dan setelah meresap ke dalam tubuh, tubuh kita terasa enak. Lain sama minyak gosok yang ada. Ya rasanya panas atau ada pedes-pedes dikit. Itu bukan tujuan kita. Tujuan kita memasukkan energi baru ke dalam tubuh Anda supaya tubuh Anda lebih berenergi. Dan di sini yang disebut energi itu bukan energi yang dihasilkan oleh makanan, tapi disebut energi hidup ya. Lain ya energi hidup sama energi makanan. Dan itu apa yang terjadi setelah kita balur, tubuh kita akan terasa nyaman.
2: Oke.
1: Nah kenapa nyaman? Karena energinya lancar.
2: Oke. Tapi berarti bukan semua minyak itu ada energinya ya Pi?
1: Gak ada. Bahkan saya berani taruhan cuman minyak kita lah yang ada energinya.
2: Amin. Nah, ya. Tapi memang ya guys, terbukti. Jadi dari lihat dari apa testimoni, kemudian dari e-commerce-nya kita yang 99% itu semua reviewnya bintang 5. Komentarnya bilang semuanya memuaskan untuk dari aroma, tekstur maupun khasiat. Jadi kita bukan overclaim ya, tidak, tapi itu adalah sesuai fakta. Dan bukan kita juga sesumbar, enggak, insya Allah kita tidak mengecewakan, karena dari dulu sampai sekarang kita tetap menjaga kualitas. Bahkan kalau orang ya biasanya kalau misalnya semakin laku udah kualitasnya di bahan-bahannya dikurangin sedikit demi sedikit. Kalau justru kita ini unik banget, beda banget. Mulai dari penemuan babe yang 49 jenis dari dulu kutus-kutus. Ya,
1: menjadi 69.
2: Terus menjadi 69.
1: Menjadi 77.
2: Lalu menjadi 77.
1: Dan menjadi 140.
2: Dan menjadi 140.
1: Bahkan bertambah
2: banyak. Bahkan waktu pertama kali muncul yang masih 49 ingredients itu, harganya itu masih
1: 230 ya. Ya.
2: 230 itu zaman 10 tahun yang lalu.
1: 2013.
2: Yang mungkin harga minyak mungkin kalau kita beli partai besar mungkin harganya masih 20.000. Nah, sekarang udah 3 kali lipat. Betul. Tapi kita masih menjual dengan harga yang sama.
1: Dan sekarang setelah 10 tahun kita tetap 230.
2: Iya. Nah, untuk yang 230
1: anti inflasi, anti badai.
2: Iya. 230 itu yang versi ultimate
1: dengan sementara bahan sekian kali ya.
2: Iya.
1: Dulu kan 49, sekarang 140.
2: Harusnya kan kalau dua kali bahan dari 77 sampai menjadi 140 kan harusnya 170.000 kali 2 tuh.
1: Betul.
2: Harusnya 340 ya. Nah, kita masih 230. Di 230. Nah, memang kita ini menjual atau memproduksi minyak bukan hanya mencari cuan, tapi bagaimana semua lapisan masyarakat bisa mendapatkan atau bisa membeli produk sanga-sanga tanpa ada kesan mahalnya. Dan sekarang juga kita keluar yang travel size ini.
1: Ya, nih, yang kecil.
2: Jadi Foxian, Sangasian, kalau memang masih ragu-ragu, kalau masih memang budgetnya masih kurang dengan membeli yang di atas 100 ribu
1: original
2: harganya,
1: size ya, bisa pakai
2: yang travel size dengan harga 65 ribu sampai 85 ribu. Tanpa mengurangin ingredients, tanpa mengurangin khasiat.
1: Iya.
2: Tetap khasiatnya sama, tetap ingredientnya sama, cuma
1: hanya volumenya
2: ini
1: lebih
2: hanya
1: kecil.
2: Dikecilkan volumenya. Ada pertanyaan, Mas?
5: Iya, ini dari.
2: Jadi, kalau disuruh ngomong, ngomong terus nih.
1: Nah, yang... makanya saya lebih baik diam.
2: Yang bukan.
1: Mumpung ada.
2: Saya pertanyaannya kan kita perlu juga sangat-sangat perlu ya, okay, kita namanya mendengar respon-respon daripada pendengar kita.
1: Oke, okay, oke.
2: Silakan, Mas.
5: Iya, ini ada Kak Silvi di Bali. Shirley.
1: Selfie Pak Shirley.
5: Shirley.
1: Oh, lu rubah-rubah nama.
5: Malam Babe dan Bunda.
1: Oke, okay, selamat malam juga.
2: Malam Kak Shirley.
5: Kalau untuk kaki pecah-pecah, baiknya menggunakan skincare yang mana ya?
1: Oke, okay, ayo Bunda mainkan.
2: Ya, skincare yang namanya body balm. Itu dia berbentuk tik ya, agak kental. Itu memang spesial kita rancang untuk yang extra dry, yang kering banget, yang rusak, yang udah tandus, ibaratkan tanah yang udah retak-retak. Ini kita kasih pupuk lagi nih, namanya body balm. Itu packagingnya kaleng ya, dalam bentuk kaleng. Cukup dioleskan di area-area yang kering, kemudian di area-area gelap juga itu bisa membuat apa, mencerahkan. Dan dengan ukuran 100 mili itu bisa 2 bulan pemakaiannya. Karena di kenapa ini sangat rekomendasi, ini sebagian besar komposisi ataupun ingredients-nya itu terdiri dari minyak tanamilah tanamo. Nah, kalau minyak tanamilah tanamo itu sendiri sebenarnya bisa juga ya, bisa juga untuk tumit yang pecah-pecah atau rusak tadi. Tapi begitu ada keluar produk yang body balm, ini lebih ke skincare-nya, saya lebih rekomendasi body balm-nya. Seperti itu, karena kalau diaplikasikan tidak terlalu oily gitu di permukaan kulit kita. Yeah. Suara ibu pecah-pecah ya?
1: Enggak, makin hot makin deket sama mikrofon.
2: Ini mikrofon mahal nih, kalau jauh pun bisa, ini ya udah kedengaran ya?
1: Ya, tapi mahalan ini.
2: Oke, okay. Enggak, perasaan dulu waktu sekolah pramuka kan megang mikir tuh mulutnya tuh deket banget di hal, jadi masih ke bawah-bawah ini.
1: Iya,
2: ke era zaman dulu.
1: Oke, okay. Ya jadi saya tambahkan lagi ya, body balm itu tidak hanya untuk tumit yang pecah-pecah ya, juga di kulit yang apa bersisik ya.
2: Benar.
1: Kan, terus juga kulit yang berkeriput ya kan, kalau dikasih body balm dia menjadi lembab dan menjadi kenyal lagi istilahnya. Benar. Gitu. Dan bahkan mami pakai buat bibir ya.
2: Iya. Nah, itu benar tuh. Saya dulu pakai pelembab bibir. Harganya tuh hampir 1 juta tuh satu. Tapi memang brandnya brand terkenal lah gitu ya. Karena memang kulit saya
1: brandnya sanga-sanga.
2: Enggak, waktu dulu bukan. Kita enggak sebutin brand soalnya enggak di endorse kan.
1: Gitu.
2: Jadi dulu pakai itu tuh pelembab bibir.
1: Di endorse apa dijatuhin?
2: Satu bulan terus pasti ada satu bulan tuh minimal dua. Karena memang bibir saya tuh tipikal yang kering banget. Terus kalau pakai lipstick yang agak keras bahan kimianya itu pasti hancur,
1: pecah.
2: Nah, begitu kita buat skincare yang body balm, saya nih eksperimen sendiri nih, coba gitu di bibir, kemudian di area leher. Wah, itu hasilnya gila ya, amazing banget. Jadi kulit saya yang kering-kering banget itu kita pakai body balm jadinya enggak masalah, tetap lembab.
1: Jadi bibirnya basah terus ya.
2: Paling enggak dia lembab, paling enggak ini ya enggak pecah-pecah.
1: Oke. Okay.
2: Soalnya perawatan bibir mahal kalau disuntik-suntik filler gitu-gitu tuh mau sampai berapa? 10 jutaan
1: gitu-gitu. Nah itu kalau dibeliin Buddy Bump jadi satu truk gitu.
2: Oh iya, satu truk. Bisa pakai berapa tahun itu. Jadi hemat. Jadi kalau mbaknya beli Buddy Bump bukan hanya untuk masalah kulit,
1: iya,
2: tapi bisa untuk bibir, untuk area siku, ataupun siku, bisa ya, untuk diaplikasikan di tubuh seperti body lotion.
1: Iya.
2: Cuman memang ini agak oilnya banyak, oily ya, karena itu tadi kandungan tanamilah tanamonya cukup banyak, okay, seperti itu.
1: Yes, oke, okay, ada lagi Mas Joshua.
5: Ini ada pertanyaan dari Chat Mobile, Fox Mobile, dari Eki di Bogor. Babe, Bunda, kalau untuk cuci muka setelah naik motor pakai skincare yang mana? Terima kasih.
1: Bunda ini spesialis kayak gitu-gitu.
2: Gini ya. Kalau tipe kulit yang tebel, biasanya cowok nih, kalau selesai beraktivitas di luar atau ya, naik apalagi motor, naik motor segala macam, Bunda sarankan pakai sabun batang tanamilah tanamu namanya. Tapi pemakaiannya itu tidak boleh langsung digosok di wajah, harus dibasuh dulu di tangan, busanya baru diaplikasikan di wajah secara lembut. Walaupun kulit laki-laki, tapi wajah itu tetap sensitif.
1: Betul.
2: Itu pertama. Nah, untuk yang kombinasinya bisa pakai facial wash yang berbentuk foam. Nah, jadi dikombinasikan misalnya satu minggu itu 3 kali pakai sabun batang yang tanamilah tanamu. Terus yang 4 kali itu pakai yang
1: facial wash.
2: Facial wash yang berbentuk foam. Jadi
1: foam ya. Iya, enak itu.
2: Jadi kelembapannya tetap terjaga gitu, Mas. Jadi
1: dan bersih.
2: Iya, 2 kombinasi dan itu anti jerawat, anti beruntusan, terus mengencangkan juga, dan aromanya itu aroma jasmin yang bisa merelaksasi tubuh dan pikiran.
1: Oke. Ya itu tadi ya, untuk laki-laki yang sering bermotor ya. Di Jakarta ini kan orang naik motor banyak banget. Pulang di rumah kayak pakai topeng tuh wajahnya, karena ada debu, ada zat kimia dan sebagainya. Jadi jangan lupa membersihkan muka dengan sabun tanamilah tanamu. Yang ultimate saya anjurkan, dan bisa pakai facial wash.
2: Iya. Dan uniknya produk-produk sanga-sanga ini, baik minyak maupun skincare, ini bisa dipakai wanita dan pria. Bisa dipakai misalnya kalau minyak-minyak tadi dari newborn sampai dengan lansia. Nah, kalau skincarean kita ini dipakai dari umur 12 tahun sampai lansia.
1: Masih ada pertanyaan, Mas? Ada lagi?
5: Oh, ini dari Pak Bams lagi.
1: Oke, Pak Bam, how are you?
5: Terima kasih. Saya akan memakai dengan rutin katanya.
1: Oke, ya. Nanti wajah Anda akan kembali like a baby.
2: Muda kembali.
1: Muda kembali.
2: 10 tahun muda kembali.
1: Iya.
2: Ada anti-agingnya loh.
1: Iya,
2: ini produk-produk kita.
1: Iya, produk kita ada anti-aging, alias bukan tambah muda tapi tetap tua. Jadi tetap tua karena udah tua kan. Dia anti aging, dia tidak berkembang. Misalnya Anda sekarang umur 60, nanti Anda pakai kita, nanti 5 tahun lagi tetap wajah umur 60.
2: Contohnya Babe umurnya 71 tahun. Kalau misalnya saya bandingkan dengan teman-temannya Babe dulu, kan kita pernah reunian ya,
1: betul,
2: ya. Itu emang beda sih. Ya mungkin tadi faktor Babe selalu pakai sabun tanamilah tanamu setiap hari, dari rambut juga pakai sabun tanamilah tanamu. Makanya ubannya Babe, rambut putihnya tuh sampai sekarang tuh masih samar-samar, padahal udah 71 tahun.
1: Iya.
2: Nah, justru saya tuh lebih banyak udah tebel-tebel gitu.
1: karena mami nggak pernah mau pakai sabun tanamilah tanahmu, kamu tetap cuci rambut pakai sampo-sampo yang
2: Tapi gini ya, kemarin tuh mami coba yang untuk body wash yang cair. Kemarin kan kehabisan sampo, belum sempat beli. Yang ada aja, biasanya kan mami pakai yang body wash ya, terkadang pakai sabun batang hangat. Ya ini juga gak nyangka, loh kok berbusa juga, bagus juga gitu. Cuman memang harus di tambah conditioner namanya, okay. Rambut perempuan kan harus lemes-lemes, yeah. Gitu, apalagi panjang. Nggak bisa. Bisa, jadi malah aromanya itu nempel terus tuh. Karena kan aroma jasmine keraton itu ya, Pi.
1: Yang sangat kuat ya.
2: Iya, sampai di handuk, sampai yeah. Malamnya juga aromanya nempel.
1: Oke, ya jadi perlu diingat semua produksi sanga-sanga itu 100% herbal. Jadi kita tidak pakai zat kimia, bahkan tidak bisa didetek zat kimia ada di semua produk kita. Itu sudah dicek di laboratoriumnya BPOM, kita iya. Tidak mengandung zat kimia sedikit pun, atau alatnya tidak bisa mendetek zat kimia yang ada di semua produk kita. Itu penting. Ya kan, iya. Karena zat kimia inilah yang sebetulnya di samping membantu tapi juga merusak ya. Nah, sedangkan kami 100% dari bahan herbal.
2: Oke, Mas Yosua, kita putarkan lagi lagu. Ada yang request, silakan diputar lagunya.
5: Oke, ini sementara ada yang request dari Edo di Bandung.
1: Minta apa dia?
5: Rolling Stone, NJ.
1: NJ, oke. Udah dapat? Udah, kita putarkan NJ. Dan nanti mungkin diteruskan lagi ya, satu lagu dari The Beatles apa aja lah. Jadi supaya Rolling Stone sama The Beatles malam ini ikut memeriahkan bersama kita.
5: Ya, enjoy.

0: Iya, tadi dari Beatles ya, Michelle ya, luar biasa. Hah?
1: Cowok naksir cewek Prancis nih, tapi nggak bisa pakai bahasa Prancis. Gimana jadi itu, Bi?
0: Nggak apa-apa. Bahasa cinta menghancurkan
1: pakai
0: semua.
1: Syarat kali ya, Bi.
0: Bahasa monyet aja bisa. Kalau urusan cinta mah beres aja.
1: Tapi kalau personil yang jatuh cinta mah repot udah, Bi. Kalau udah Beatle ya, nama besar ya,
0: aduh. Oke. Kejar. Ya, jadi tadi ada Rolling Stone AJ. Terus satunya gak tahu dari mana tuh, yang berikutnya misal. Dan kalau kita dengerin detailnya tuh malu deh kita ya, di tahun itu ya, iya. Mereka nyusun musiknya demikian bagus gitu.
1: Tapi ada sejarah yang gak apa ya, band Indonesia yang lebih dulu dari Beatles, dan Beatles sendiri ngepen berat sama di Belanda itu
0: ya,
1: The Tillman Brothers tuh.
0: Iya, Be. Tapi itu ke Banda sekarang ya?
1: Wah, udah udah almarhum kali.
0: Iya, almarhum lah mungkin ya. Tillman Brothers.
1: Tapi
0: pernah ngetop.
1: Edan
0: ya.
1: Juga tuh.
0: Betul.
1: Zaman saya lihat Jimi Hendrix di tahun 60-an solo gitar ya. Saya lihat di Tillman, lah udah duluan dia.
0: Iya, betul.
1: Main pakai kaki-kaki gitu.
0: Iya.
1: Ya.
0: Saya pakai gigi dulu. Aduh. Bukan karena saya main, biar nyentrik aja.
1: Nyentrik ya. Kan gak kelihatan ini. Ya.
0: Pokoknya dikasih distortion, bunyinya asik aja gitu. Ya. Oke, kita mau bicara apa nih, Mi? Hah? Ada pertanyaan mungkin?
2: Enggak. Oh, pertanyaan dulu mungkin ya. Silakan Mas Joshua.
3: Ini ada dari Ibu Sri Astuti, Denpasar. Malam, Babe, Bunda.
2: Malam, Mbak Sri.
3: Untuk kaki yang tidak bisa ditekuk atau kaku itu pakai yang mana ya, Be? Kalau malam itu terasa semut-semut, yeah, sampai tidak bisa tidur.
0: Oke,

0: Jadi ini ada apa namanya treatment yang sering dulu orang tua saya melakukannya. Jadi sore hari biasanya itu ambil air panas, kasih garam secukupnya, dan juga dengan minyak sanga-sanga. Terus kaki ini direndam sampai sudah airnya dingin, ya. Ya, baru dilepas. Nah, itu treatment pertama. Treatment kedua, sebelum tidur dibalur dengan sanga-sanga. Tapi bukan hanya kakinya, tapi yang penting adalah telapak kaki. Dan juga tulang punggung dan mungkin di mana yang masih terasa sakit. Saya percaya dengan treatment seperti itu, berangsur-angsur kaki kita akan enak lagi, lebes lagi, dan peredaran darah akan lancar gitu.
1: Iya, benar sekali. Ini sharing pengalaman mami dulu ya. Jadi sebelum ketemu sama papi, ya ini mungkin mami belum pernah cerita ini.
0: Iya, belum ketemu papi, ketemu siapa?
1: Belum ketemu papi, oh banyak, nasabah dan segala macam. Jadi waktu itu namanya masih kutus-kutus ya guys. Tiba-tiba setelah nyetir mobil, setelah dia kan perjalanan dari rumah ke kantor.
0: Jadi waktu dulu kan nyetir sendiri ya.
1: Sekarang ada ini alhamdulillah sekarang udah
0: sopir.
1: Karena beban kerja juga semakin banyak. Jadi kalau nyetir lagi nanti takutnya nggak konsentrasi. Jadi waktu itu dari perjalanan dari rumah ke kantor, ya sampai kantor. Mami itu mau, biasalah mau menuju kantor. Nah pas begitu keluar dari mobil, ini kaki tuh denyutnya minta ampun, kebas, denyut, sakit gitu, nyeri. Dan memang gak bisa sama sekali dijalankan. Gak bisa dijalankan untuk ke kantor tuh gak bisa jalan lah. Tapi kan ini mau aktivitas, jadi kan gak mungkin. Pulang lagi pun bawa mobil gak bisa kalau dalam keadaan begini. Akhirnya mami tuh, apa yang terjadi, karena panik ya. Mami tuh panggil itu apa namanya reseller dulu yang sekalian mijit ya, bisa masas. Mami telepon, tolong segera kemari ke kantor, saya masih di area parkir, ini kaki saya nggak bisa jalan. Ya dibalur, dia bawa langsung. Saya nunggu sekitar 20 menitan lah itu, 20 menitan dia datang. Saya kira dia bawa apa, ya ternyata dia bawa minyak kutus-kutus. Dia balur semua dan segala macemnya. Itu kaki doang, itu belum sampai area punggung, apa tadi, area punggung atau tulang ekor atau telapak tangan yang tadi papi bilang ada beberapa titik pembaluran. Ini hanya dibalur di area yang sakit, di lutut. Nah, mami kira kemarin tuh udah tua banget ini, ortoprosis atau gejala-gejala apa gitu, tiba-tiba terserang gitu. Dia balur, dia kusuk selama urut ya, kalau di Medan namanya kusuk-kusuk gitu. Diurut. Ya, dia urut sekitar 15 menitan lah, kan enggak bisa lama-lama juga karena harus masuk kantor. Mami enggak merasakan nyerinya lagi dan bisa jalan. Jadi itu belum pakai yang papi bilang terapi air hangat, air garam itu belum dilakukan. Nah itu saja. Dan alhamdulillah mami bisa langsung beraktivitas. Jadi memang saya sarankan kepada Foxian dan Sangasian, kemanapun Anda pergi itu bawalah minyak sanga-sanga, karena itu adalah pertolongan pertama. Kalau kita tiba-tiba jatuh, tiba-tiba kesleo, atau tiba-tiba pusing atau apapun, karena kalau kita memanggil dokter atau misalnya menuju ke rumah sakit atau gimana-gimana, itu kan membutuhkan waktu ya. Membutuhkan waktu. Iya, kalau dokter atau rumah sakit itu bisa cepat-cepat kita temuin ya. Tapi kalau enggak tuh mau gimana kita nahanin rasa sakitnya. Jadi saya disclaimer lagi bahwasannya minyak sanga-sanga ini harus ada di dalam tas ataupun di dalam saku. Ya, kalau dalam saku itu ada travel size. Bawalah kemana-mana, terutama ibu-ibu nih. Babe, ibu-ibu ini kan dokter keluarga. Ya, kalau ibu-ibunya juga lalai, pasti nanti ya suami anak juga akan menjadi lalai nantinya. Jadi bagi kaum ibu nggak usah repot-repot, nggak usah bawa apotik obat sampai besar tasnya ya, sebesar apa namanya kota apotik. Cukup aja sebotol minyak itu. Sebotol minyak sangsanga itu bisa menuntaskan, insya Allah bisa menuntaskan segala permasalahan
0: yang terjadi
1: dan tiba-tiba. Sehari-hari dan secara tiba-tiba.
0: Oke.
1: Gampang banget.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Jadi udah jelas lagi ya. Mbak Astuti.
2: Sri Astuti dan
0: Iya, Sri Astuti ya kan. Jadi believe or not ya, minyak sangsanga sudah dibuktikan bukan saja secara teoritis tapi secara praktis. Ya perlu diingat Bu Rifa ini dulu belum kenal saya tuh ya. Belum kenal ya. Pengen kenal tapi enggak, kesempatan aja ya. Karena saya jauh tinggi di atas ya. Jadi itu sudah dibuktikan bagaimana Bu Rifa dalam ingin berangkat kantor sampai di tempat parkir enggak bisa keluar mobil karena kakinya sakit sekali. Ya sampai mengundang salah satu reseller
1: untuk membalur.
0: Waktu itu kutus-kutus untuk membalur dan 15 menit kemudian
1: bisa jalan. Nyerinya hilang.
0: Oh, luar biasa. Ya. Jadi untuk juga teman-teman yang lain, jangan lupa selalu membawa minyak sangsanga dimanapun Anda berada. Dan kita sudah siapkan yang travel size untuk mudah dibawa kemana-mana. Oke, ya.
1: Ya, ada lagi pertanyaannya, Mas? Oke. Jadi gini, Pi. Tadi Mami kan sampai kantor jam 1.
0: Iya.
1: Nah, ternyata tadi ada tamu Ivan Gunawan.
0: Oke.
1: Kak Igun. Berpodcast lah di Kasih Solusi.
0: Oke.
1: Nah, terus tadi ada kesempatan ketemu nih, ngobrol gitu kan. Ngobrol. Nah, ternyata dia pencinta minyak sangsanga juga.
0: Oh, gitu.
1: Gitu. Terus dia bilang, Bu, aku di podcast tadi lo mention sangat-sangat terus. Oh iya, terima kasih Kak Igun gitu. Nah, jadi dia juga mendengarkan sedikit cerita tentang transformasi ini. Apa sih sebabnya, kenapa transformasi ya. Jadi Mami ceritalah sedikit ya. Cerita sesuai fakta ya, tidak mengada-ngada, tidak melebih-lebihkan atau tidak mengurangi. Nah, dia sangat prihatin sih gitu. Jadi dia pikir seusianya Pak Bambang masih diberi ujian seperti itu. Tapi Masya Allah katanya pasti Tuhan akan berikan jalan Ibu sama Bapak sabar gitu ya. Yang penting niat kita juga tulus, niat kita baik ya. Kita tidak mengambil hak orang lain.
0: Tidak begitu. Pernah mengambil hak, makan memberikan hak kepada orang lain.
1: Iya, nah disitu ya Mami juga kayak apa ya, tambah semangat lah gitu ya, tambah semangat gitu. Dan kepikiran juga sih, seusia papi ini umurnya udah 71 tahun tapi masih juga diuji dengan masalah-masalah yang cukup berat ya. Mungkin Foxian juga ya, kondisinya ada seperti kita saat ini ya. Di saat lagi sukses-suksesnya, di saat lagi jaya-jayanya, di situ ada ujian yang diberikan Tuhan kepada kita.
0: Okay.
1: Nah, jadi di sini Pi, mungkin kita bisa berbagi tips ya sama pendengar, sama Foxian dan Sangasian, bagaimana kita menerima ujian ini dan bagaimana kita berusaha dan harus survive lah ya. Karena kita banyak ini ya Pi ya, banyak sekali tanggung jawab kita. Anak-anak kita ada seribuan ya. Seribuan, katakanlah satu keluarga itu ada 4 orang. Jadi berarti 4 ribuan. Belum lagi reseller kita dan segala macam. Nah, jadi kondisi yang seperti ini mau enggak mau kita harus terima. Kan gitu ya Pi. Nah, coba Papi bisa berbagi tips bagaimana Papi bisa mengendalikan terutama emosi dulu nih. Pastinya kan dengan kondisi yang tidak enak ya, yang tidak kita suka kan, setidaknya kita pasti merasa kok seperti ini, kesal. Gimana Pi tipsnya untuk itu?
0: Begini ya, saya ingin ceritakan sedikit juga tentang si Igun itu ya. Kebetulan dulu ibunya dan kami sekeluarga itu rumahnya depan-depan. Nah, ya kan. Jadi neneknya yaitu waktu itu punya restoran namanya Restoran Mendawai.
1: Iya, restoran nah, Padang.
0: Enggak, restoran Mendawai. Jadi restoran macam-macam sih, ada gado-gado, tapi ada juga bakmi dan sebagainya. Ada padepan sama kita, dan kita juga waktu itu punya restoran tapi khusus masakan Jawa. Jadi suka tamunya sana minta makanan di kita. Atau tamunya kita minta makanan di sana. Jadi ini dua keluarga ini bahu-membahu ya, menjadi restoran komplit pada waktu itu. Dan dulu Jakarta restoran tuh baru dihitung sama jari. Nah, waktu itu awal-awal Asian Games ya di Jakarta. Saya gak kenal si Igun karena saya kenal ibunya. Ya, jadi era ibunya dan era kakak-kakaknya. Adiknya ibunya yang namanya Isya, kebetulan teman sekelas saya di SD Blok D ya. Jadi kita keluarga ini sebetulnya kenal baik. Cuman mungkin nanti karena gak ketemu saya, jadi saya gak bisa cerita banyak ya. Saya ingin katakan bahwa ini minta maaf, kebetulan masa lalu saya ini gak bagus ya. Jadi dari umur 4 tahun saya ditinggal bapak saya, ya kan? Itu pukulan yang berat. Tapi pukulan yang paling berat itu waktu kita menghadapi kesulitan keuangan. Nah, dalam keadaan kesulitan keuangan itu kita harus menjual rumah yang ada di Kebayoran, ya kan? Itu berat sekali, ya kan? Jadi ya pada waktu bapak ada, hidup kita lumayan oke lah ya. Nah, setelah ibu sendirian, karena bukannya bapak ini juga udah baik, jadi bapak tuh ambil pensiun dini, pensiunnya dikasihkan ke ibu. Tapi ada aja orang jahat ya, Mak. Jadi pensiun itu gak tahu dimainin. Itu baru bisa kita dapatkan pensiun itu setelah 4-5 tahun. Jadi sebelumnya gak tahu duitnya itu dipakai untuk apa. Jadi kami harus ke mana, pulang ke Klaten waktu itu dengan keadaan yang super berat ya kan. Saya ingat benar bahwa kalau siang saya harus cari apa lauk untuk bisa untuk makan malam. Jadi apa yang saya kerjakan, saya pergi ke kali. Kebetulan waktu itu kalinya masih bagus, ada udang, ada ikan, dan itu bisa untuk lauk makan malam. Juga nyari sayur-sayuran untuk bisa lauk makan malam. Dan itu luar biasa untuk anak sekecil saya waktu itu, SMP kelas 3. Dan SMP kelas 3 itu kan harus apa ya, gimana ya,
1: harusnya SMP kelas 3 itu masih main-main
0: gitu ya, nggak bisa karena harus membantu, artinya paling tidak membantu orang tua, terutama bersih-bersih. Jadi nyapu tuh dua kali, pagi sama sore. Jadi kalau pagi itu juga harus apa, nyapu sama ngepel, terus harus sebetulnya masak yang paling gampang, masak air. Karena ibu tuh biasanya pagi harus minum teh. Nah, luar biasa itu. Sampai pada titik ibu saya tuh bingung gimana untuk mencari tambah. Nah, itu ibu tuh jadi juru masak di rumah sakit. Ya kan?
1: Iya.
0: Jadi supaya tambah ada uang. Dan yang kedua, di rumah sakit itu kan sering masak daging. Dan dagingnya gede, apa, dari tulang yang besar-besar. Nah, ibu tuh mau cari sumsumnya. Jadi tulang itu dibawa pulang. Dan saya pernah waktu saya sudah SMA, saya SMA di Jogja, waktu saya turun dari bis, di depan saya ada ibu saya yang membawa tulang itu. Saking beratnya sampai di apa, jalan.
1: Iya. Berarti sampai sempat papi saksikan ya waktu itu, iya, ibu bawa
0: saya
1: tulang.
0: Duduk, saya kebetulan jalan, tapi kan saya di belakang.
1: Iya.
0: Cuman bagaimana teriris hati saya, ibu saya, untuk supaya saya dapat asupan gizi yang bagus, bawa tulang yang segitu gede ya.
1: Tahun berapa itu babi?
0: 70-an lah.
1: Oke, 70-an.
0: Nah, dan dari situ banyak sekali masalah kehidupan saya. Sampai nah, dapat pensiun, cuman bayar uang sekolahnya itu sebelum dapat pensiun sudah harus bayar uang sekolah. Nah, saya udah mohon-mohon sama sekolah untuk gak didenda. Tapi gak tahu, tetap didenda. Coba. Dan waktu saya sekolah di Jogja,
1: Kalau dulu belum ada bantuan bos ya, bantuan sosial apa sekolah
0: boro-boro,
1: gitu ya. Dulu
0: ada,
1: belum ada
0: itu,
1: ya.
0: Gak ada. Ya dulu ya kita mesti hidup sendiri dengan cara kita sendiri. Bahkan kalau saya cuma dapat uang saku 5 rupiah pada waktu itu, dan itu tidak saya mau habiskan karena saya takut kalau naik sepeda apa bannya bocor. Iya. Saya nggak tahu kenapa zaman dulu tuh ban kok gampang bocor gitu loh. Jadi karena kalau bocor itu nambal
1: kualitasnya mungkin dulu
0: ya nggak tahu lah, pokoknya sekali nambal ban itu 2,5 ya kan. Jadi saya nggak berani ngeluarkan apa namanya 5 rupiah itu untuk yang lain-lain. Dan itu luar biasa. Dan saya tidak pernah punya celana baru atau baju baru. Jadi celana dan baju ini adalah baju bekas dari kakak-kakak saya. Cuman satu yang menarik ya. Kok saya gak terpengaruh gitu. Jadi tetap
1: dengan style
0: ya,
1: kita,
0: dengan style
1: kondisi
0: ya,
1: kita.
0: Bahkan teman-teman sekolah itu katanya saya anak orang kaya gitu. Karena gaya saya gak memperdulikan soal apa keuangan dan sebagainya. Jadi sebetulnya dalam keadaan yang sesusah apapun, kalau kita bisa menerima, gak ada masalah gitu. Jadi pertama kali kalau kita menghadapi keadaan yang seperti itu, kita harus terima. Karena itu jatah kita. Kita tidak bisa menyalahkan orang yang membuat kita seperti itu, tapi juga tidak bisa menyalahkan keadaan.
1: Berarti harus ikhlas dulu ya?
0: Ya harus diterima. Saya nggak tahu kata ikhlas itu bagaimana, tapi
1: ikhlas menerima.
0: Nah, ikhlas
1: kondisinya
0: menerima, betul. Dan
1: kita,
0: ini memang jatah kita.
1: Gitu.
0: Dan jangan cari kambing hitam.
1: Gimana ya caranya itu bisa nerima atau ikhlas walaupun situasi itu nggak enak banget gitu?
0: Karena kita tahu bahwa ini memang jatah kita. Ya. Jadi kita nggak bisa nggak menerima, memang jatah kita gitu loh. Karena keadaan di dunia ini kan pasti ada yang ada istilahnya ada sutradara besar. Dan biasanya dari pengalaman hidup yang susah itu, setiap kali ada kesusahan, itu nanti akan datang kebahagiaan.
1: Setelah kesulitan ada kemudahan.
0: Ya ada kemudahan atau ada kebahagiaan.
1: Ada jalan keluar.
0: Ya, dan itu sering kali gitu loh. Dan akhirnya saya berpatokan, apapun problemnya harus saya terima dulu. Saya nikmati, saya cari jalan keluar sesuai dengan kemampuan saya, ya kan? Nah, terus biasanya setelah itu reda, datanglah kebahagiaan. Gitu.
1: Jadi dari papi, dari babe kecil ya, kelas 4 SD, kelas berapa tadi?
0: Kelas 4 SD,
1: SMP kelas 3
0: ya,
1: tadi.
0: SMP kelas 3, SMA, sampai mahasiswa, saya kondisi ekonominya.
1: Itu udah merasakan sulitnya.
0: Menurut ya,
1: kehidupan ya.
0: Pokoknya sulit banget ya. Kalau dirasakan tuh menyedihkan. Cuman
1: dan
0: saya enggak merasakan, saya terima saja gitu.
1: Dan sampai saat itu satu persatu bisa dilewatin.
0: Ya.
1: Bisa terlampaui.
0: Betul.
1: Ya, itu karena tadi keikhlasan nerima dulu ya.
0: Iya. Betul.
1: Nerima dulu dan kita yakin pasti akan ada solusi yang diberikan dari Tuhan ke kita.
0: Betul.
1: Sepanjang kita mempunyai niat baik. Niat baik atau
0: saya bilang,
1: keyakinan?
0: Ya, saya keyakinan bahwa kesusahan ini memang porsi saya. Jadi inilah yang harus kita terima. Kalau kita mau hidup terus, kita harus terima gitu.
1: Iya.
0: Sama aja kisah dari lahirnya Kutus-Kutus, ya kan? Sebelum lahir Kutus-Kutus itu, ya minta maaf, ekonomi kita juga berantakan. Ya, saya sampai bingung cari jalan keluar bagaimana untuk bisa ekonominya bagus.
1: Iya.
0: Malah sama Tuhan dijeblosin. Dijeblos.
1: Ya, dikasih musibah kecelakaan.
0: Iya, dikasih
1: itu,
0: musibah
1: ya.
0: Sampai akhirnya lumpuh. Tapi dari lumpuh itulah muncul ide untuk membuat minyak. Dan minyak itu sekarang yang membuat kita duduk di sini.
1: Iya.
0: Untuk duduk di sini nggak murah loh, Mi.
1: Benar, benar.
0: Duduk di sini ngomong di mikrofon ini nggak murah loh, Mi.
1: Iya, jadi kesulitan itu sebenarnya adalah peluang untuk kita menjadi sukses, untuk kita mengevaluasi diri, untuk kita bisa merefleksi diri.
0: Betul.
1: Kan begitu.
0: Tapi
1: tanpa ada kesulitan, kita ini
0: tahu.
1: Sering lupa.
0: Betul.
1: Ya, sering lupa, sering mengabaikan. Sering kita merasa paling sudah oke ya, sudah
0: betul.
1: Sudah sempurna.
0: Jadi poinnya kita harus menerima kesulitan itu sebagai jatah kita.
1: Iya. Gitu. Meskipun udah usia 71 tahun papi masih menerima ujian itu.
0: Iya.
1: Tapi papi punya prinsip ini jatah kita dan ya, harus kita lalui.
0: Iya. Itulah yang membuat saya tetap tegar, ya kan? Ya. Tetap bisa ketawa, tetap bisa melakukan tugas dengan baik tanpa harus menyalahkan keadaan.
1: Ya, luar biasa ya, Pi. Hidupnya sudah macam roller coaster. Ya, up and down.
0: Up and down. Bahkan sampai tembus tanah ya.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Tapi benar itu. Jadi kayak mami kan udah 4 tahun ya hidup bersama papi itu, memang kesabaran papi itu luar biasa, keikhlasannya luar biasa. Mungkin karena mami itu umurnya juga masih jauh terpaut ya, 23 tahun. Terkadang itu ya manusiawi juga ya, kita meledak-ledak dulu nih emosinya. Tapi akhirnya menyadar nih, oh iya, emosi pun juga gak bisa ngerubah.
0: Tidak bisa menyelesaikan masalah.
1: Tidak bisa merubah keadaan. Tidak bisa menyelesaikan keadaan. Harus kita terima, kita renungkan, baru kita cari solusinya pelan-pelan. Dan satu persatu itu kelihatan terlampaui.
0: Betul.
1: Mulai kita gak punya brand, mulai kita gak punya barang.
0: Betul.
1: Mulai kita mempersiapkan izin-izin, kita gak punya izin-izin. Jadi sangat-sangat ini bertransformasi, kita start from zero.
0: Betul.
1: Ya emang kayak nggak seperti nggak pakai baju lah.
0: Betul.
1: Kita mulai membeli baju lagi, terus mulai apalagi membeli aksesoris, mulai berjalan lagi. Nah seperti itu selanjutnya sampai sekarang ini. Meskipun secara jujur kita belum stabil ya Pia.
0: Ya.
1: Ini kita masih era berjuang.
0: Betul.
1: Ya masih era berjuang.
0: Mami pikirkan nggak? Selama berjuang, selama susah itu.
1: Oh banyak keajaiban.
0: Iya.
1: Mukjizat.
0: Iya. Sampai bisa beli gedung 3 tingkat di Jalan Kakao yang sekarang kita siaran ini.
1: Iya, ini
0: nggak masuk akal.
1: Nggak masuk akal. Ini kalau pakai rumus matematika, rumus fisika pun nggak dapat ini.
0: Iya. Kita
1: ya,
0: juga bisa beli di Surabaya, di Pakuwon, rumah yang bukan murah ya, di tempat yang elit juga.
1: Benar.
0: Kok bisa gitu loh.
1: Iya. Jadi rezeki itu bisa datang dari segala penjuru.
0: Betul.
1: Nggak mesti dengan materi, tapi dengan kesehatan kita, dengan kita bertemu dengan orang-orang baik, teman-teman baru, itu adalah suatu rezeki yang berkah yang luar biasa ya. Jadi
0: dan
1: untuk
0: ini sekarang ini, saya ketemu dengan orang-orang yang dulunya waktu papi merintis usaha dubbing di Jakarta. Dubbing itu juga gak punya apa-apa tuh dulu diawali ya.
1: Benar-benar
0: kan?
1: Jadi terkhusus ini ya pesan buat reseller kita.
0: Betul,
1: ya. Sangat sian ya. Perjuangan itu memang gak mudah.
0: Betul.
1: Ya Pia. Proses transformasi ini memang gak mudah. Kita berdua, Babe dan saya juga sangat merasakan ini sulit gitu. Tapi kita punya keyakinan, kita akan bisa melampaui ini. Asal kita yakin, sabar, terus bergerak juga dibarengin.
0: Tidak diam
1: tidak
0: saja.
1: Diam.
0: Termasuk malam ini kita siaran adalah usaha kita untuk tidak diam saja. Tapi berusaha untuk meyakinkan masyarakat bahwa Sanga-Sanga memang hebat, memang Sanga-Sanga adalah lawan.
1: Iya, bahwasannya Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus.
0: Betul.
1: Itu yang paling penting yang diingat.
0: Betul.
1: Ya, jadi kalau mau beli yang asli, yang original, itu belinya Sanga-Sanga. Karena udah 10 tahun, 1 dekade loh. Nggak main-main ya, Pia.
0: Betul.
1: Udah terbukti kualitas racikan dari Bambang Pranoto.
0: Ya,
1: ada
0: jadi
1: pertanyaan? Oh ya silakan.
0: Jadi ingin saya gini loh. Saya kemarin kayaknya ngomong sama Rino ya, bahwa kesulitan adalah jendela kebahagiaan.
1: Iya.
0: Jadi tanpa kesulitan Anda nggak bakal maju, gitu.
1: Iya.
0: Nah untuk bisa maju Anda harus menerima kesulitan.
1: Ya setuju. Jadi teman-teman yang masih berjuang, yang terasa berat, yang terasa sulit, apalagi yang baru membangun usaha, baru membangun keluarga, itu dibutuhkan dengan keikhlasan dan sabar.
0: Okay.
1: Ya,
0: betul.
1: Dan tetap mencari solusi dan suka-suka solusi itu datang. Datang dari
0: begitu saja, tanpa kita pernah merencanakan.
1: Datang dari Tuhan gitu ya, tiba-tiba kita ketemu siapa, tiba-tiba dibukakan jalan dan yakin
0: seterusnya.
1: Dan percayalah.
0: Ya.
1: Dan saya juga sudah merasakan di sini. Hari ini kita sudah mendapat apa kabar bahagia ya, ini Pi ya, yang dari sekolah kita ya. itu
0: padahal kita udah hampir putus asa.
1: Kita udah putus asa, ya. Mami juga ini gimana caranya ini untuk memperpanjang sekolahnya ya. Kita. Alhamdulillah Allah Tuhan memang kasih berkah yang luar biasa.
0: Dan begitu saja selesai.
1: Begitu saja gitu, kita tuh masih pada saat kita mikir nih, mikir keras, kesal, terus hitung-hitungan lagi, nggak ada persolusi. Begitu kita ikhlas, udah nanti Tuhan akan selesaikan, Tuhan akan selesaikan. Akhirnya benar, Tuhan selesaikan satu persatu.
0: Dan selesai begitu saja, bahkan tanpa effort kan kita. Kita nggak ngubungin orang itu, nggak ngerayu orang itu.
1: Dan datang Tuhan.
0: Datang nah, itu langsung,
1: Karena kita tadi menerima dulu ujian itu. Menerima dulu kesulitan ini, akhirnya Tuhan kasih jalan. Kita gak cari, dia datang nih. Nah ini begini, dan insya Allah nanti kita ke Semarang itu sudah selesai ya Pi permasalahannya.
0: Itu luar biasa.
1: Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi?
2: Ini dari Putri di Jogja. Wah seru sekali perjalanan hidup Babe. Be, saya ini generasi sandwich. Bagaimana tips triknya? Terima kasih.
0: Generasi sandwich itu gimana maksudnya?
2: Biasanya ke atas dan ke bawah.
1: Ke atas dia tanggung jawab. Tanggung jawab mungkin ke orang tua, keluarga, tapi juga bertanggung jawab untuk dirinya
0: sendiri,
2: untuk anak-anak.
1: Untuk anak-anak juga.
0: Jadi
1: tulang punggung keluarga ya,
0: saya ini dari kecil kayak diberi semacam wawasan lah ya, bahwa apapun masalahnya itu pasti ada jalan keluarnya. Kapannya itu Tuhan yang tahu, ya kan? Karena bayangkan saja kami yang hidup sudah jadi kelas menengah, terus kembali ke Klaten dengan nggak punya apa-apa. Bahkan saya ingat betul waktu itu saya kepengen nonton filmnya The Beatles Help ya. Saya tanya Bu, aku mau nonton film Help. Duitnya siapa katanya? Uangnya siapa? Yaudah gini le, saya bilang. Itu ada mangkok. Dulu kan kita punya restoran, jadi waktu ke Klaten tuh mangkoknya kita bawa semua. Jadi saya disuruh jual mangkok untuk bisa nonton film Help-nya The Beatles ya. Dan saya lakukan, dan dari dua mangkok itu saya bisa nonton Help-nya The Beatles. Dan itu nonton itu menjadi sangat berarti, karena film-nya The Beatles itu ternyata gak dikenal oleh orang Klaten. Jadi yang nonton cuma 5 orang. Ya gak tahu ya mereka tuh apa yang didengerin, saya gak ngerti. Tapi 5 orang, dan saya bisa nonton Help-nya The Beatles. Dan saya ingat sampai sekarang apa namanya, lagunya, ceritanya dan sebagainya. Tapi dari situlah saya akhirnya apa ya, membuat saya tuh kalau kita ingin pasti ada jalan, itu aja. Ya, walaupun kita harus jual apa mangkok itu ya, mangkok yang gambar jago, ayam jago yang sekarang untuk jual bakso, mie ayam. Itu luar biasa ya. Jadi jangan apa namanya melihat yang saat sekarang, bahwa dunia ini selalu berubah dan dunia ini selalu memberi kesempatan. Asal kita bisa menerima masalah itu, saya percaya semua akan bisa diselesaikan dengan baik, ya kan? Dan tidak harus neko-neko ya. Ya, enggak masalah terus kita cari shortcut misalnya. Jangan ya kan. Oke, kita utang aja. Ya kalau utang ya utang lagi jadinya, dan akan utang terus, enggak selesai-selesai. Ya, apa yang bisa kita lakukan untuk menjadikan itu uang ya. Nah, sekarang saya juga kasih kesempatan adalah juallah produk sanga-sanga ya, bisa untuk mencari tambahan, dan tambahannya luar biasa karena sanga-sanga marginnya sangat bagus.
1: Iya. Jadi begitu tipsnya ya, Mbak. Jangan khawatir kalau menjadi generasi sandwich, karena ini menurut
0: kalau
1: saya itu adalah prestasi dan membanggakan kita bisa bertanggung jawab. Bukan hanya diri kita, tapi ke atas dan ke bawah, kepada anak-anak, keluarga, orang tua, itu sangat mulia ya, sangat mulia. Pahalanya double-double.
0: Jadi saya ini kan bukan generasi baby boomer, tapi generasi kepicek.
1: Kenapa itu, Pak?
0: Ya kan gak ada sumber keuangan sama sekali. Kita harus cari sendiri. Ya adanya mangkok, ya saya jual mangkok lah buat nonton The Beatles.
1: Iya, tapi pesannya, sesibuk ataupun sebertanggung jawab apapun ya untuk generasi sandwich itu, tetap menjaga kesehatan. Ya itu yang paling penting.
0: Iya, karena kalau nggak sehat nggak bisa ya, apa-apa.
1: Kalau nggak sehat nanti nggak bisa bertanggung jawab, nggak bisa beraktivitas. Jadi untuk memprioritaskan diri, tolong kesehatan itu juga tetap menjadi prioritas diri utama, kita.
0: Karena itu modal ya.
1: Iya. Nah, salah satunya dengan cara membalur
0: minyak
1: sana-sana secara rutin. Okay. Dan itu bisa ini, Pi, ya, merelaksasikan kepenatan ya, kita, kekesalan atau kita capek.
0: Kita menjual kan, jadi kita nggak perlu beli karena dapat dari keuntungan menjual minyak sanga-sanga, kita bisa punya minyak sanga-sanga gratis.
1: Dan bagi generasi sandwich ya, untuk usaha sampingan, kamu bisa menjadi reseller sanga-sanga. Nah, itu juga bisa kamu turunkan kepada orang tua, kepada adik ya, untuk menjadi reseller sanga-sanga dan mencari cuan, karena marginnya juga sudah bagus, sangat sekali. Tinggi sekali.
2: Iya, ada pertanyaan nih. Be, saya Elsa dari Surabaya. Apakah ini MLM, Be?
0: Mbak, saya tuh paling gak suka namanya MLM. Kenapa? Karena MLM itu yang hebat, yang kaya tuh anunya apa namanya,
1: member apa?
0: Apa?
1: Pucuk pimpinan ya, apa pucuk yang namanya?
0: Pimpinan gitu. Nah, kalau di kita ini lebih cenderung candak gula. Seperti orang belanja lombok di pasar. Kalau Anda belanjanya sekilo harganya X ya. Tapi kalau belanjanya 10 kilo tentu kurang dari X gitu. Jadi kami tidak ada MLM, dan pembagian margin antara yang beli banyak dan beli sedikit itu, justru yang beli sedikit itu marginnya besar gitu. Dan yang beli banyak marginnya kecil. Karena hitungan saya begini, kalau beli banyak kan kali banyak, yang kecil jadi banyak. Tapi kalau yang kecil marginnya banyak kan, jadi jual sedikit pun masih bisa ada margin yang bagus ya. Kami bukan MLM.
2: Ya, semoga Kak Elsa bisa terjawab.
1: Di
2: ya.
1: Daerah mana ya Mas?
0: Surabaya.
1: Kak Elsa Surabaya. Nah, di Surabaya juga kita ada reseller namanya Mbak Sisil. Ya, satu Silsilia ya. Satu lagi kita juga punya kantor di Pakuwon.
0: Fox Radio
1: Fox
0: Surabaya.
1: Radio Surabaya. Nah, kalau
0: Anda
1: mau tanya-tanya
0: silakan kesana.
1: Lebih dalam lagi bagaimana syarat menjadi reseller, kemudian berapa pengambilan, itu nanti Mbak bisa langsung ya cek aja di Google Fox Radio Surabaya alamatnya. Nanti
0: sana
1: bisa
0: akan ketemu teman-teman kita yang bisa.
1: Nanti dibantu juga itu Mbak, cara bagaimana menjualnya, kemudian materi komunikasinya dan konten-kontennya. Jadi kami akan support, jadi kita nggak lepas gitu aja ya Pi ya, akan
0: ya,
1: kita bimbing dan akan kita support kalau teman-teman mau jadi reseller sanga-sanga. Dan kita akan alihkan, misalnya kita kan sudah terbentuk nih reseller ya di Surabaya, bisa nanti masuk ke grupnya reseller kita yang sudah aktif. Jadi bisa satu tim gitu, seperti itu Mbak.
2: Ya Be, sepertinya ini sudah 3 pertanyaan. Apakah akan kita kasih hiburan?
1: Iya.
0: Iya.
1: Boleh, boleh.
0: Lagu apa yang kamu mau putar?
2: Ini Mas Tona nih. Whiter Shade of
0: White Butter Shade of Pale dari Procol Harum ya. Nah, kalau kita 2 lagu ya. Yang lagu kedua Changes-nya Black Sabbath.
2: Oke. Okay. Oke, okay, Fox ya, inilah Procol Harum White Shade of Pale.

0: Oke,
1: suara Ozzy Osbourne almarhum. Aduh.
0: Changes
1: dari
0: obat motivasi ya, Be. Bisa.
1: Ya, kalau saya karena dulu cuman seneng apa melodinya, enggak pernah menyelusuri
0: lirik.
1: Dulu bahasa Inggrisnya masih bengkok. Karena saya dengerin ini kayaknya masih SMP.
0: Kalau yang Prokol Harum gimana, Be?
1: Prokol Harum itu kakak saya. Nyanyi tapi fals dia. dia satu keluarga yang suaranya fals dia. Cuman selera musiknya bagus ya. Jadi ya, akhirnya saya cari Prokol Harum tuh apa, grup dari mana. Ternyata ketemulah di itu grup Inggris ya pada waktu itu. Dan covernya kan di depan gereja gitu ya. Covernya yang pertama ya kan.
0: Itu tahun 67 loh, Be.
1: 67.
0: Lagunya.
1: Saya 67 tuh umur berapa ya?
0: Video klip itu bikin saya lihat itu.
1: Iya. 5 tambah 7. Jadi saya umur 12 tahun. Tapi saya memang senang musik. Jadi dari dulu saya tuh di kamar saya ada radio tua yang terus saya oprek. Jadi kalau suka mati dia, radionya masih tabung. Jadi pukul dulu baru nyala lagi.
0: Nah, ini Prokol Harum ini lagunya tadi The Winter dari Opel itu banyak juga, Be, termasuk ya lagu legend ya. Yang cover itu udah 1000 lebih itu, Be.
1: Oke, luar biasa.
0: Tapi kalau saya lihat yang paling terbanyak tuh The Beatles. Lagu yang Yesterday.
1: Oh, Yesterday.
0: Itu the number one sepertinya. Cover terbanyak.
1: Ya kalau Beatles kayaknya semua nyanyiin ya. Dari gaya tua sampai gaya modern gitu ya. Luar biasa. Emang Beatles itu gak ada satu lagu pun yang gak hit kan. Semua orang tahu semua lagunya The Beatles ya. Ya jadi ini kebetulan di depan saya Mas Tona ini. Saya selalu Tona sama Tono sama.
2: Kalau malam Tona.
1: Kalau siang Tono. Kalau pagi Tini.
0: Kalau saya pindah ke Solo jadi Tono. Pindah ke Bandung jadi Tona.
1: Oke, mungkin ada yang bertanya kepada kita berdua mumpung ini kesempatan yang sangat bagus. Dan sekarang sudah jam 22.09 waktu Indonesia bagian Barat.
3: Ya, ini ada pertanyaan dari Bunda Amel di Bali. Selamat malam Babe dan Bunda Riva yang sangat menginspirasi. Semoga semakin kuat dan semakin sukses.
1: Oke, terima kasih.
3: Saya salah satu pengguna produk Sangat-Sangat Ultimate yang berawal dari dapat gift lomba kuis. Sampai akhirnya jatuh cinta dengan produknya dan keterusan sampai sekarang.
1: Weh, terima kasih.
3: Sangat-sangat saya gak ada lawan. Oh, dia mau request lagu.
1: Oh, request lagu apa dia?
3: You're Still The One by Shania Twain.
1: Shania Twain, ya.
3: Buat Babe dan Bunda Riva.
1: Oke, terima kasih ya. Jadi gak akan kenal kalau gak nyoba ya. Jadi sekali nyoba gak bakal lepas. Itulah kalau orang pakai minyak Sangat-sangat tuh begitu. Begitu nyoba gak bisa lepas seperti Ibu Amel ya kan.
4: Kalau dulu ada tagline yang famous itu, familiar, nempel apa kayak perangko
1: nempel
4: gitu ya.
1: Nempel kayak perangko ya.
4: Kalau dulu itu iklan apa ya? Lupa Mami.
1: Itu iklan
4: apa, zaman-zaman Mami masih sekolah.
1: Iya, iklannya air mancur.
4: Bukan
1: air mancur.
4: Apa ya, Rexona bukan gitu ya?
1: Bukan air mancur.
4: Air mancur apa, produk apa?
1: Jamu.
4: Oh jamu. Nempel
1: kayak perangko. Iya. Itu sebetulnya buat ini, bedak buat apa?
4: Oh, buat kele. Buat Kathy.
1: Iya, karena Papi pernah bikin lagunya untuk iklannya. Iya. Dulu langganan air mancur, Papi yang bikin lagunya.
4: Iya.
1: Yang juga yang lucu ada jamu yang namanya Ben Kuat.
4: Oh biar kuat.
1: Iya. Ben Kuat namanya. Itu lagu dangdut. Seumur-umur sekali itu bisa bikin lagu dangdut untuk Ben Kuat.
4: Iya. Tapi sekarang nggak perlu lagi tagline nempel kayak perangko dengan apa tadi hipka-hipka itu ya.
1: Karena ya, orang nggak pernah pakai perangko sekarang.
4: Iya, terus lagian sekarang nggak perlu pakai-pakai hipka lagi. Iya. Kan ada sabun kaliko-kaliko. Betul. Buat menghilang bau badan.
1: Iya, jadi untuk bau badan silahkan pakai sabun kaliko-kaliko.
4: Jadi nggak perlu pakai tepung-tepung atau apa.
1: Yang lain-lain.
4: Berbentuk roll on itu juga bahaya ya, karena ada zat kimianya, dia bisa mengiritasi dan hitam. Jadi cukup pakai sabun kaliku-kaliku itu bisa menghilangkan juga memudarkan area gelap tadi yang dicuci tadi. Ya, jadi fungsinya sangat sudah teruji ya.
1: Ya, jadi nggak perlu apa namanya nempel kayak perangko. Cukup pakai produk apa namanya
4: sabun kaliku-kaliku.
1: Sekali nyoba tidak akan bisa dilupakan.
4: Sekali coba pasti ketagihan. Betul. Gitu ya. Tidak dilupakan.
1: Iya, seperti Ibu Amel dapat hadiah Sanga-Sanga Ultimate, sekarang terus pakai Sanga-Sanga Ultimate.
4: Jadi bagi yang belum tahu, Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus. Ya. Kalau sahabat Fox dan Sangasian sudah pernah mencoba sekali aja produk apapun itu ya, termasuk skincare, terus nanti pasti ya repeat order lagi dan pengen pakai lagi karena senyaman itu dan seberkhasiat itu.
1: Betul.
4: Dan kita nggak hanya menjanjikan omon-omon, tapi kita sudah membuktikan selama satu dekade. Ya banyak banget testimoni-testimoni yang luar biasa.
1: Ya.
4: Penyakit-penyakit kronis juga banyak. Betul. Banget ya, Pia.
1: Dan sekarang kita ketemu lagi yang dulu pakai kutus-kutus, sekarang pasti pakai Sanga-Sanga.
4: Benar. Jadi sahabat Fox, kalau sudah tahu ini Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, tolong disampaikan ke sahabat, ke rekan-rekannya, karena masih banyak juga nih yang belum tahu dan akhirnya salah beli. Dan akhirnya komplainnya ke kita.
1: Betul. Jadi seperti ada satu potongan film yang dibuat Mas Dery ya kemarin ya, pemakai kutus-kutus ya kan, yang lama, terus sekarang dia beli kutus-kutus ternyata nggak ngefek.
4: Nah gitu. Tadi kan ketemu sama Mas Dery juga ya, ngobrolin di PRJ.
1: Bu,
4: ini emang nggak settingan, itu emang original dari customer yang datang. Tiba-tiba Mas Dery itu memang saat itu ada ngisi acara nih, ingat acara apa ya, kelas digital gitu lah, tapi secara offline. Nah singgahlah ke booth PRJ, nah random lah dia milih customer, ngobrol sama customer, dan benar, jadi dia dulunya pakai kutus-kutus, tapi sekarang kenapa ini,
1: kenapa
4: gitu, beda
1: efek,
4: gitu ya, kenapa beda. Nah ternyata dia baru tahu setelah datang ke booth kita, bahwasannya kutus-kutus yang dulu dia pakai sekarang ganti nama
1: menjadi
4: Sanga-Sanga
1: gitu.
4: Jadi akhirnya ya alhamdulillah di PRJ itu kita banyak mendapatkan apa ya, insight baru ya.
1: Betul.
4: Dari beberapa customer kita.
1: Betul.
4: Ada juga sebagian yang sudah tahu, ada juga yang belum tahu. Nah setelah tahu mereka itu tadi langsung borong, langsung belanja Sanga-Sanga produk kita.
1: Okay. Jadi dan tadi tidak sengaja habis cukur di PIM mampir ke Guardian. Saya tanya ada produk Sanga-Sanga, oh ada, langsung ditunjukin.
4: Tapi papi nggak beli.
1: Enggak.
4: Harusnya dibeli dong, syarat.
1: Terus saya minta apa namanya salah satu pelayannya suruh pegang saya foto. Ini mbak terkenal seluruh Indonesia, aku bilang gitu.
4: Tapi waktu pas papi bilang ada Sanga-Sanga, dia udah ngerti ya?
1: Enggak tahu, dia pokoknya ambil aja. Nah terus kan dia kasih produknya, ini siapa ya mbak ya, coba lihat saya. Oh bapak ya.
4: Okay. Jadi waktu papi tanya ada produk Sanga-Sanga, si mbaknya masih belum paham, belum tahu.
1: Iya.
4: Terus papi bilang apa nih?
1: Enggak, dia cari.
4: Oh, dia cari.
1: Terus diambil dua, terus saya tunjuk nih foto siapa mbak nih, gambar siapa. Dia, oh bapak ya, katanya. Ketawa dia. Okay, akhirnya papi foto dan ada di.
4: Iya, jadi yang asli laman. Sekarang ada foto
1: Babenya.
4: Babe, foto Bambang Pranoto. Ini emang sengaja kita buat beda dari yang lain. Selain kualitas, ingredients, juga pada packaging juga kita bedain. Karena memang ya banyaklah yang merek-merek sejenis ya, atau apa namanya, produk-produk sejenis atau yang mengaku-ngaku atau menyamakan ya. Untuk itu kita tandain setiap packaging, dan bahkan botolnya juga ada fotonya babe. Oke, ada pertanyaan, Mas? Dari ini aplikasi Fox streamingnya bisa dicek?
3: Di aplikasi streaming belum ada. Ini dari Ibu, dari Kak Wati lagi tuh di Amsterdam tadi. Oh, baiklah. Kebetulan teman-teman sudah banyak yang menggunakan produk yang dulu. Sayangnya mereka kurang paham kalau yang dulu telah bertransformasi ke sanga-sanga.
1: Oke, terima kasih Mbak Wati.
3: Mungkin perlu diinfokan untuk di Indonesia, karena mereka banyak yang mempunyai relasi di Belanda.
1: Oke.
4: Nanti bisa juga Bu Wati, saya nggak terinfo nih Bu Watinya tinggal di Amsterdam di daerah mananya ya, Pi ya.
1: Tapi udah ke Bambrug karena ngambil hadiah. Dia kan dapat hadiah.
4: Tapi boleh saja nanti kolaborasi dengan Pak Hans atau Fania yang ada di Amsterdam untuk apa namanya
1: gathering, bikin gathering.
4: Buat gathering ya. Di apa kasil kita atau kita yang datang ke mereka. Mungkin kan di Belanda itu banyak sekali aktivitas-aktivitas dari organisasi grup Indonesia yang ada di Amsterdam. Nah, bisa juga nanti dari sarana itu kita akan menginformasikan proses ataupun brand sanga-sanga ini. Bisa aja nanti tolong Mbak, bisa diomongin atau dibicarakan dengan Pak Hans ini. Mungkin Pak Hans mendengar juga. Nanti tolong dikontak,
1: koordinasi supaya wakinya bisa kumpul-kumpul. Ya, sekedar makan cemilan.
4: Benar.
1: Sambil dijelaskan tentang sanga-sanga.
4: Iya, kalau di Belanda itu makan apa ya yang paling ini kalau tamu itu, roti apa itu
1: lupa namanya,
4: itu suka di kita kemana-mana pasti suguhannya roti itu yang kue ker

0: kerajaan.
1: Membangun kerajaan juga bisa mengharumkan nama Indonesia yang di Belanda dengan cara mengakuisisi kastil. Betul, ya. Kemudian mendirikan atau apa namanya mendirikan mengibarkan bendera merah putih pas di depan kastil yang dilalui oleh
0: banyak orang
1: tuh kan depannya sungai kecil tapi ada fasilitas kapal itu yang bisa lewat nah itu menjadi ikon wisatawan yang datang ke daerah Bambrugge di sana dan itu alhamdulillah ya kita bisa mengharumkan nama bangsa dan saat ini sangat-sangat ya walaupun umurnya sudah baru dua tahun papi ini sudah tembus ke pasar internasional walaupun belum serentak secara resminya jadi kita untuk haki dan apa namanya izinnya itu sudah terdaftar di 27 negara di Eropa. Bahkan reseller resmi kita itu ada di Eropa Timur, namanya distributor Lumora. Itu dia pegang daerah Cekoslovakia, Hungaria, dua lagi mami lupa itu.
0: Bulgaria, Hungaria
1: tadi mami udah sebutin. Terus ada juga di Turki, Asia Asia, Turki, Belgia tentunya pasti ada, Jerman, Austria juga ada, tapi memang mungkin masih skala kecil. Ya.
0: Di Perancis juga ada.
1: Itu yang resmi, kalau yang nggak resmi mungkin banyak ya, karena kebanyakan sih turis-turis yang dari luar negeri itu datang ke Bali ke pabrik kita, itu terus membawa oleh-oleh dalam skala besar dan di sana sampai di negaranya itu dijual lagi di bawah tangan. Nah. Artinya apa di sini? Artinya produk kita ini memang bukan saja teruji di Indonesia, tapi sudah teruji secara khasiat, kemudian secara keamanan itu di luar negeri. Dan itu nggak mudah. Untuk menebus pasar Eropa itu nggak mudah. Karena sarannya lumayan sangat sulit baik dari sisi produknya sendiri maupun dari sisi administrasinya.
0: Jadi kita bisa sampai punya lisensi untuk jualan di sana itu luar biasa lah.
1: Dan kita tidak menutup kemungkinan bagi Foxian yang mendengarkan pada malam hari ini yang ingin menjadi distributor baik di Indonesia maupun di luar negeri kami siap support membantu dan
0: di seluruh Nusantara kita siap loh untuk kita... Anda-Anda untuk ingin yang jadi reseller ataupun jadi distributor sekalipun. Kita tetap membuka lebar-lebar untuk itu.
2: Oh, ini spekulas itu nama kue kering khas Belanda.
0: Spekulas.
1: Iya, yang apa tuh ada rasa-rasa apa cengkeh atau apa
0: jahe,
1: tuh?
0: Jahe.
1: Cengkeh, jahe.
2: Ada rempah.
1: Rempah-rempah gitu ya.
2: Nah, ini ada pertanyaan lagi. Sebentar. Dari Roy di Semarang nih. Oke. Saya terinspirasi. Saya terinspirasi banget dengan Babe. Gimana bisa kepikiran punya radio, villa, hotel dan sekolahan padahal berawal dari minyak saja.
0: Jadi gini, sebetulnya saya menerapkan ilmu apa namanya keuangan dengan cara tiga bantal ya. Jadi satu adalah ongkos produksi, dua ongkos operasi dan yang terakhir adalah tabung. Jadi macam-macam tadi termasuk radio ini adalah bagaimana saya mengkonversi uang saya untuk bisa tetap tumbuh. Makanya jadilah hotel, villa dan macam-macam termasuk radio ini adalah sebetulnya teknik menabung saya gitu loh. Bukannya saya kepengen apa namanya pengen punya, tapi teknik menabung ini jadi saya konversikan uang itu. Kalau uang sebagai uang itu kan kena inflasi, kena devaluasi. Nah itu kita jadikan misalnya properti. Nah radio yang saya beli itu selalu radio dengan propertinya. Saya nggak pernah membeli cuman hanya radionya termasuk propertinya. Jadi ini sebetulnya tabungan saya ini. Jadi jangan dikira saya pengen punya radio. Nah kebetulan saya senang radio, makanya saya beli radio sampai ada 11 sekarang ya kan, termasuk di Amsterdam. Itu semua adalah teknik saya untuk menabung. Nah supaya menabung ini terjaga nilai.

0: Saya sendiri juga pernah memberikan kredit itu untuk usaha minyak, ya. Namanya kalau di Medan tuh namanya minyak karo. Nah, usaha minyak itu yang sepemahaman saya yang saya tahu juga, saya buktikan itu memang usaha home industry yang sederhana, yang memang omsetnya juga kecil gitu ya, versinya UMKM. Nah, saya pikir dulu minyak kutus-kutus ini ya seperti itu juga, dan saya tahu betul bagaimana cash flow-nya pedagang minyak gitu. Betul. Dan saya juga nggak percaya kalau misalnya jualan minyak itu bisa menghasilkan villa, terus hotel dan beberapa properti lain, dan disertifikasi usaha-usaha lainnya, seperti restoran, spa, seperti itu sampailah pembeli kastil di Belanda. Nah, dan di situ saya menganalisa ternyata satu ya, dari produk itu sendiri mendukung, karena produknya begitu bagusnya, begitu membantunya, begitu memberikan solusi bagi permasalahan manusia, itu dulu dari produknya. Lalu saya melihat sok-soknya babi ini memang tidak niko-niko, artinya apa, biasa kalau laki-laki itu yang sudah punya
1: duit,
0: yang punya uang yang berlebih, mapan segala macam, kan tingkahnya mungkin rada-rada aneh ya. Jadi kesederhanaan babi ini yang membuat sistem keuangan itu juga terkontrol. Ya, jadi tidak ada hobi yang aneh-aneh, mungkin koleksi
1: mobil mewah,
0: Barbie gitu ya, kita nggak tahu lah. Koleksi Barbie itu kan apa ya, banyak mengeluarkan dana, terus apalagi kebutuhan yang lain-lain. Nah, mungkin suka apa tuh, motoran atau mobil-mobil mewah atau koleksi seperti itu ya, Pi. Nah, ini babe tidak. Cuman yang gak bisa lepas itu adalah rokok Ji Samso dengan apa, kopi. Nah, itu kebutuhannya babe. Dan sampai sekarang juga babe ini kalau gak saya yang belikan baju atau barang-barang untuk pribadinya babe, seperti jam dan segala macam, sepatu, itu dia gak pernah, beliau ini nggak pernah minta gitu. Jadi sesederhana itu, dan mungkin karena dari kecil udah di roasting dengan kondisi ya, Pi, ya, dengan kehidupan yang mohon maafnya susah, sulit, sehingga sampai sekarang ini memang udah tertempa di dirinya babe bahwasannya kalau membeli sesuatu ini berguna untuk orang banyak, nggak selalu memikirkan orang dulu nih. Tidak memberikan dirinya babi dulu, terus kalau kita mau membeli atau reinvestasi sesuatu, pasti selalu memikirkan nanti ini bisa buat apa, menampung lowongan tenaga kerja, bisa buat ini. Jadi profit yang diperoleh dari minyak itu direinvestasikan babi lagi ke properti yang bisa ngebantuin masyarakat ya, yang tidak atau yang membutuhkan pekerjaan, bahkan membantu perekonomian daerah dan bangsa. Jadi seperti itu ya, yang bisa saya sampaikan. Dan sampai sekarang juga seperti itu. Di posisi kita sulit sekarang ini pun, di posisi kita masih berjuang sekarang pun ini, kita masih memikirkan bagaimana kita harus bisa berjuang dan survive untuk karyawan kita, untuk reseller-reseller kita, ya, Pi, ya. Salah satunya sampai saat ini aja kita harusnya ini jam-jam istirahat ya, Pi, ya. Apalagi kayak Mami kan dari pagi udah kerja. Dari pagi kerja, terus di radio juga nemenin Papi siaran. Tapi karena tadi memang ini adalah tanggung jawab kita, dan ini memang gak bisa kita elakkan ya, Pi, ya. Karena siapa lagi yang harus berjuang kalau gak dari kita berdua. Gitu, jadi itu harus kita lakukan. Yang paling penting tetap satu, jaga kesehatan. Betul. Itu aja. Kalau kita udah sakit, udah gak sehat, apapun kita males untuk mengerjakan sesuatu, berpikir ataupun menghadapin masalah juga kita udah males-malesan. Jadi seperti itu yang bisa saya tambahkan.
1: Karena prinsip saya selalu sustainability, keberlangsungan. Ya, walaupun dapat duit berapapun juga, saya mikir ke depan, apakah kita bisa survive juga. Untuk itu sediakan bantal yang cukup. Nah, di sini namanya tabung. Cuman tabung ini bisa

0: tentunya macam-macam.
1: Iya.
0: Ya ada surat berharga, ada properti, ada bisnis baru seperti hotel dan villa, dan sekaligus kita memikirkan ada tenaga kerja yang bisa kita bantu.
1: Benar.
0: Gitu.
2: Iya, begitu Mas Roy di Semarang. Ini ada chat deh dari aplikasi Fox Mobile Application. Ini dengan Muhammad Faiz di Bandung. Beh, apa saja varian daripada minyak balut sanga-sanga?
0: Ya, Mi. Bantu, Mi.
1: Minyak balur sanga-sanga ada dua varian, klasik dan ultimate. Kalau yang klasik itu 77 bahan herbal. Yang minyak sanga-sanga klasik ini itu adalah evolusi dari kutus-kutusnya babi dulu. Kalau misalnya customer yang udah pernah coba kutus-kutus, pakailah yang sanga-sanga klasik. Tapi di sini ada penambahan ingredients yang tadinya 69 menjadi 77. Nah, kalau yang gongnya nih, mau milih minyak yang gongnya itu adalah sanga-sanga ultimate. Terdiri dari 140 bahan, proses penyembuhannya lebih cepat, proses bekerja minyaknya juga lebih terasa, lebih sat-set. Ya, nggak nunggu berjam-jam.
0: Dan
1: aromanya juga sudah kekinian. Yang nggak suka aroma rempah bisa beralih ke yang ultimate. Karena ini aroma lavender dan bunga pudak. Dan
0: juga
1: ini
0: ada
1: uniknya, ya, dan uniknya ini kalau dipakai yang ultimate ya, dari misalnya kita pagi nih ya, babe ya, kita udah balur, terus sampai malam itu nempel gitu. Dan lama-lama itu aroma, apa itu namanya, minyak garunya. Ini kan minyak garu ini kan mahal banget.
0: Betul, ya.
1: Biasa atau berapa mili ya, 10 mili aja udah berapa juta,
0: 17 juta.
1: Itu udah luar biasa. Nah, minyak gharu ini semakin lama kita pakai, dia tuh semakin apa, timbul aroma minyak gharunya. Itulah, dan sekarang kita sudah ada versi yang travel size ukuran 30 mili, baik yang klasik maupun yang ultimate. Dan satu lagi, bukan hanya minyak balur sanga-sanga, tapi sanga-sanga punya minyak tanamilah tanamu yang khusus untuk mengatasi segala permasalahan kulitmu. Permasalahan kulit apa aja? Penyakit kulit herpes, gatal-gatal, kudis, kurap. Kemudian kalau misal luka kecelakaan, luka bakar, nah itu bisa disembuhkan ataupun diobati dengan minyak tanamilah tanamu. Bahkan
0: termasuk menghilangkan bekasnya.
1: Iya, bahkan bekasnya juga pudar.
0: Iya.
1: Bahkan nanti kulit yang kita apa namanya, yang kita balur minyak tanamilah tanamu itu di area luka itu, nanti hasilnya lebih mulus daripada kulit kita aslinya yang nggak kena luka.
0: Kena, betul.
1: Gitu. Dan satu lagi, kalau ada permasalahan ketombe, rambut rontok, gitu ya, itu bisa juga diaplikasikan di kulit kepala maupun sebagai vitamin rambut yang digunakan di ujung-ujung rambutnya saja, seperti itu. Nah, khusus untuk perempuan ya, itu bisa meregenerasi seluruh kulit kamu, mengencangkan, mengenyalkan yang kendur-kendur, terus apalagi memudarkan
0: ya,
1: stretch march.
0: Kalau kendur jangan ke bengkel sepeda ya. Kita cukup pakai minyak tanamilah tanamu untuk mengencangkan ya kan.
1: Batuk. Soalnya babe merokok di ruangan ber-AC.
0: Minta maaf karena tadi kan udah dikasih tahu bahan bakar saya, kalau orang lain kan duit ya kan, kalau saya cukup rokok gitu loh.
1: Oke, itu ya Mas ya. Jadi khusus kesehatan minyak balur sanga-sanga namanya. Kalau khusus permasalahan kulit, minyak tanamilah tanamu.
0: Dan sekarang ada yang baru, minyak gatalin.
1: Oh iya, ada minyak gatalin.
0: Ya, untuk yang gatal-gatal.
1: Iya.
2: Oke, sepertinya kita jeda iklan dulu nih.
1: Oke. Ya nggak ada iklan nih dari tadi nih.
0: Lah kita ngiklan terus.
1: Oke.
3: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
4: transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
3: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
4: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami. www.sangasangaofficial.co.id

0: Okay. Aduh, lagunya mendayu-dayu. Jadi sampai lupa kita. Okay, jadi sekarang sudah 22.52. Sebentar lagi kita mengundurkan diri persis jam 23. Untuk itu kita terima kasih atas semua yang perhatian kepada kita. Dan semoga obrolan saya dengan Bu Rifa memberikan semangat ya.
1: Iya.
0: Mari Bung rebut kembali. Wow, gitu. Mungkin Bu Rifa ada sepatah dua patah kata untuk para pendengar kita malam hari ini.
1: Iya. Buat sahabat Fox ya, Foxian, Sangasian, dimanapun berada, apapun peran yang sedang kita jalanin hari ini, baik sebagai anak, sebagai orang tua, pasangan, maupun tulang punggung keluarga, ingatlah bahwa kita tidak harus selalu terlihat kuat setiap saat. Okay. Kita bisa lelah. Kita manusia ya, Pia.
0: Betul.
1: Seperti Papi selalu bilang, tarik dulu posnerling mundur ya.
0: Nah, parkir dulu mobilnya.
1: Parkir dulu nih sebentar, jangan tancap gas. Padahal di depan itu ada bahaya, ya ada jurang, ada batu besar dan sebagainya. Dan kita ini gak apa-apa, kita capek, kita manusia, kita berhenti sejenak,
0: merenung,
1: kita istirahat, merenung.
0: Mengumpulkan energi lagi.
1: Tapi jangan sampai kita berhenti total.
0: Ya.
1: Kalau kita berhenti total, berarti kita udah mengakui kegagalan, kekalahan kita sendiri.
0: Ya,
1: karena peluang itu pasti ada saja di depan kita.
0: Pasti.
1: Percayalah.
0: Pasti.
1: Ya, percayalah. Seperti tadi dibilang, kesulitan itu adalah jendela kesuksesan. Jadi yakinlah, apapun posisi Anda sekarang ini, Anda yakin akan Anda bisa melampaui segala ujian, walaupun tahap demi tahap. Ibaratkan tangga ya, Pia.
0: Betul.
1: Satu demi satu, gak mungkin dari tangga satu langsung lompat ke 10 tuh gak mungkin.
0: Betul.
1: Karena hidup itu, hidup ini memang berproses.
0: Proses itu yang penting ya.
1: Betul
0: kan
1: aja. Dan satu lagi yang paling-paling penting, jaga kesehatan.
0: Yes. Ya kan. Dan kami sebagai pembuat produk kesehatan menyediakan semua untuk kesehatan Anda sekeluarga.
1: Iya.
0: Mulai dari minyak balur, minyak untuk apa namanya kulit, minyak untuk gatel dan perawatan kulit dengan skincare, dan juga kalau pusing-pusing nyalakan dupa. Duduk diam mengumpulkan energi.
1: Iya. Dupa juga bisa aromaterapi ya,
0: betul,
1: Pia.
0: Betul.
1: Jadi produk-produk sangat-sangat ini sangat membantu untuk merelaksasi pikiran yang lagi kesel, yang lagi penat, yang capek dan segala macam. Berhenti sejenak, hiruplah minyak sangat-sangat, aromaterapi sangat-sangat, sehingga nanti tubuh Anda kembali menjadi stabil, kembali menjadi sehat, ringan gitu. Secara nggak langsung energi positif pun akan datang menghampiri kita, dan insya Allah rezeki dan solusi akan terbentang luas di depan. Terima kasih.
0: Oke.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Sanga-sanga.
0: Sing adalah lawan.
1: Berjaya bersama sanga-sanga.
2: Inilah. Don't let me down.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sangasanga. Sangasanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sangasanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sangasanga, sing ada lawan. Loser, retori,

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hai, selamat malam Sobat Fox. Ketemu lagi sama Nindya Ristika, Sobat Fox ya. Tentunya di hari Seninan ceria ini. Meskipun udah hampir habis hari Seninnya, yaitu di program Fox Lowdown di jam 11 malam sampai jam 12 malam. Tersisa hanya 1 jam saja, Sobat Fox ya. Aku menemani kamu, baris oke. Tadi kita udah ngobrol, dengerin obrolannya Babe Bunda ya, dari Fox Radio Jakarta langsung. Dan sekarang gilirannya kamu untuk ngecil dulu barangkali, atau ademin dulu ya, buat Sobat Fox yang barangkali belum bisa tidur juga, atau masih berkutat dengan tugas pekerjaannya dan lain sebagainya, yang masih nyetrika seragam, masih sibuk siapin meal prep ya buat besok bekal anak. Aduh ya, ini pasti awal-awal masuk sekolah kayak gini hektik lagi nih ya para bunda-bundi ya. But it's okay, Sobat Fox, apapun yang kamu lakukan malam hari ini ditemenin sama playlistnya Fox Lowdown yang jelas lagu-lagu slow di malam hari ini dari tahun 2000-an sampai yang terbaru mancanegara dan juga Indonesia. Tentunya bisa kamu request. Kalau pengen request langsung aja kirimin di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Anin tunggu sampai nanti jam 12 malam ya. Nomornya ada di 087-188-1053. Fox.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 99.

0: Kayaknya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh serius? Kuotanya masih unlimited?
0: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
0: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
2: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus Kutus Herbal.
3: Fox Slowdown.

Ada Gigi dengan Andai Sobat Vox. Ya ini tadi requestan dari Mas Farid di Jalan Godean. Di Godean aja. Gak ada jalannya. Ada jalannya. Tapi gak bagus-bagus. Bercanda ya. Udah diputerin ya Mas Farid. Terus ada juga yang request Selamat Malam buat Kak Yasmin yang katanya pengen request lagunya Conan Gray yang Heather. Nanti ini puterin, ditunggu dulu ya. Tapi sebelum itu aku mau puterin satu lagu dari Noah Cyrus with July. Fox Slowdown on 105.3.

0: Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga-Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Villas and Resort, part of Sangasanga Hospitality.
2: Nikmati pandangan yang lebih segar dan nyaman setiap hari dengan Gekom, suplemen herbal yang diformulasikan dari wortel dan biji labu kuning, serta pilihan herbal yang lain.
3: Diproduksi dengan standar CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik, Gekom membantu memelihara kesehatan mata dengan kandungan antioksidan alami yang menutrisi mata dan membantu melindungi dari efek radikal bebas.
2: Kandungan ekstrak wortel membantu mencukupi kebutuhan vitamin A untuk mencegah mata kering dan rabun senja. Kandungan ekstrak biji labu kuning sebagai antioksidan yang mampu menangkap radikal bebas dan kandungan nilai gizi tinggi untuk kesehatan mata.
3: Produk Gekom tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB. Terbuat dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia sintetis, diproduksi oleh pabrik bersertifikat BPOM dan mempunyai izin halal oleh BPJPH.
2: Peringatan, produk ini tidak digunakan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan bila sedang hamil, menyusui, atau mengkonsumsi obat lain.
3: Dapatkan produk Gekom di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PR SSNI DIY, Jalan Kusuma Negara nomor 222, Yogyakarta. Telepon 0819 2751 1099.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Sobat Fox ya. Masih bareng sama Nindya Ristika tentunya di Fox Lowdown. Dan barusan aku putar satu lagu dari Birdie with Heart of Gold. Ya, yeah. By the way, buat Sobat Fox yang siap-siap tidur, jangan lupa Sobat Fox ya, apalagi nih Anin pastinya dalam hati Sobat Fox. Jangan lupa pelan-pelan pakai minyak belur sanga-sanga ya. Sama satu lagi, jangan lupa dipakai supaya Sobat Fox gak ngerasa gatal-gatal. Ya kan biasanya tuh kalau malam-malam karena cuacanya atau suhunya lagi dingin-dinginnya Sobat Fox ya, alias puncak bedideng, biasanya kulit kita ngerasa gatel. Nah, buat yang gatel-gatel nih, jangan lupa pakai minyak sanga-sanga gatelin ya. Ya memang ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam, daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan Sobat Fox. Sanga-sanga gatelin ini diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan juga biduran. Hanya dengan Rp75.000 kau bisa dapetin kemasan praktis yaitu 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera sanga-sanga gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24 Century, dan Fox Radio Network. Informasi lebih lanjut kunjungi aja Instagramnya di @sangasanga_bali. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Fox Slowdown on 105.3.

kalian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: pasangan sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
2: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
1: Loh, belum tahu villa ini. Villanya Sanga-Sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
2: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius. Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih, sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
1: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
2: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi, lengkap banget fasilitasnya.
1: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
2: Apa tadi Instagram sama TikToknya?
1: Follow dong Instagramnya @sangasangavillas, TikToknya @sangasangahospitality.
3: Shinta Dewi Villas, bareng Sanga-Sanga Hospitality.
4: Apakah Anda merasa cepat lelah, sering haus, atau sering buang air kecil? Waspadai, itu bisa jadi tanda kadar gula darah yang tidak stabil.
5: Sekarang ada solusi alami yang aman dan telah terdaftar di BPOM, yakni Diagri, suplemen herbal yang membantu menjaga kadar gula darah tetap normal secara alami. Diagri mengandung ekstrak daun ungu, bidara upas, dan ekstrak pilihan lain yang telah digunakan turun-temurun untuk mendukung kesehatan penderita diabetes. Bagaimana mekanismenya?
4: Kandungan ekstrak daun ungu membantu perbaikan fungsi pankreas. Kandungan ekstrak bidara upas sebagai inhibitor alpha-glucosidase inhibitors atau AGI membantu mengelola diabetes dengan memperlambat pemecahan karbohidrat menjadi glukosa di usus.
5: Tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB.
4: Baca aturan pakai sebelum mengonsumsi. Produk ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengobatan dokter. Dapatkan Diagre di apotek dan toko herbal terdekat serta di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PRSSNI DIY Jalan Kusuma Negara nomor 222 Yogyakarta, telepon 0819 275

Sudah hampir jam 12 malam Sobat Fox, waktu yang ini dari Stika untuk pamitan. Terima kasih banyak buat Sobat Fox yang sudah menemaniku selama 1 jam ya di sini, dan besok masih ketemu lagi di hari Selasa sama Anin. Selamat beristirahat, tidur yang nyenyak Sobat Fox. Jangan lupa baluran pakai minyak balur sangat-sangat ya. Anin pamit, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sangat-sangat. Bye. Fox Lowdown.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Your soul, your head.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita mencicipi sajian belut goreng. Belut yang biasanya ditemui di sawah atau di kali, ternyata juga bisa dikonsumsi sebagai panganan renyah loh. Salah satunya yaitu keripik belut. Kalau sudah dipajang di etalase-etalase makanan toko, barangkali kita menganggap prosesnya tidak susah. Padahal untuk mencari belutnya saja sudah susahnya setengah mati. Sementara proses pengolahannya, belut tinggal diberi tepung bumbu dan digoreng. Nah, keripik belut mudah diperoleh di wilayah Godean. Tinggal milih mau belut yang digoreng kering atau yang dilapisi tepung. Dan belut goreng ini adalah makanan yang kaya protein loh, dengan rasanya yang gurih, enak dan renyah. Keripik belut banyak dijual di pasar Godean dari pagi sampai malam. Jadi jangan khawatir kalau mau ke sana. Keripik belut ini juga cocok sebagai camilan, lauk pauk, atau juga buat oleh-oleh. Belut goreng, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
0: Fox Radio, Jogja.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari

0: kutus-kutus herbal dan tumbuh barang kami.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk. Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Canggu Villas is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

Selamat datang di istimewanya Jogja. Yuk sekarang kita belajar tentang Gunung Merapi di Museum Gunung Merapi. Museum Gunung Merapi merupakan kerjasama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Provinsi DIY, dan Pemerintah Kabupaten Sleman yang diresmikan pada 1 Oktober 2009. Museum Gunung Merapi atau MGM ini merupakan geowisata yang dibuat untuk menceritakan gunung api yang ada, khususnya Gunung Merapi. Di museum ini kita bisa mengamati berbagai tipe gunung api dan letusannya di dunia melalui yang namanya panel museum. Selain itu, artefak dari letusan Merapi yang sempat meletus di tahun 2006 berupa bangkai sepeda motor, alat-alat rumah tangga, serta foto-foto erupsi di tahun 2010 dapat disaksikan melengkapi foto-foto erupsi berbagai gunung api di Chili, Italia, Hawaii,

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 kali 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Ngomongin soal kuliner yang ada di Yogyakarta, itu nggak ada habisnya. Apalagi kalau ngomongin beragam kuliner unik di Yogyakarta, wah, sampai besok tahun depan pun nggak ada habisnya. Tapi keanekaragaman dan juga keunikan tersebut membuat kota Jogja menjadi semakin spesial. Gak perlu dana mahal, kita bisa menikmati makanan dari ujung manapun di daerah Yogyakarta. Contohnya, kita bisa coba jalan-jalan ke sekitar daerah Bantul. Di sana, kita bisa menemukan makanan dengan nama yang nyeleneh, yaitu mie letek. Tapi kenapa ya? Kok namanya bisa mie letek? Nah, kata letek sendiri diambil dari bahasa Jawa yang artinya kotor atau kusam. Kita bisa lihat bahwa warna dari mie letek itu ya emang letek atau kusam. Bukan karena proses produksinya, tapi karena mie ini berbahan dasar gaplek atau tepung singkong yang punya warna kusam keabuan. Selain gaplek, mie ini juga terbuat dari tepung tapioka tanpa pengawet dan tanpa pewarna. Teknik pembuatan mie pun masih tergolong tradisional loh, yaitu menggunakan lumpang besar dengan diameter sekitar 2 meter yang digiling menggunakan batu besar yang digerakkan oleh tenaga sapi. Proses ini juga disebut sebagai proses nyelender karena menggunakan batu yang berbentuk silinder. Sejarah mie letek dimulai sejak tahun 1920-an. Dan perusahaan mie letek pertama didirikan oleh seseorang bernama Umar Bishir dari Yamin Timur Tengah. Ketertarikan pendiri pabrik mie letek pertama ini berangkat dari keprihatinan saat melihat kebutuhan rakyat akan pangan yang sangat tinggi. Akhirnya, ia mendirikan pabrik yang berbentuk rumah dari kayu jati yang kemudian pabrik ini terus diturunkan sampai ke generasi ketiga, yaitu keluarga Yasir Ferry, dan memicu dibangunnya pabrik mie letek yang lainnya. Kalau kamu nyoba mie letek, jadi keinget pepatah loh, jangan nilai buku dari covernya. Nama dan warna boleh letek, tapi untuk rasa, bikin gak mau ke lain hati.
1: Fox 105.3 FM.

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Selamat pagi Sobat Fox, dibuka sama LSD, Labyrinth, Siaran Diplo, No New Friends. Tapi yang jelas pagi hari ini Ivan bakal jadi teman kamu selama 3 jam dari jam 6 ini sampai nanti jam 9 pagi di Breakfast Club Sobat Fox. So, kalau misalkan pagi hari ini kamu mau request lagu, udah bangun di jam 6 lewat 8 menit ini, kasih tahu di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja lagu yang pengen kamu dengerin Sobat Fox. Aku tunggu di 0887-188-1053. Kita semangat dulu barengan sama Kelly Carson, spesial buat kamu.

0: kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer, nah jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi sanga-sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo sanga-sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-sanga.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 6 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi memberikan informasi perkiraan cuaca terkini di Weather Update. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta AccuWeather, inilah perkiraan cuaca untuk hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta, baik di Kulon Progo, Sleman, Bantul, Gunung Kidul, dan Yogyakarta, masih diperkirakan cerah sepanjang hari ini dengan suhu berkisar 19 derajat Celcius, sedangkan suhu udara tertinggi mencapai 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara rata-rata sekitar 52%. Itu dia informasi perkiraan cuaca terkini untuk daerah istimewa Yogyakarta di Weather Update. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan.
0: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan

0: diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap cuma Rp65.000. Sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma Rp100.000-an aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda. Mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-1488. Follow Instagram @RVHotelGianyar, TikTok @SangaSangaHospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Aku masih menemani kamu di pagi hari ini Sobat Fox, sampai nanti jam 9 pagi. Ada Ran dan Salma Salsabil. Hey, tunggu dulu, ini aku putarkan spesial buat Elsa yang pagi hari ini sudah request lagu ini. Semoga lagu yang udah keputar bikin kamu semangat di hari Selasa ini Sobat Fox. Aku juga sekaligus pengen menyapa buat Kak Hani. Semangat pagi Kak Hani, yang katanya pagi hari ini pengen disemangatin pakai lagu dari American Authors yang Best Day of My Life juga sudah Ivan putarkan. Semoga lagu ini menjadi satu doa tersirat ya. Semoga hari ini menjadi hari yang terbaik dibanding dengan hari-hari yang sudah kamu lalui sebelum-sebelumnya Kak Hani ya. Terus selamat pagi juga buat Mbak Wening. Terima kasih banget Ivan tadi bawa bekal sebenarnya Sobat Fox ya. Tapi belum sarapan. Nanti deh disempetin sarapan. Semoga Mbak Wening dan juga buat kamu juga Sobat Fox yang lagi dengerin Fox Radio Jogja yang belum sarapan, mempersiapkan sarapan barengan sama keluarga menjadi satu aktivitas yang cukup menyenangkan. Tapi kalau jam segini kamu sudah mulai berangkat nganterin bocil-bocil sekolah ya kan, ya semoga perjalanan kamu tetap lancar, kemudian tidak ada drama pagi-pagi, tidak ada yang tantrum pagi-pagi, tidak ada yang harus mengeluarkan jurus sumala alias ngamuk-ngamuk pagi-pagi ya. Mas Davi, terima kasih. Nanti aku putarkan requestan kamu ya. By the way Sobat Fox ya, ini kalau misalkan kamu punya aktivitas yang cukup padat terutama di malam hari, ini tolong banget untuk selalu mengupdate berita dan juga mengupdate beberapa informasi di Fox Radio Jogja juga bisa sebenarnya. Nah ada perbaikan nih kalau misalkan kamu sering melewati Jalan Gejayan atau Jalan Avandi. Ini sudah dilakukan perbaikan di tanggal 13 Juli, berarti tadi malam Sobat Fox, yang akan dilakukan perbaikan jalan yang berlaku selama 20 hari. Tapi tenang, ini penutupan jalan selama rekayasa lalu lintas yang diterapkan itu adalah penutupan jalan setengah ya kan, di jam 9 malam sampai dengan jam 5 pagi. Setelah itu semuanya akan diberlakukan normal kembali. Tujuannya apa? Biar nanti kegiatan di siang hari tidak terganggu Sobat Fox. Tapi kalau misalkan sekarang kan di 2026 kita side hustle banyak, mungkin kamu ya ada yang nyambi jadi ojol, ada yang nyambi jadi pengantar atau delivery makanan dan lain sebagainya. Untuk menghindari atau mungkin mencari jalur alternatif, jangan lewat di Jalan Avandi Gejayan apalagi di malam hari dulu Sobat Fox ya, setelah jam 9 malam. Oke, okay? Dan semoga dilancarkan aja apapun aktivitas kamu. Kalau emang pengen lancar baluran sangat-sangat dulu biar kamu juga lebih sehat, kemudian bisa beraktivitas kembali Sobat Fox. Yang mau request lagu lain, aku masih menemani kamu sampai nanti jam 9. Jadi silahkan kasih tahu di 0887 188 1053.

0: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan sanga-sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan sanga-sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing adelawan.
0: Sanga-sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan sanga-sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar, Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
2: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Aku masih menemani kamu Sobat Fox sampai nanti jam 9 pagi. Aku mau ngucapin selamat pagi juga untuk Mas Wahyu. Semoga hari ini dilancarkan requestan BTS yang Dynamite, nanti aku putarkan juga buat kamu. Kemudian Mbak Ana, selamat pagi. Yang pagi hari ini pengen diputerin lagu dari Tulus yang Teh Hijau. Siap, nanti aku putarkan. Terus aku juga mau menyapa juga buat Mbak Vivi yang lagi menikmati sarapan paginya. Semoga sarapannya menjadi berkah, menjadi tenaga Sobat Fox. Pokoknya kalau misalkan lagi banyak kerjaan, kemudian lagi banyak kegiatan, jangan pernah mengesampingkan yang namanya sarapan Sobat Fox. Karena bisa jadi dari mungkin sesuap tiga suap yang kamu lakukan pada pagi hari ini menjadi sumber energi untuk mengatasi segala hal, ya kan. Baik itu moodnya yang tiba-tiba berantakan, atau bahkan bisa mengatasi berbagai ganjalan-ganjalan pekerjaan yang bakal kamu lalui di hari Selasa ini. By the way, kalau misalkan kamu sekarang berangkat beraktivitas, jangan lupa dibawa juga minyak balur sangat-sangannya. Nah, kalau misalkan kamu selama ini juga kalau bawa yang full size agak sedikit kerepotan, sekarang sudah tersedia versi travel size-nya dengan ukuran 30 ml Sobat Fox. Ini tersedia juga dalam dua varian, yaitu minyak balur sangat-sangat klasik dan juga minyak balur sangat-sangat ultimate. Harganya terjangkau sekali, kamu bisa mendapatkannya dengan harga Rp65.000 aja untuk minyak balur sangat-sangat klasik travel size, dan Rp85.000 aja untuk minyak balur sangat-sangat ultimate versi travel size Sobat Fox. Ini sudah BPOM, sudah halal, jadi gak perlu khawatir lagi. Dan yang jelas sangat-sangat, ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Bambang Pranoto yang selama ini kamu kenal Sobat Fox. Untuk mendapatkannya gampang sekali, kamu cukup datengin yang jadi langganan kamu selama ini di reseller terpercaya. Kemudian sekarang juga sudah tersedia di Kimia Farma, K24 dan juga Century. Atau kalau misalkan kamu sekaligus pengen mampir ke Fox Radio Jogja, juga tersedia. Jadi silakan borong sebanyak-banyaknya ya.